Blok FM 102.3 pastinya mempersilakan anda di Gegar Pagi 6.10 edisi hari Jumaat hari ini 8 Mei 2026. Saya doakan semoga rakan-rakan sahabat-sahabat semua dikurniakan kesihatan yang baik, ya, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan pagi ini. Hari ini macam biasa hari Jumaat, saya dan Astro temankan anda untuk segmen yang pertama ini. Kalau minggu lepas saya tak dapat bersama, kan, minggu lepas 1 Mei, kan, minggu lepas 1 Mei saya tak bertugas di Jumaat. Tak apa-apa, sihat lah. Okey, untuk hari ini saya kembali mengendalikan segmen untuk edisi hari Jumaat ni. Terima kasih semua saya Melaka FM, ya, pendengar-pendengar Melaka FM tak kira di mana sahaja anda berada, menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda pagi ini. Yang kekal bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi, 6 pagi tadi, terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Okey, ada yang bersarapan, ada yang rutin harian macam biasa siram pokok yang kat rumah, suri rumah, kemas rumah dan sebagainya, basuh baju, sidai baju, lipat baju, macam-macam kerja kat rumah tu. Dan terima kasih kerana menjadikan Selamat FM sebagai pilihan peneman anda pagi ni. Selain daripada anda dengar Kamulaki FM menerusi frekuensi kami, anda juga boleh terus saja ke live TikTok Melaka FM. Kita boleh juga berinteraksi melalui live TikTok ni. Juga yang berada di luar lingkungan frekuensi boleh juga dengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Click. Kalau belum ada lagi ataupun belum muat turun aplikasi ni di telefon bimbit anda, boleh muat turun sekarang, ya, kerana ianya betul-betul percuma. Okey, yang baru nak masuk pejabat, ya, yeah. Selamat memulakan tugasan pagi ni. Ada yang baru nak punch in dan sebagainya. Saya nampak kawan-kawan saya ni kat depan ni, ha. Saya nampak Safina Sari, saya nampak Zul, yang baru masuk pejabat. Ni kawan-kawan daripada berita bagian kejuruteraan. Okey, begitu juga yang baru nak memulakan tugasan, bukan tugasan ni, berniaga. Yang berniaga dan sebagainya lah. Banyak rutin harian kita hari ni yang harus kita selesaikan. Okey, sebab apa, besok dah Sabtu, Ahad, hujung minggu, kan. Okey, baik. Apa-apa terus setiap bersama dengan kami di Melaka FM Gegar Pagi 6.10 pastinya mempersembahkan pagi anda Jumaat di Melaka FM.

0: hanya di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, terima kasih anda yang menjadikan Siaran Melaka FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini. Baik, hari ini 8 Mei 2026, ada yang sambut hari lahir hari ini ke? Ya, ada. Ada yang sambut hari lahir hari ini. Antara nama yang muncul kat sini, yang baru je buat laporan info trafik tadi, patutlah, iaitu Korporal Hafiz, hari lahirnya hari ini. Seorang lagi nama dia Cik Muhammad Nizal Cik lah. Ni saya panggil Abang Ijal lah. Abang Ijal, ni game motor saya ni. Okey, dua orang ini yang sambut hari lahir hari ini. Saya nak nyanyikan lagu Allah Selamatkan Kamu. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan, yang penting nikmat kesihatan lah. Jadi kepada mereka berdua ni, Korporal Hafiz dan juga Abang Ijal, selamat hari lahir. Mari sini.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Sarang Melaka FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita bersama dengan saya bersama Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawil. Dato' tak dapat bersama dengan kita di Konti Melaka FM tetapi dapat ke udara menerusi talian telefon. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Azrul?
1: Baik, sihat alhamdulillah hendaknya. Datuk Ira,
2: minggu lepas kita ke udara.
1: Oh, minggu lepas pun saya tak bertugas. Hari Jumaat.
2: Oh, hari bekerja. Awak berehat.
1: Ah, DJ Murni minggu lepas gantikan saya sebab minggu lepas saya tak berapa sihat.
2: Oh, hari bekerja
1: pun
2: awak tak sihat.
1: Dapatlah hari bekerja, bekerja di rumah. Berehat. Okay.
2: Dah sihat
1: ni? Hari ni alhamdulillah sihat.
2: Ni orang kata apa? Berbau
1: apa
2: ni?
1: Apa dia tu?
2: Berbau, apa orang Melaka panggil ni? Ada
1: apa? Apa, dedau bukan?
2: Dedau.
1: Oh, dedau. Okey, hari ni walaupun Dato' dapat bersama dengan kami, kita di Konti Melaka FM tetapi menerusi talian telefon. Okey, Dato', hari ni kita nak bercerita tentang haji dan juga korban. Tak lama lagi kan bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keberkatan, pengorbanan dan juga keinsafan. Bila sebut tentang Zulhijjah, pastinya hati kita ni terarah kepada dua ibadah besar dalam Islam, iaitu ibadah haji dan juga ibadah korban. Sebagai mukadimah pagi ni, silakan Dato' Ira.
2: Terima kasih. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan Melaka FM di mana jua berada. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Dan Melaka FM sudah pastilah menjadi halua dan telinga pada pendengar-pendengar di mana jua berada. InsyaAllah. Dan saya doakan kepada semua pendengar, Melaka FM diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat masa berlalu.
1: Ya, betul. Ya, cepat.
2: Minggu lepas kita bercuti sempena hari pekerja.
1: Betul.
2: Dan sudah pastilah tidak terlewat untuk saya mengucapkan, merakamkan selamat hari pekerja atau hari buruh kepada semua pekerja. Dan kita ni bekerja.
1: Ya.
2: Sama ada kita bekerja untuk mencari rezeki, satu, kita bekerja untuk santai-santai kata, dah pencin pun saya rasa bekerja juga. Saya ni dah bersara, pasti bekerja jugalah. Dalam arti kata konteks bekerja dan sebagai seorang Islam, dia panggil, kalau bekerja ni dipanggil beramal. Beramal ni tak ada persentian. Sama ada kita bekerja nak cari gaji, atau kita bekerja nak rehat-rehat, ataupun kat rumah pun jangan kata orang rumah kita tak kerja.
1: Kerja.
2: Dia marah tau. Dia kata, abang jangan kata saya suri rumah, saya pun pekerja kat rumah. Daripada dia basuh baju, bangun tidur ke apa semua, kemas baju, bangun dengan mangkuk dan sebagainya, masak. Dia kata saya berjalan pun satu hari dekat 10 km dalam rumah, dia kata.
1: Kat rumah lagi banyak kerja tu.
2: Lagi banyak kerja. Kerja tak sudah, dia kata.
1: Tentulah pasal.
2: Okey, jadi dan seterusnya, kita ni terus beramal untuk mencari keredaan Allah. Bila kita habis bekerja, bila nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada itu bukan kita bekerja, kita akan dikerjakan. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan, dipikulkan, dikebumikan. Semua kita menjadi, orang kata apa, bangun kena buat, bukan bangun membuat. Kalau dalam bahasa Melayu dia ada dua kan, ayat kita ni ada dipanggil ayat bangun membuat, bangun kena buat. Kalau bahasa Arab kita panggil maf'ulun bih. Jadi ini kepada ketika tu kita semua diuruskan orang. Tapi hari ini sementara kita ada, kita menguruskan orang, kita bekerja. Jadi apa niat bekerja, biarlah kita kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, buat sebaik yang mungkin, semoga menjadi amal ibadat kita. Yang kedua, sudah pasti suasana sekarang ramai kawan-kawan kita telah sampai ke Kota Mekah atau Madinah untuk menunaikan tabung haji yang makin hampir. Dan saya tengok iklan-iklan, kalau kita yang tak pergi haji ni pula, iklan-iklan kain gentang dah terpampang sekarang ni, korban berkelompok, ibadat korban dan sebagainya. Dan sudah mulalah nak mengumpul ataupun nak mencari mana lembu korban atau kambing yang akan dikorbankan sempena Hari Raya Aidil Adha dan Hari Tashrik. Jadi Azrul ada korban ke?
1: Tahun ni belum begitu.
2: Okey, RTM Melaka FM ada buat korban ke? InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Banyak berita Okey. Dan sudah pasti kalau kita lihat, ibadat korban ini ialah satu ibadat yang mengambil i'tibar daripada pengorbanan besar Nabi Ibrahim AS ke atas anaknya Ismail. yang mana dalam usia yang lanjut dia dapat seorang anak namanya Ismail, tetapi Allah perintahkan dia untuk sembelih. Tapi jangan buat kat sini sekarang, kerana itu perintah Allah, dia ada mukjizat. Allah kekalkan ketaatan, kepatuhan Nabi Ibrahim tadi ke atas yang nak disembelih anaknya Ibrahim Ismail, Allah gantikan dengan kambing. Tapi kita kat sini jangan pula mimpi sekarang nak kena perintahkan atau tidak. Jangan nanti bunuh pula ke bunuh . Yang kita diperintahkan ialah untuk mengikuti sunnah tadi, mengorbankan sedikit harta yang kita dianugerahkan oleh Allah dengan menyembelih yang dipanggil bahimatul an'am. Bilakah sembelihan itu boleh berlaku? Sembelihan akan berlaku pada hari selepas Hari Raya Aidiladha ataupun selepas mayang Hari Raya Aidiladha sampailah habis hari Tashrik, iaitu 13 hari bulan sebelah Asar. Itu adalah waktu terakhir. Jadi ada 4 hari ibadat korban boleh dilaksanakan. Jadi kalau selepas tadi-tadi atau sebelum tadi-tadi, kalau berlaku sembelihan, tidak dinamakan korban. Mungkin untuk tujuan akikah atau tujuan sembelihan biasa untuk kita memakan binatang atau pendaging tersebut. Okay. Jadi apa hukum tadi? Sunat muakkad yang amat-amat dituntut oleh Nabi SAW, oleh Allah SWT, berdasarkan firman Allah SWT, وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ, maka kerjakanlah sembahyang dan sembelihkanlah ibadat korban sebagai tanda bersyukur atas kurniaan Allah yang amat banyak kepada kita dalam konteks kehidupan ini.
1: Okey.
2: Ada apa nak
1: tanya, Datuk? Baik, Datuk. Nak tanya, ini mungkin satu persoalan yang mungkin ramai juga yang tertanya-tanya. Boleh tak satu bahagian korban tu diniatkan untuk ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia, Datuk?
2: Okey, kalau afdalnya iaitu satu ekor kambing sedap untuk satu orang.
1: Betul.
2: Nah, tetapi kalau kata tadi, katalah keluarga tadi dia tak mampu. Tapi ada satu sunnah Nabi SAW, Nabi buat, iaitu dia sembelih ekor kambing memang untuk seorang, tapi dia niat ini adalah korban untuk dirinya dan seluruh ahli keluarganya. Jadi dengan kata lain, kalau seekor kambing pun disembelih, sebenarnya kalau dia niatkan untuk seluruh ahli keluarganya, semua ahli keluarganya dapatlah pahala di sisi Allah. Dan ini sekurang-kurangnya kita apa itu pahala jadi saudara-saudaranya, sekurang-kurangnya dia sembelih walaupun sebagian, tapi dia kata ini adalah sembelihan aku untuk diri aku khusus dia, tetapi dan dalam masa yang sama untuk seluruh ahli keluarganya, boleh diniatkan yang demikian. Artinya ada pahala di sisi Allah. Nak buat 10 apa, nak beli 10 ekor kambing tak mampu, dia tak ada. Nak masuk satu ekor lembu, satu bahagian, 7 bahagian tak mampu, tapi dia buat tu untuk dirinya tu satu, tetapi niatnya untuk mewakili seluruh ahli keluarganya. Ini hanya dibuat oleh Nabi SAW, dia sembelih seekor kambing dan dia kata ini untuk seluruh umatku. Seluruh umatku, maksudnya niatnya untuk dia melaksanakan ibadat korban sebagai tanda pengorbanan kasih sayang Nabi, ihsan Nabi kepada umatnya yang ramai tadi, tapi Nabi buat sembelihan tadi sebagai syiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat korban? Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia akan timbul perkara itu datang. Kenapa? Kerana daripada jiwa yang bertakwa kepada Allah. Seorang tadi sanggup berkorban, sanggup pergi mayang, sanggup jauh tadi kerana ada perasaan takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Okey, Datuk, mungkin saya nak patah balik sikit berkenaan ibadah haji dan juga ibadah korban. Saya nak tanya, ini antara soalan yang pertama saya nak tanya Datuk tadi sebenarnya. Apakah perbezaan antara ibadah haji dan ibadah korban dari sudut pengorbanan dan juga hikmahnya, Datuk?
2: Ibadat haji dia rukun Islam. Rukun Islam berarti wajib ke atas orang Islam yang ada berkemampuan, yang dipanggil istita'ah, untuk sampai ke kota Mekah satu hari nanti sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Ibadat korban apa ni, ibadat haji itu rukun dia termasuk dalam rukun Islam yang lima, yang akhir puncaknya tadi ialah macam seperti rukun sembahyang setiap hari kita lakukan, ibadat puasa setiap bulan, setiap tahun kita akan jumpa Ramadan, ibadat zakat kalau kita baru tu, baru ni ialah ibadat zakat fitrah, itu wajib rukun pada kita. Kemudian kita ada zakat harta, bila cukup syarat kita wajib mengeluarkan zakat harta. Yang haji ini bila ada istita'ah, ini haji ni tadi yang dipanggil istita'ah, kemampuan. Mm-hmm. Apakah kemampuan? Ada kesihatan, keamanan, belanja yang cukup, ada pengangkutan untuk sampai, tidak ada perkara yang menghalang. Kalau dah sampai seru, wajib kita pergi. Kalau tidak, kita tidak melaksanakan rukun atau sendi yang agama kita yang lima ini. Adapun ibadat korban, dia adalah sunat muakkad.
1: Sunat yang dituntut.
2: Sunat aja. Ada duit buat, tak ada duit pun. Ada duit tak nak buat pun tak salah. Tapi tidak baiklah kalau kita ada duit. Tapi kalau ada kemampuan, buat. Kalau tak ada kemampuan, hukumnya sunat. Kita akan jadi penerima daging. Dan yang kedua, ibadat korban ni pula setiap tahun boleh tadi. Tapi ibadat korban, kita tak perlu pergi ke Mekah. Tapi kalau ibadat haji, kita mesti pergi Mekah. Tak ada orang buat haji kat Pulau Pinang, eh? Tak ada orang buat haji kat Pulau Besar. Kalau ada tu, ajaran sesat tu. Okay? Jadi, haji, dia kena syarat, rukun. Dan haji, dia ada kemuncaknya nanti. Yang namanya Al-Hajju Arafah. Haji itu, kita akan berhimpun di Padang Arafah. Siapa tak berihram, tidak berhimpun di Padang Arafah, dia tak dapat haji. Tapi kalau kat Melaka, dia kata tiap-tiap hari saya pergi haji. Kat mana tu?
1: Jam haji?
2: Jam haji.
1: Jam haji. Kat warung kan?
2: Kat warung kan, itu jam haji. Kat Melaka, orang tiap-tiap hari pergi haji, dia kata. Aku tiap hari haji. Kurau bukan apa. Tapi nak beritahu, itu haji dam
1: Haji dam lain.
2: Haji dam ni ganas Orang haji dam ni kalau main dengan dia, kalau main dengan orang-orang yang dah dapat naik haji, dia pegang haji dia tu, kata orang Melaka lengit main dengan dia.
1: Lengit itu.
2: Lengit. Dia pegang dam haji je kan. Itu haji yang paling kejam ke dia lah.
1: Saya pertama kali dengar perkataan dia tu, lengit.
2: Kalau dia pegang, kalau main main dam-dam dia dah naik haji, dia pegang haji dia kan, dia marahkan keliling rawan dan jawabnya,
1: ambil lah
2: satu-satu lah. Satu-satu biji buah kita di pipi. Azrul pandai main dam tak?
1: Pandai.
2: Okay. Jadi matlamat main dam nak pergi haji.
1: Dah haji.
2: Tapi matlamat hidup kita ialah kemuncak hidup kita. Ada harta, banyak negara kita dah pergi. Ada kemampuan, ada kesihatan. Jawabnya, bersedialah kita untuk satu hari nanti menjadi tetamu Allah. Yang namanya kita berada di Mekah untuk berwukuf di Padang Arafah, bermabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar tiga jamrah, bertawaf dan sa'i, kita bertahalul, maka sempurnalah haji kita. Dan apa ganjarannya? Al-Hajjul Mabrur, kata Allah, kata Nabi, laisa lahul jaza illal jannah. Kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali syurga selayaknya. Jadi sekurang-kurangnya saya katakan tadi, kita sebagai umat Islam ada niat, ada usaha, ada ikhtiar, ada tindakan untuk membolehkan satu hari nanti kita pergi ke haji.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan
2: Haji cuma 4 hari saja. Tapi kalau umrah minggu ni ada, lepas minggu depan ada, tahun depan ada, bulan berapa, umrah sepanjang tahun. Haji cuma 5 hari atau sebulan lah kita berada di Kota Mekah untuk menjadi yang dipanggil Tuyufur Rahman. Dan kemuncak perhimpunan haji tadi adalah hari Arafah. Dan kita berihram dengan pakaian yang khusus untuk tadi. Dan saya rasa ramai pergi, dan saya dimaklumkan ramai ketua-ketua jabatan ataupun pimpinan-pimpinan negeri dan negara kita juga akan pergi menunaikan ibadat haji ini, insyaAllah. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kesihatan, diberikan kemudahan serta keamanan di sepanjang melaksanakan ibadat haji pada tahun ini, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, Datuk.
2: Ada pun ibadat korban tadi, kita yang tak pergi boleh melaksanakan ibadat korban.
1: Okey, kalau berkenaan dengan ibadat korban, saya nak menjurus soalan pada ibadat korban itu. Ramai yang buat korban secara online ataupun dekat luar negara lah. Apa pandangan Datuk Ira lah tentang perkara?
2: Dia gini tak salah. Tapi jangan sampai hilangkan syiar. Walaupun di Malaysia ini semua orang kaya lah, katakanlah. Jadi lembu pula mahal lah tu, 900 lebih dekat 1000 dan sebagainya.
1: Satu bagian.
2: Tapi walaupun semangat nak mengadakan ibadat korban di luar negara, tapi jangan lupa di tanah air sendiri, walaupun duduk di kawasan kaya sekalipun, tetap kena dizahirkan syiar tadi. Kena dizahirkan syiar dengan melaksanakan ibadat korban. Tapi kalau kita dah alhamdulillah di Malaysia ni orang kata meriah kita punya suasana korban. Jadi ada terlebihan duit nak buat di kamp itu. Jangan nanti dalam konteks istilah nanti ialah bukan kata bagus juga ibadat korban di luar negara. Mm-mm. Tapi jangan sampai kita lupa di kampung halaman kita, jiran tetangga kita, dalam ibadat keluarga kita pun kita kena zahirkan syiar tadi. Jadi boleh tak salah untuk melaksanakan ibadat korban, tetapi sekurang-kurangnya afdalnya jangan lupa kampung halaman sendiri atau tanah air sendiri sebagai syiar untuk menyantuni. Di Malaysia pun ramai orang susah, di Malaysia pun ramai orang ada. Cuma kadang-kadang kita terpengaruh ataupun kita teringin tu tadi kerana kita buat kikanan. Kat Melaka kita buat satu ekor, dekat join yang apa pelbagai-bagai penganjur tadi, kita hantar ke Kemboja, ke Afrika dan sebagainya. Cuma pastikan penganjur tadi wana'uzbillah dalam suasana hari ini jangan yang bersifat skema. Dan kepada penganjur kena pastikan tanggungjawab itu amanah, ya. Amanah kepada siapa? Once kita terima duit daripada penyumbang-penyumbang, pastikan lembu, saiz, pelaksanaan ibadat korban. Jangan orang kata jadi satu, orang kata ada mesej lain, perniagaan, keuntungan. Tapi dah saya macam ada terkesan juga, penganjur-penganjur, maksudnya bila dia kata bayaran dekat RM900, tapi bila tengok saiz lembu tu,
1: Allah,
2: tak masuk di akal. Ini yang ramai orang kadang-kadang merungut. Dia kata kecilnya lembu, dia kata dagingnya sikit aja dapat. Rupanya penganjur ni tadi mengambil kira terlalu margin yang besar untuk pengurusan, pengangkutan, wana'uzbillah, kalau dijadikan itu sebagai elemen perniagaan. Jadi kita sebagai khususnya di masjid-masjid kita yang jadi penganjur ni tadi, biarlah kita menjadi penganjur yang bertanggungjawab dengan jumlah ringgit yang dibelanjakan oleh penyumbang-penyumbang tadi. Belikanlah yang setimpal selayaknya dengan harga yang disertai. Kalau tengok di Malaysia, kalau kita kata korban sekarang ni lembu mungkin pada sekarang antara RM5,000 lebih kurang lah. Artinya kita akan dapat daging berapa kilo, gemuk, sehat. Dan sebagai penganjur kena memilih. Kalau masuk daging korban yang dianjurkan tadi, pilihlah lembu-lembu yang betul-betul sehat. Tapi kalau kita sendiri yang membeli, kita sendiri belilah lembu yang terbaik. Kerana apa? Lembu yang terbaik, binatang yang terbaik tadi, satu hari nanti kata Nabi SAW, binatang itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan akan berada di satu tempat. Dia akan menjadi kenderaan kita pada hari Yaumul Mahsyar.
1: Okey. Baik, Datuk, ada satu lagi. Yang ni saya tertarik dengan soalan ni, Datuk. Mana yang lebih afdal, buat korban sendiri ataupun sedekahkan nilai wang tu kepada orang miskin?
2: Okey, tidak nama korban kalau kita bagi duit. Okey? Saya tak buat korban tapi saya nak bagi duit aja dengan harga RM5,000. Itu tak jadi korban. Itu jadi sedekah jariah. Jadi korban ni dia mesti menyembelih lembu atau kambing atau binatang yang dipanggil Bahimatul Anam. Namanya sembelihan dengan tujuan mentakarruf untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi duit sahaja ialah apa orang kata macam kita keluar zakat atau keluar sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi dalam korban, kalaupun dia keluar duit tapi niat si pelaksana tadi dia kena belikan seekor lembu atau kambing untuk disertai korban tadi. Jadi afdalnya kalau korban dia tidak jadi dengan duit saja. Saya tahun ni saya tak nak sembelih tapi saya bagi kat masjid RM5,000. Itu bukan korban. Itu hadiah sedekah hibah. Okey. Ada pengkorban ni, saya bagi RM5,000, tolong belikan saya seekor lembu korban untuk diri saya dan ahli keluarga saya dan sembelih pada hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Itulah yang namanya korban.
1: Okey. Okey, Datuk. Datuk?
2: Ya,
1: okey.
2: Ya, saya.
1: Okey, Datuk, ni boleh tak kalau seseorang tu kalau kata yang masih ada hutang, dia nak melakukan ibadah korban?
2: Boleh, tidak ada masalah. Kita semua berhutang, hutang bank, ada hutang kereta, ada tapi jangan sampai nak membeli lembu sampai berhutang tu tak perlulah.
1: Kalau
2: sampai dia ada duit, tapi kalau memang kita berhutang, kita ni ada hutang berjadual tau.
1: Hutang berjadual, okey.
2: Kita ada hutang kereta, hutang rumah, tapi sebenarnya ada duit pendapatan bulanan, ada overtime, ada apa kan. Jadi kita sebenarnya ada lebihan duit daripada perbelanjaan kita bulanan. Itu tak apa. Tapi kalau semata-mata nak berkorban sampai sanggup berhutang, boleh juga, tapi dia kena wajib melunaskan. Tapi kalau tak ada duit, tak perlu ibadat korban dilaksanakan. Ada hutang-hutang yang perlu diutamakan dibayar. Katalah saya ada duit RM2,000
1: tunai.
2: Tapi dalam masa yang sama saya ada hutang abang saya ataupun kawan. Mana lebih afdal, bayar hutang dulu ke beli lembu berkorban? Yang kelak saya janji tadi, saya kata saya nak bayar minggu ni. Saya kena bayar. Jangan nanti jadi bayar hutang itu lebih perlu disegerakan daripada kita melaksanakan ibadat korban. Bayar hutang tadi. Tapi kalau hutang tu berjadual, memang ada duit lebih. Kita macam bayar duit kereta kan. Kita hutang ni, saya ada hutang kereta, hutang rumah, hutang hutang bank. Itu tak apa. Maksudnya kita berjadual. Tapi memang tahu tiap bulan kita ada lebihan, ada RM2,000, RM1,000 aja kita. Okey, tahun bulan ni kita dah simpan-simpan tadi. Boleh. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan kalau sampai berhutang untuk beli lembu dan sebagainya. Jadi tidaklah sampai ke situ Islam memberatkan kita.
1: Okey, Datuk ni mungkin Datuk dah banyak, kita dah banyak Datuk dah kongsikan sebelum ni. Ini sebagai ulang kaji, ini sebagai ulang kaji tu. Apakah syarat haiwan yang sah untuk dijadikan korban? Ini ulang kaji, kita ulang kaji semula.
2: Okey, binatang yang hendak dikorban dipanggil yang pertama ialah bahimatul an'am. Binatang an'am iaitu binatang ternakan. Apakah binatang ternakan tu tadi? Ialah kambing sekecil-kecilnya, biri-biri, lembu, kerbau kalau di Malaysia, dan yang ketiga ialah unta. Unta mungkin tak ramai yang ada. Ada pun ayam boleh buat korban tak boleh?
1: Tak boleh.
2: Ayam tak boleh, arnab tak boleh, rusa tak boleh, tidak boleh dijadikan daging apa ibadat sembelihan korban. Itu bukan binatang yang kita sembelih untuk dibuat korban. Cuma boleh dimakan kerana sembelihan mematikan binatang tadi. Yang kedua, bagi binatang tadi, dia syaratnya cukup umur. Jantan cukup umur. Kalau unta 3 tahun, kalau tak silap saya, lembu sekurang-kurangnya 2 tahun. Istilahnya kalau sudah saling gigi, biri-biri atau kambing 1 tahun. Itulah had umur minimum bagi binatang-binatang yang hendak dikorban. Memastikan binatang tadi cukup umur ke atas binatang tadi, dan binatang tadi tidak pula orang kata sakit, tak cukup sifat, kaki ada 3, ekor tak ada. Itu tak kena. Biarlah binatang tadi binatang yang terbaik. Yang paling baik ialah gemuknya, berwarna bulu yang cantik dan sebagainya. Jadi binatang-binatang tadi tidak ada kecacatan, sama ada tempang ataupun buta, telinga tak ada, berkudis ataupun penyakit, itu tidak boleh dijadikan sebagai binatang korban.
1: Okey, itu antara syarat-syarat sah. Tadi Datuk ada sebut rusa. Rusa tak boleh tu
2: Rusa tidak termasuk. Nak makan kena sembelih biasa. Dia bukan binatang ternakan. Dia binatang liar. Tetapi hari ini dah mula orang ternak secara komersial. Tetapi dia tidak termasuk di dalam binatang ternakan seperti kambing. Dia binatang liar yang diternak sahaja. Yang diternak untuk. Tapi kalau dilepaskan nanti dia masuk hutan masjid. Dia tak balik. Dia tidak manja. Bahimatul an'am tadi.
1: Okey, baik Datuk. Banyak yang Datuk dah kongsikan, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga perkongsian ini bukan saja menambahkan ilmu tapi turut menyentuh hati kita.
2: Jadi insyaAllah kepada pendengar Melaka FM, sudah mula-mulalah kalau tengok gaji bulan ni ada lebih ke, ada sikit, cengoklah ke ekor kambing, sertailah ibadat korban. Kalau tak mampu nak beli seekor lembu, sertai satu bahagian seperti mana yang anjur di apa, di masjid, di surau, di taman. Kalau tidak pun, korbankan masa kita menyertai gotoroyong. Bukan korban masa nak wa'na'uzubillah ni, kalau nanti minggu depan kita sambung. Iaitu bagaimana kita menyertai sifat berkorban dalam ibadat korban berkelompok. Dan saya pun ada satu program namanya Sunduk Korban, dan insyaAllah minggu hadapan saya akan berikan sedikit penjelasan satu program yang saya panggil Sunduk Korban di dalam negeri Melaka ini. Kita ada program Sunduk Korban musim yang kelima. InsyaAllah minggu hadapan saya akan terangkan apakah program Sunduk Korban kami anjurkan bersama pertubuhan-pertubuhan saudara Muslim negeri Melaka, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Datuk, untuk kaum Adam macam biasa, hari Jumaat.
2: Okey, kaum Adam. Hari ini lapang, hujan pun cuaca sejuk, dah hujan mula turun. Jangan lupa Jumaat di mana kita akan menjadi tetamu Allah hari ini. Yeah. Kalau tak dapat pergi ke Mekah, Madinah untuk bersembahyang ataupun di Masjid Nabawi, tetapi di bumi Allah ini merata ada masjid.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di Melaka ni, jangan lupa kaum Adam berhenti sejenak seketika antara 12.45 sampai 1.45 untuk menjadi tetamu Allah. Berhentikan segala urusan kita, kalau ke kebun balik, kalau apa ni bertugas berhenti, kalau berniaga tutup jualan sekejap, kalau berniaga jualan di kedai makan biar orang lain take over perempuan, kalau yang lelaki tak berniaga jangan pula tetamu lelaki datang makan pukul satu suku. Jadi kalau boleh, tak maaflah, jangan dizahir-zahirkan kita ini tidak menjadi tetamu jemaat. Kurang-kurangnya ada malunya tak boleh masuk makan tengah hari pukul 1:30 ketika orang duduk di atas apa, imam di mimbar, yang lain di jemaah, kita ada di warung makan tengah hari. Wa'alaikumussalam. Aib kita nanti ya. Jadi saya minta pada Melaka Madam, hormatilah Sayyidul Ayyam ini, laksanakanlah kewajipan menunaikan sembahyang Jumaat dan pastikan di mana kita akan menjadi masjid atau destinasi solat kita pada hari ini. InsyaAllah semoga Jumaat ini diberkati, kerana Jumaat ni takut tau. Antara satu yang berlaku, tidak berlaku kiamat kecuali hari Jumaat. Dan semua orang kalau boleh niat nak mati, tak dapat mati di Masjidil Haram, mati sekurang-kurangnya antara yang dipanggil husnul khatimah ialah mati pada hari Jumaat. Tapi dalam Jumaat ni ada orang yang dimaafkan untuk pergi tidak sembahyang Jumaat. Orang yang uzur, kalau dia pergi pun dah tak larat, pakai pampers, duduk atas katil, bedridden, itu tergugur kefarduan Jumaat untuk hadir di masjid. Adapun yang sihat, jangan dibagi alasan, jangan dipermain-mainkan, jangan direngan-rengankan. Wallahu'alam.
1: Ya, yeah, baik. Terima kasih Datuk Ira bersama dengan kami di Melaka FM. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi. Mungkin persoalan lebih kepada menjurus kepada ibadah haji, Datuk.
2: Ya, korban. Dan kita boleh masuk pengasuhan korban kelompok yang ramai.
1: Yang Datuk ada sebutkan tadi.
2: Okey.
1: Okay, InsyaAllah. Terima kasih Datuk bersama dengan kami.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Datuk Ira, Haji Abdul Halim Tawil. Pukul 9 kita dengarkan berita di pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan terus bersama dengan kami insyaAllah di jam yang terakhir. Terima kasih juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Abis Muta ya. Okey, betul, rusa haiwan liar. Okey, baik, terima kasih, terus bersama dengan kami di Melaka FM.
0: Lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Lepasan SPM di Galak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfasikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian potensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, 9.27 minit pagi di Gegau Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM. Jam yang terakhir ini, anda masih lagi dengarkan suara saya dan Astrol sehingga pukul 10 pagi. Ya. Hari ini ada beberapa lagi nama yang beberapa kiriman yang saya terima yang nak juga ucapkan selamat hari lahir. Eh. Tadi ada seseorang tadi dikata kepada Hafiz juga nama dia. Lepas tu kepada cucu dia. Mana komen dekat live TikTok dah naik ke atas dah. Saya dah tak jumpa dah. Eh. Okey, satu lagi ni kiriman daripada Kak Sabar. Sabar dari Masjid Tanah. Assalamualaikum DJ Budiman. Ya, waalaikumsalam. Lagu sama air lahir untuk Kak Sabar dari Taman Sri Amar. Hari ni pun air lahir Kak Sabar eh. Rupanya Kak Sabar sama air lahir juga. Okey. Oh ya. Yeah. Habis Muta beritahu dia kata Amsha cucu dia yang Hafiz tadi anak nama cucu pula Amsha, tapi pengirim dia siapa tu saya dah lupa tu eh. Ha, komen dekat atas ni. Terima kasih Habis Muta, tolong ingatkan. Okey, lepas tu kita ada Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Salam Jumaat, selamat pagi. Terima kasih. Moksu Raja Alas macam biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat. Selamat pukul tiba Asrul. Moksu Raja Alias kata cuaca di Raja Alias pagi ni nampak cerah, terang, menderang katanya. Selamat pagi Jumaat buat semua autotime Melaka FM, teman-teman. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Dan juga selamat menyambut Hari Ibu buat ibu-ibu di luar sana. Ibu-ibu, mak-mak banyak berjasa pada kita. Apakah jasa kita kepada ibu kita? Terima kasih Moksu Raja Alias. Baik, yang lain kalau nak kirimkan lagi ni kita ada komen juga daripada Kak Saadiah ni. Kejap Kak Saadiah eh. Saya dah bertanya pada orang berkenaan pada tetamu tadi sebenarnya. Nanti tunggu jawapan eh. Kak Saadiah, terima kasih kerana dengarkan Melaka FM. Baik, terus setia bersama dengan kami di 102.3 pastinya mempersembahkan pagi anda.

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Okey, 9.47 minit pagi. Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen yang saya kenalikan Gegar Pagi 6.10 di hari Jumaat. Terima kasih anda yang tetap setia . Tak kira di mana saja anda berada. Ceria Pagi, Nur Faizah Omar. Lepas tu kita ada Mak Nani, Abis Semuta, Ija, Amin, Kesedihan Kompang . Cik Iskandar Khan, ada juga ni Tanjung Bidara. Seterusnya siapa lagi? Nama-nama yang muncul, Aiman Handsome. Yang banyak komen . Yang tipi-tiping Abang Zamzam kita, Kak Zura Juju, Ida Anida, Mak Senah, Pak Aim, Cik Gaya, Kak Sina kita . Oh, nama dulu selipa putus, dah tukar Kak Sina balik nama asal. Cik Aziz, Puan Azizah, Abdul Hamid, Angga Rozi, Abeso, ramai lagi. Terima kasih semua yang Marpupu Komando. Wah, ini semua saya Melaka FM yang setia bersama dengan kami. 123 jumlah tapping yang setia pagi ini untuk edisi hari Jumaat. Terima kasih juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang komen di aplikasi Bilik Hijau ni . Yang menyapa saya, terima kasih. Dan insyaAllah minggu hadapan, okey, minggu depan saya nak maklumkan hari Selasa saya tak ada. Saya tak bertugas. Siapa yang bertugas hari Selasa? Kena tunggu . Kena tunggulah. Okey, sebab minggu depan minggu depan Jumaat insyaAllah saya ada. Okey, baik. Apapun, jaga diri, jaga kesihatan. Dan kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Selepas ini bersama dengan Siti Rubiah untuk segmen yang seterusnya di hari Jumaat hari 8 Mei 2026, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Okey, jaga diri, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
3: Dengan common sense,
2: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
3: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

lain. Begitu juga amal soleh yang dilakukan pada bulan haram ini, iaitu pada 4 bulan ini, maka pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Ini disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir pada muka surat 130 pada juzuk yang keempat. Dalam 4 bulan ini, umat Islam diperintahkan untuk menjauhi daripada peperangan, kezaliman dan dosa, kerana kemuliaan waktu ini menjadikan dosa lebih besar dan pahalanya lebih berganda. 4 bulan haram adalah peluang untuk sebenarnya untuk kita membanyakkan amal soleh dan meninggalkan dosa. Jadi umat Islam digalakkan untuk berpuasa sunat, membanyakkan sedekah dan ibadah lain dalam bulan ini. Maka kita ambillah kesempatan dengan umur yang diberi dan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam bulan haram yang mulia ini untuk melakukan pelbagai amal soleh, di antaranya memperbanyakkan zikir, membaca Quran.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.18 minit pagi. Assalamualaikum semua yang baru saja bersama dengan kami di 102.3 dan juga yang bersama kami di Live TikTok Melaka FM dan juga di Facebook Melaka FM. Waktu ini kita seperti biasa di hari Jumaat, alhamdulillah diberi lagi keizinan untuk bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk? Okay. Alhamdulillah. Baik Datuk, hari ni kita nak sentuh lagi, kita nak bicara lagi berkenaan dengan taubat. Kalau minggu lepas kan kita dah berkongsi berkenaan dengan bagaimana untuk bertaubat ni, dan hari ni kita nak menyentuh pula berkaitan dengan rukun-rukun taubat dalam untuk nak bertaubat ni, ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Dan silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada semua pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Jumaat yang datang pada hari ini memberikan warna kesinaran dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masih lagi membicarakan topik tentang taubat. Kita tahu setiap orang tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama ada dosa itu kecil ataupun dosa besar. Dan kita yang hidup ini, Allah Taala menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni hidup, dia sifat manusia.

0: terlibat secara tidak disedari dengan dosa yang dilakukan, sedar atau tidak. Mm-hmm. Jadi dengan sebab itu, sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Jadi dengan sebab itu, apabila seseorang yang melakukan dosa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Watub alaina taubatan nasuha, iaitu taubat dengan taubat nasuha. Mm-hmm. Apabila orang bertaubat dengan taubat nasuha, dia hendaklah memenuhkan rukun-rukun. Seperti mana kalau kita sembahyang, ada rukun sembahyang. Kalau orang yang bersyahadah juga ada rukun syahadah. Jadi orang yang nak bertaubat ini juga ada rukun yang mesti dipenuhinya. Mm-hmm. Maka para ulama tasawuf menyebutkan bahawa rukun taubat ini tiga. Ini adalah tiga perkara yang utama yang mesti dilaksanakan jika dosa itu antara hubungan antara hamba dengan Tuhan, antara Allah, antara dia dengan Allah. Dan kalau sekiranya dosa ini bersangkutan dengan makhluk ataupun dengan manusia, mm-hmm, maka hendaklah kita menambah satu lagi rukun, iaitu dia menjadi empat. Kerana itu berhubungan dengan hak manusia. Jadi kita nak menerangkan tentang rukun taubat yang menjadi asas, iaitu tiga rukun. Mm-hmm. Yang pertamanya iaitu an-nadam. An-nadam ni maksudnya menyesali.
1: Okay.
0: Jadi orang yang nak bertaubat ni, dia kena menyesal bersungguh-sungguh. Ada orang yang dia menyesal, lepas tu dia ulang balik. Mm-hmm. Itu belum bersungguh lagi. Maksud bila menyesal dengan bersungguh-sungguh ni ialah benar-benar menyesal atas maksiat yang dilakukan.
1: Okay.
0: Yang itu dia katakan, kerana disebut di dalam hadis Nabi SAW, an-nadamu taubah, bahawa penyesalan itu merupakan taubat. Jadi dengan sebab itu, orang yang menyesal, orang yang berdosa, bila dia nak bertaubat, salah satunya ialah menyesal. Iaitu kerana penyesalan itu merupakan roh bagi taubat. Mm-hmm. Jadi kalau orang nak bertaubat, dia tidak menyesal, maka tidak ada roh. Umpama jasad yang tak berroh. Mm-hmm. Dia kemungkinan dia akan terdedah semula kepada dosa-dosa untuk dilakukan. Mm-hmm. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, rukun taubat yang kedua ialah iqla'u anil zunub, iaitu mesti berhenti daripada maksiat dengan serta-merta. Jadi kalau dah terjebak, contohnya minum arak, berhenti minum arak. Kalau sekiranya mengambil riba, mengambil rasuah, maka dia kena berhenti daripada apa juga sebarang dosa yang dilakukan dengan serta-merta. Dan tidak sah taubat seorang yang masih terus melakukan dosa sambil berkata dia dah taubat. Jadi kalau orang tu masih lagi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada apa jenis dosa, dia masih terlibat lagi dengan dosa yang dilakukan, maka kalaulah dia kata dia bertaubat, sebenarnya dia belum lagi memenuhi rukun taubat. Mm-hmm. Sama ada penyesalannya belum lagi begitu belum sampai kepada tahap yang dikehendaki, ataupun dia ni belum bersungguh-sungguh nak meninggalkan dosa ni. Dia masih terjebak lagi, kan? Makna tu belum bersungguh. Ni orang kalau kata maknanya meninggalkan dosa, dia bila kata berdosa, dia bertaubat je, dah tak nak lagi dah.
1: Dia tak pandang
0: lah. Tak pandang lah. Dia tak akan berganjak dengan apa sahaja keputusan dia. Mana kalau orang bagi pun, aku tak nak. Ini makna itu dah betul-betul lah orang yang dikatakan bertaubat daripada dosa dia. Dan yang ketiganya, berazam, al-azmu ala adamil udi, makna berjanji dan bersungguh-sungguh dalam hati untuk tidak kembali kepada dosa tadi. Ini orang yang berazam. Ini azam ni dalam hati kita lah. Mm-mm. Kan? Jadi jika selepas itu dia tergelincir lagi kerana lemah, maka taubat pertamanya masih sah selagi azamnya dahulu masih benar. Mana kita ni, dia bergantung semuanya atas niat.
1: Niat, ada niat.
0: Niat kita selagi mana tak berubah, kita memang berazam, tapi oleh kerana

0: apa ni, yang di luar ni lebih kuat. Kan dia harus punya kita. Medium yang luar ni lebih kuat daripada kita, sehingga kita terjebak juga. Maka sedangkan kita punya keazaman tadi belum luntur lagi, kita tak berubah lagi, kita memang betul orang yang ni, maka itu dikirakan taubatnya masih sah. Jadi dengan sebab itu orang yang meninggalkan dosa, maknanya dia kena berazam bersungguh-sungguh. Kalau kita baca kisah Fudail bin Iyad, kan? Dia menjadi seorang ulama. Asalnya apa? Dia melakukan rompakan di padang pasir. Bila dia kata ni dah umur macam ni, takkan nak kerja merompak ya. Kan, sampai bila nak merompak? Jadi dia kata dia pun berhenti, dan akhirnya dia menjadi seorang ulama yang seorang ulama besar. Kerana keazaman dia tadi berhenti dan keikhlasan dia, akhirnya dia menjadi seorang ulama yang hebat. Jadi ini adalah tiga perkara yang menjadi asas kalau kita nak bertaubat. Yang kita punya dosa, hubungan kita dengan Allah. Adapun rukun yang keempat, jika melibatkan manusia, ini dia kena, yang keempat ialah memulangkan hak ataupun meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang bersangkutan atau bersabitan dengan hubungan antara makhluk dengan makhluk. Yang keempat. Jadi kalau dosanya seperti mencuri, mengumpat, mengumpat itu termasuk di dalam dosa di antara manusia dengan manusia. Sebab apa? Kita kena minta maaf lah. Kalau mengumpat. Kemudian mengambil harta. Kalau mencuri, mengambil harta, fitnah, ini juga hubungan manusia dengan manusia. Kan? Maka kita kena wajib pulang ataupun minta halal ataupun memohon maaf. Ini tiga kaedah atau tiga cara. Maknanya kalau sekiranya dosa tadi dia taubat yang bersangkutan dengan makhluk, hubungan manusia dengan manusia, ini kita kena selesaikan dengan dalam tiga cara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Jadi orang yang berjaya, salah satu ciri orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa bertaubat. Jadi kalau kita, dia taubat ini tak semestinya orang buat dosa. Sebab Nabi SAW tu kan sentiasa bertaubat. Macam mana? Nabi tidak ada dosa kan? Nabi tidak melakukan dosa, sedangkan dosa Nabi itu diampunkan yang lalu dan yang akan datang. Jadi Nabi itu bentuk taubatnya ialah istighfar. Bagi kita ni memang kita ada dosa. Jadi memenuhi tiga rukun yang kita sebut tadi, dan satu rukun yang bersangkutan dengan manusia, kita kena penuhkan. Jadi Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, tanda atau ciri-ciri orang yang berjaya, sama ada berjaya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, ialah iaitu orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Selepas ni kita nak tengok tanda-tanda taubat diterima. Bagaimana? Kita dah tahu dah apa dosa, kita dah kenal dah kita kesan daripada taubat, kesan daripada tak nak taubat. Kita dah menyentuh tentang rukun-rukun taubat. Kita nak tahu bagaimana taubat kita ni dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan, kita boleh hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Dan boleh juga share kan live kita kepada rakan-rakan, kepada keluarga, supaya ilmu yang dikongsikan hari ini dapat kita sebarluaskan. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Nanti kita sambung lagi.

0: Zeta Kosan 2.3 Melaka FM mempersembahkan. Kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Hari ini kita bicara tasawuf berkenaan dengan taubat, kan? Dan baik, rukun-rukun telah pun dikongsikan tadi, bagaimana untuk bertaubat, rukun-rukunnya. Dan kita nak tengok pula, kan, setelah timbul kesedaran untuk bertaubat, dah tahu rukunnya, jadi nak tahu macam mana taubat kita diterima ke tidak ni, kan, Datuk, kan? Silakan.
1: Okey. Apabila seseorang itu melakukan dosa, kewajipan bagi orang yang berdosa bertaubat. Sebab Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah tidak ada dosa. Itulah, kan? Yeah. Jadi bila orang yang bertaubat, tanda-tanda bahawa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 5 perkara yang kita kena tengok. Kan? Yang pertama, semakin membenci maksiat. Dia kalau dikata dia bertaubat tapi dia suka juga, itu maknanya taubatnya belum sah lagi. Dia kalau kata dia dah bertaubat, dia tak boleh tengok. Seperti saya nak bawa satu kisah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia datang bertemu dengan Nabi. Dia kata, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Nabi buat tak pandang lah, kan? Dia pun cakap lagi, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Dah 2 kali dah. Dari kali ketiga, 2 kali Nabi tak layan. Nabi tak pandang dia. Dan kali ketiga dia pun cakap, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Lalu Nabi pun paling dia. Dia kata, wahai pulan, apa pandangan kau kalau sekiranya orang berzina dengan ibu kamu? Dia kata, mana boleh. Itu tak boleh. Apa kata kalau sekiranya orang berzina dengan isteri kamu? Itu lagi tak boleh. Dengan anak kamu tak boleh. Dengan kakak kamu tak boleh. Maka dia kata, begitulah orang lain tak mahu, maka begitulah kau jangan melakukan. Maka Nabi SAW meletakkan tangan dia, tapak tangan Nabi yang mulia, di atas dada dia. Lalu Nabi pun membaca, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu wa ghafir lahu. Ya Allah, engkau ampunilah dia. Allahumma tahhir, engkau bersihkan hatinya. Jangan ada ingatan-ingatan nak buat maksiat. Sebenarnya ini juga amalan boleh kita buat, kan? Kalau kita ada anak, apa-apa sajalah, kan? Kalau suami, dia ada isteri. Kalau isteri ada suami, nanti saya tunjukkan macam mana. Maka bila Nabi letakkan tangan dia, Nabi pun baca doa, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu wa ghafir lahu. Ya Allah, engkau bersihkan hatinya. Ya Allah, engkau jaga, maknanya supaya dia tidak melakukan maksiat, kan? Jangan sampai dia melakukan maksiat. Ya Allah, engkau ampuni. Allahumma tahhir qalbahu asma wa ghfir lahu, engkau ampunkan dia. Maka kata lelaki ni, sejak daripada Nabi meletakkan tangan dia di atas dadaku, maka perkara yang paling aku benci ialah melakukan zina. Itu nak menunjukkan apa? Bahawa orang yang melakukan taubat, dia akan benci dengan perbuatan tadi. Jadi mengambil daripada tafaul, mengambil berkat daripada doa Nabi tadi. Maka kalau kita ni ada anak, kan, kita boleh bacakan, Allahumma tahhir qalbahu. Kalau perempuan, Allahumma tahhir qalbaha wa ahsin farjaha wa ghfilha. Kalau kita ada anak-anak, anak-anak pergi mana pun, Allah Ta'ala akan lindung dia untuk terdetik nak buat maksiat. Kan? Kalau kita ada anak, contoh kita, anak kita belajar, kalau kita tak boleh sentuh, maka kita baca doa. Kan? Sebab kita buat tadi ialah tafaul kepada perbuatan Nabi. Letak tangan kat dada. Dengan sebab itu, kalau adalah orang baru bersalin, dia kata, Kak Siti ni belajar agama banyak dah, tolong doakan anak saya sikit. Itu doa dia. Letakkan tapak tangan kita di dada anak tadi. Kalau lelaki, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu wa ghfir lahu. kalau perempuan, Allahumma tahhir qalbaha wa ahsin farjaha wa ufilha. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lindung dia daripada buat maksiat. Maka kalau kita ni, contohlah kita ada anak dah besar, mm-hmm. macam tu juga. Kata anak kita duduk jauh, kita doa ya, Allahumma tahhir qalbaha wa ahsin. Kalau Allahumma tahhir qalbahu, begitu. Tapi kalau kita ada ada suami contohnya, maka suami kita nak pergi kerja, bang, kita letak
0: tak ada dia.
1: Ataupun dia kata, eh ni lain macam ya. dia nak keluar rumah, kita doa. Kan? Bagi suami macam tu juga. Kan? Awak tunggu sekejap saya. Saya nak ru'ya awak. Jadi kita bacakan doa tu. Kerana itu tafaul dan Nabi mengajarkan tu. Jadi kita mengharapkan pendengar-pendengar di luar sana dapat mengambil apa yang kita baca tadi. Kan? Saya ulang balik semula, doa yang dibacakan oleh Nabi SAW ke atas dada seorang sahabat untuk mengelak daripada melakukan perbuatan keji dan ingatan untuk melakukan maksiat. Allah, kalau lelaki, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu wa ghfir lahu. Kalau sekiranya perempuan, Allahumma tahhir qalbaha wa ahsin farjaha wa ghfir laha. Jadi mudah-mudahan dapat diamalkan. Itu yang pertama. Makna apa? Makna membenci orang yang, tanda orang dah bertaubat, makna dia membenci maksiat. Yang keduanya, orang yang telah bertaubat, hatinya jadi lembut. Kan? Lembut, kalau diberi nasihat, mudah tersentuh. Kan? Itu tanda lah. Kan? Dulu kalau kita bagi nasihat je, ego. Ego. Alah engkau ni, nak nasihat aku. Kan? Aku lebih lamanya makan garam. Dia cerita garam ya. Kan? Tak kalah sekarang orang dah makan garam bukit lah, garam gunung. Dia makan garam laut lagi. Jadi, maknanya, dia nasihat, dia mudah tersentuh. Terima kasihlah kerana bagi nasihat. Tidak tayar ni jadi begini. Jadi itu. Jadi hatinya lembut. Yang ketiganya, orang yang bertaubat, dia suka ibadat. Dulu dia buat suka maksiat. Yang ketiga, bila dia telah bertaubat, maka dia berubah. Berubah dia punya keadaan dia daripada suka berbuat maksiat, suka kepada bertaubat kepada Allah SWT. Dan yang keempatnya, menjaga lidah dan pandangan. Orang yang bertaubat, tanda taubatnya yang diterima, maka lidahnya dijaga, dikawal, kan? Daripada perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang terguris, orang tersentuh, kan? Orang rasa berkecil hati dengan dia, ataupun perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan fitnah, kan? Itu banyaklah. Dan pandangannya, ghaddul basar. Ghaddul basar ni ialah orang yang mengawal penglihatan. Lebih banyak menundukkan penglihatan daripada memandang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan yang kelimanya, tanda taubat seorang itu telah diterima, takut kembali kepada dosa. Seperti mana dia takut jatuh dalam lubang lubang yang ada api, maka dia takut untuk melakukan, terjebak kembali kepada dosa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara lima tanda. Dan apabila kita menyebut tentang taubat nasuha, taubat nasuha ni apa? Adakah nama orang, kan? Nama macam nasuha, nasuha kan? Nama bagus kan? Jadi bila sebut tambah dengan taubat, apa yang dikatakan dengan taubat nasuha? Taubat nasuha ini bila Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha ni memang Allah Ta'ala sebut. Perkataan nasuha ini memang disebut di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan dengan taubat nasuha? Taubat nasuha ni ialah iaitu taubat yang pertama ikhlas, semata-mata kerana Allah, bukan kerana sebab yang lain-lain. Dia kalau taubat tu, kalau engkau tak taubat, maka engkau punya apa ni, dana ditarik balik. Ataupun allowance semua
0: tarik balik,
1: dibekukan. Dia pun taubat, kan? Ataupun kalau sekiranya engkau tak mau taubat, engkau punya hubungan dengan anak aku, maka akan dipasahkan. Dia buat gitulah, dengan sebab-sebab itu. Yang keduanya, orang yang bertaubat nasuha ini, yang dikatakan taubat nasuha ni ialah yang benar-benar menyesal, yang ketiganya meninggalkan dosa dan tidak mahu kembali kepadanya. Itulah yang dikatakan taubat nasuha. Ha, dan kalau kita melihat taubat nasuha ini dari sudut bahasa, nasuh berasal daripada an-nasah, yang ini bersih, ikhlas, tulus dan memperbaiki sesuatu yang rosak. Itu maksud nasah, kan? Dan dari sudut syarak, taubat nasuha ini membawa makna taubat yang benar-benar ikhlas kerana Allah, disertai dengan penyesalan, meninggalkan dosa dan berazam tidak kembali lagi. Itulah yang dikatakan taubat nasuha. Dan ulama-ulama menghuraikan tentang taubat nasuha ini ialah pertama, ikhlas kerana Allah, bukan kerana malu. Ada orang taubat dia malu. Dia malu dengan sebab orang selalu cakap dia, maka dia pun bertaubat. Kerana dia malu kepada manusia, atau dengan sebab dia taubat tadi kerana takut hilang kedudukan. Itu tidak ikhlas. Dia taubat semata-mata kerana Allah. Yang keduanya, menyesali atas dosa. Dan yang ketiganya, meninggalkan maksiat. Yang keempat, berazam tidak akan mengulangi lagi. Dan yang kelimanya, memperbaiki amal. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyebutkan tentang taubat nasuha ini, iaitu taubat yang mempunyai beberapa tanda. Kata Sayyidina Ali, orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, iaitu menyesal atas dosa lalu. Yang keduanya, mengganti kewajipan yang ditinggalkan. Contohnya, dia meninggalkan sembahyang, maka dia qada balik, kan? Kalau dia zakat, dia belum bayar, dia bayar. Kalau hutang dia dengan orang, dia bayar balik, kan? Dan memulangkan hak manusia dan mendidik nafsu dengan ketaatan, kan? Jadi inilah yang disebutkan, yang dikatakan dengan taubat nasuha. Dan ada satu doa yang diajar kepada kita, doa taubat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang banyak, maka ampunilah dosa aku. Ini di antara doa yang kita boleh baca. Kalau kita minta ampun dengan Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, kan? Ini kita boleh baca selepas daripada bacaan tayat akhir, kan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira lah, kan? Doa ni kita boleh baca, faghfirli. Ini adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW yang kita boleh baca selepas daripada bacaan tayat akhir. Jadi ini di antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Dan apa hukum orang yang tak mahu bertaubat, atau orang yang tidak bertaubat? Kita akan tengok selepas daripada ini.
0: Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi baik, kita dengarkan ini dulu dan kita kembali lagi selepas ini.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Akib Community at Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Hari ini kita menyentuh berkenaan dengan taubat dan kita nak sambung lagi, Datuk. Silakan.
3: Okay. Kita nak menyentuh dalam bab yang terakhir lah.
2: Yeah.
3: Dalam bab taubat ini, hukum orang yang tidak bertaubat. Ya, macam mana? Kalau dia melakukan dosa, dia orang yang maasi, dia tak mau bertaubat. Dan hukum bertaubat ini wajib. Wajib bertaubat, sebab para ulama sepakat mengatakan taubat daripada dosa adalah wajib dengan segera dan tak boleh ditangguhkan. Kalau kita buat dosa ni, dia tak boleh tangguh-tangguh dalam buat taubat. Sebab apa? Sebab Allah Taala menyebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang mukmin. Makna Allah Taala dia menyeru dengan seruan tu supaya orang mukmin ni kena buat baik. Masalah satu daripada ciri-ciri kebaikan orang mukmin ialah bertaubat. Jadi itu satu. Jadi orang yang tidak bertaubat dalam keadaan bahaya. Jadi ini kita kena orang-orang di luar sana kena dengar. Kalau sekiranya orang yang buat dosa tak mau taubat, dia berada dalam bahaya besar. Apa bahayanya? Yang pertama, jika dosa kecil, jika dosa kecil tetapi berterusan, maka dosa kecil tadi akan menjadi besar. Dosa kecil ni dia macam kita lah. Sikit, sikit, sikit kan? Macam kita menabung. Hari ni 5 sen. Kalau hari besok 5 sen,
2: that's
3: 4 sen. Maka begitulah dosa kecil, buat hari ni sikit, sikit, sikit. Maka dia berterusan melakukannya, dia meremehkannya dan tidak bertaubat, maka orang ni dalam keadaan bahaya. Dia akan, dosa tu akan jadi besar. Dia umpamanya kalau orang kena kudis, kalau dia tak ubat, maka kudis tu akan merebak. Yang menyebabkan akan suka untuk dikawal dan dia terdedah dengan banyak bahaya. Maka jika dosa besar tanpa taubat, macam mana? Kalau dosa kecil, dia bertambah. Kalau dosa besar dia tak mau taubat, macam mana? Maka Allah, kalau dia berada di bawah di bawah kehendak Allah Taala, maka Allah Taala boleh ampun, Allah Taala boleh azab. Antara dua lah. Sebab Allah Taala menyebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah Taala tidak mengampunkan dosa syirik, tapi mengampunkan dosa lain daripadanya.
2: Dosa syirik tak?
3: Syirik Allah Ta'ala tak ampun. Melainkan dia kena taubat dengan taubat nasuha. Kan? Jadi, orang kalau buat dosa, contoh orang bunuh orang, 100 orang dia bunuh. Kan? Tapi oleh kerana dia nak taubat tadi, waktu dia mati, ke arah kebaikan, dia masuk syurga. Kan? Jadi ini sebab kita jangan pandang ringan kepada taubat tadi. Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kalau dosa macam mana banyak pun, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi jangan syirik. Mana contohnya? Contohnya berlaku pada zaman ketika mana Nabi telah wafat. Seorang wanita. Dia ni oleh kerana tertekan dengan kehidupan dengan suaminya, dia belajar sihir. Kan? Belajar sihir dengan tujuan untuk menundukkan suami dia. Sedangkan sihir ni dosa besar kerana mensyirikkan Allah. Sedangkan dia dah diberi nasihat. Orang yang dia nak belajar tadi, sihir tadi dah beri nasihat. Aku nasihatkan kau jangan belajar, nanti kau akan menyesal. Dia kata, dok, aku bertekad nak, sebab aku tak tahan dengan suami aku, aku nak tundukkan dia supaya dia ikut cakap aku. Tapi waktu tu dinasihat lagi, jangan belajar, aku nasihatkan, nanti kau menyesal. Dia kata, dok, kalau kau dah macam tu, tak apalah. Kan? Ha, lalu dia pun belajar ilmu sihir. Ha, dia kata, kau nampak unggun api tu, kau pergi buang air kecil kat situ. Atas api tadi. Kan? Ha, dia pun takut mula, tak jadi. Kan? Ha, itu kata, bila ditanya, kau dah buat belum? Ha, dia kata, dah. Ha, dia kata, dah, kau belum buat lagi. Pergi, kalau kau tak belajar ni, kau kena buat apa yang aku suruh. Lalu dia pun kencing di atas api tadi. Maka ketika mana dia buat yang demikian, dia melihat mana keluar satu lembaga putih daripada badan dia. Lepas tu dia cerita kat orang tu, kan? Waktu kau buat tu, apa yang kau tengok? Dia kata, aku melihat maknanya seekor kuda putih keluar daripada tubuh aku. Maka kata orang tu, itulah iman kau tercabut. Kan? Sekarang kau dah dapat ilmu, kau ambil pasir, kau minta apa yang kau nak. Dia ambil pun pasir, dia kata, wahai pasir, jadi gandum. Memang jadi gandum. Tapi menyesal lah. Dengan sebab itu dosanya tidak diampun oleh Allah SWT. Ini kesan dia orang yang maknanya kalau dia menangguhkan taubat, makna dibimbangi bahawa dia akan menjadi dosa. Dosa yang besar, apatah lagi kalau sekiranya dosa besar tu ialah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menangguhkan taubat adalah dosa, kerana para ulama menyebutkan menangguhkan taubat selepas mengetahui kewajipannya, dia juga termasuk sebagai dosa. Dan kesan tidak mau bertaubat, apa dia? Yang pertama, pada hati. Orang yang tak mau taubat, pada hati dia akan menjadi keras. Itu yang pertama. Yang keduanya, hilang manis beribadat. Kita ni kalau ibadat, dia ada kemanisan. Kat Siti ya. Kalau kat Siti semayang, kat Siti akan rasa manis. Ibadat macam mana, kalau sujud tu rasa nak lama. Kan? Kalau kita semayang, kita rasa nak lama. Tu dapat manis ibadat. Ada orang dia, tak tahan lah, kan? Dia bila kita dapat kemanisan ibadat ni, baca Quran, kita rasa sedap baca. Walaupun kita tak faham, kan? Kita rasa sedap baca. Ada orang, Allah, bila baca bismillah, dah tidur dah. Dah mengantuk dah. Dia tak boleh baca Quran. Tapi kalau tengok TikTok, segar mata. Kan? Mata tu celik. Jadi itu, mana ada kemanisan. Kesan pada ibadat, pada hati ni, ialah susah untuk menerima nasihat. Ini kalau orang kesan tak mau taubat, pada hati dia tiga. Dia hati menjadi keras, hilang manis ibadat, dan susah untuk menerima nasihat. Dan pada kehidupan macam mana? Pada kehidupan orang yang tak mau taubat, hilang berkat. Keberkatan hidup hilang. Apa dia hilang keberkatan hidup? Serba-serbi. Hilang berkat hidup tadi dari sudut umur. Hilang keberkatan hidup dari sudut masa. Hilang keberkatan hidup dari sudut kehidupan kalau berkeluarga. Ini semua yang akan hilang. Dan yang keduanya, pada kehidupan kalau orang tak mau taubat, dia akan jadi gelisah. Gelisah dengan sebab apa? Dosa-dosa dia tadi. Dia akan diburu dengan kegelisahan dosa yang dilakukan. Dan yang ketiganya, jauh daripada rahmat Allah. Kita ni semua mendambakan rahmat Allah, kan? Kalau tak ada rahmat Allah, kan, mungkin kita tak boleh hidup lah. Sebab kita ni ndak rahmat Allah. Kalau umur pun dengan rahmat, boleh bekerja dengan rahmat, sihat dengan rahmat Allah, semua rahmat Allah. Kalau tak ada rahmat Allah, tak boleh. Dan di akhirat, mana-mana orang yang tak mau bertaubat, pada akhirat maka terdedah dengan azab. Itu yang pertama. Yang keduanya, hisabnya yang berat. Dan yang ketiganya, kecuali kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, maka dia terlepahlah. Terlepah dengan azab. Dengan sebab itu Nabi SAW menyebutkan, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah maknanya sebagai kesimpulan daripada tajuk yang kita bicarakan dalam 2-3 kali pertemuan ini ialah para ulama tasawuf mengatakan dosa yang paling bahaya bukan dosa yang dilakukan tetapi dosa yang tidak disesali. Kita buat dosa kita tak pernah nak rasa menyesal. Oleh kerana hati sudah mula mati dan tidak merasa bersalah terhadap maksiat. Jadi inilah di antara perkara yang perlu kita faham apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita membanyakkan taubat kepada Allah. Maka jalan taubat yang paling mudah, paling ringkas, paling ringan membanyakkan istighfar. Kan? Seperti mana kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga lafaz-lafaz yang kita boleh baca ketika mana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Baik, itu dia satu perkongsian yang sungguh bermakna, kan. Kalau kita ada buat silap ke, inilah peluang untuk kita bertaubat, kan, selagi nyawa masih ada. Dan baik saudara, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dengan tajuk yang lain pula. Dan terima kasih kepada semua. Dan yang mana terlepas untuk mengikuti program kita hari ini, jangan lupa untuk menyaksikan ulangannya di Facebook Melaka FM. Dan Datuk, kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقة وجلة وأوله وآخره وعلانيته وسره. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa kami keseluruhannya, baik yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang tersembunyi ataupun yang terang dan nyata. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami, Kau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kau berkatilah kehidupan kami dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Dan terima kasih Datuk sekali lagi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan kepada rakan pendengar, 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dalam program Fitnessa. Kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Melaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persona 12 edisi hari Jumaat. Alhamdulillah saudara, di jam yang kedua ini kita akan bersama dalam program Fit Nisa. Hari ini kita akan bawakan satu tajuk, apa bolehkah wanita turut berjihad. Dan kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, pensyarah Universiti Multimedia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Siti sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Ustaz pun nampak masih sihat kan? Alhamdulillah. Baik.
1: Seadanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau minggu lepas kan isteriku suka relawan. Hari ini kita bawakan pula satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, Yat Melati, apa boleh wanita turut berjihad. Kan? Gambaran inilah wanita ni kan, adakah hadis yang melarang ataupun menggalakkan wanita untuk turut bersama berjihad, dan hukum yang seorang isteri untuk berjihad perlukan mendapatkan keredaan suami, dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah jihad, dan bagaimana Islam melihat serta menilai erti peperangan itu sendiri, apatah lagi hubungannya dengan golongan wanita. Bila berjihad tu kita banyak banyak sudutnya kan. Baik, silakan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar? Terima kasih kepada Kak Siti dan seterusnya, kepada semua sidang pendengar Melaka FM, kata di atas ruang yang diberikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan Sayyidul Ayam hari ini Jumaat, Kak Siti. Ada satu waktu yang mana dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kata sungguh-sungguhlah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan akan disampaikan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, okey, kita nak bercakap dengan satu tajuk yang kalau pandang dengan yang lepas, hari ini ada berat sikit lah. Sebab berkaitan dengan jihad. Baik, untuk kita ambil gambar besar, yang itu kita ambil gambar besar dulu lah. Maksud saya gambar besar ni, kita pergi pada definisi dulu. Supaya orang kata kita ada teras-teras yang kita dapat, supaya mudah-mudahannya kita takkan terlari lah daripada apa yang sepatutnya. Baik, kalau kita lihat daripada sudut maksud jihad ni sendiri, dia secara bahasanya dia adalah berkaitan dengan apa yang kita sifatkan usaha yang bersungguh-sungguh. Satu yang kita sifatkan kesungguhan dalam melakukan satu-satu perkara. Itu sebenarnya daripada suruh asas untuk kita faham perkataan-perkataan dengan jihad. Baik, jadi bila kata kesungguhan tu, maksudnya dia terbuka kepada semua perkara. Dia bukan semata-mata bila kata jihad ni, dia terus sahaja pada bab perang. Tak ada. Sebab biasanya sebut je jihad, kita terus nampak pedang, kita nampak perang dan sebagainya. Baik, tapi pada asasnya perkataan jihad itu dari segi etimologinya, dia berdiri di atas dasar usaha yang sungguh-sungguh. Bazlul juhdi, yakni kita mencurahkan tenaga pada satu-satu perkara yang hendak kita lakukan. Dalam arti kata lain, kadangkala sampai boleh mengatakan kerana kesungguhan itu boleh mendatangkan yang kita sifatkan kesukaran kepada seseorang. Kadang-kadang malah ada kemungkinannya ada pengorbanan daripada sudut masa, mungkin daripada sudut tenaga, pasti harta mungkin. Dan kalau di hujung cerita, ada kaitan dengan namanya, dia mengatakan kata nyawa itu sendiri pada asasnya. Baik, okey, itu daripada sudut yang kita sifatkan daripada sudut bahasa itu sendirilah. Baik, kemudian kalau kita tengok daripada sudut yang istilah jihad ni, sebenarnya adalah satu usaha yang bersungguh-sungguh dalam memastikan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, li'ilai kalimatillah, untuk kita tinggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ini sebenarnya

0: akan nampak bahawa dia sebenarnya amat berkait rapat dengan satu persoalan sahaja, yakni yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bila kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu dalam mempertahankan agama dia, apa saja yang kita sifatkan, kata ajaran-ajaran agama, kesucian-kesucian agama, kita kena pertahankan. Malah kalau katakanlah ada sesiapa yang cuba untuk meruntuhkan agama, yang mempermainkan agama dan sebagainya, maka wajib atas kita untuk mempertahankannya. Ha, kesungguhan itu sebenarnya yang perlu ditonjolkan dan ditunjukkan. Baik, okay. Dalam masa yang sama, jihad ni oleh kerana dia pergi, dia agak terbuka daripada satu sudut sifat, yakni kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam apa saja perkara. Janji ataupun di hujungnya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ sebenarnya bentuk dia banyak. Bentuk dia banyak. Jadi maksudnya kalau kita kata jihad qital, namanya jihad qital, yang ini jihad peperangan, tu hanya satu bentuk saja. Tetapi kalau kita buka dalam satu kita kata bentuk pemikiran yang lebih luas, maka kita akan nampak macam jihad dalam ekonomi, macam kalau katakanlah sebahagian yang kata untuk meninggikan, orang kata ekonomi Islam, katakanlah, maka itu juga termasuk juga dalam sifat jihad. Baik, satu. Kemudian begitu juga ada jihad yang paling-paling asas adalah jihad untuk melawan nafsu tu sendiri. Sebab kita kan ada nafsu kan. Nafsu tu kehendak. Kehendak kita, keinginan kita, yang mana kadang-kadang orang kata keinginan tu dia tak bersempadan. Jadi kadang ada waktu untuk memastikan bahawa dia boleh menunaikan segala tuntutan fardu atas diri dia. Contoh kita ambil solat fardu je lah. Kadang-kadang pun ada waktu, ada ketika tu pun orang kata antara ya dengan tidak kan. Jadi dia kena lawan nafsu dia tadi tu. Maka itu juga kita namakan dia sebagai jihad dalam bentuk untuk melawan nafsu dia. Itu juga kalau katakanlah dalam bentuk yang ketiga, antara lain adalah bentuk untuk jihad dan yang kita sifatkan dalam ilmu. Cari ilmu untuk pastikan bahawa dirinya sentiasa bergerak dalam keadaan yang benar seperti mana dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semuanya termasuk dalam maksud jihad itu sendiri. Jadi itu antara bentuk-bentuk yang kita boleh nampak, yang kita sifatkan bahawa ini adalah termasuk dalam maksud jihad, tidak semata-mata yang kita sifatkan sebagai jihad perang. Jihad perang tu memang kita dah faham lah. Tapi kalau kita ambil daripada sudut sifat kepada jihad itu, yakni bergerak dengan usaha yang bersungguh-sungguh, maka itu dinamakan sebagai jihad. Jadi kalau kita tengok daripada sudut dahulu sampai sekarang, bentuk-bentuk jihad itu sendiri ada kemungkinannya berubah. Sebab zaman tak sama kan. Zaman tak sama, orang sama lagi lah. Kan? Cuma kehendak tadi tu mungkin ada berbeza. Jadi bila kita tengok dengan suasana yang sedia ada, maka keterbukaan dalam maksud yang berkaitan dengan jihad itu sendiri, dia mesti ada satu teras, yakni usaha yang bersungguh-sungguh. Sama ada atas lelaki dan perempuan, dalam bentuk yang luas, maksud pada jihad tu terpakai. Cuma dalam konteks yang kita nak bawa bincang sikit ni, adalah berkaitan dengan, secara khusus berkaitan dengan wanita. Adakah ianya dibenarkan ataupun ianya tak dibenarkan, atau macam mana? Itu mungkin sebagai satu gambaran awal lah untuk kita nampak berkaitan dengan apakah itu sebenarnya jihad itu sendiri.
1: Sebenarnya jihad tu luaslah skopnya kan.
0: Luas.
1: Tapi hari ini kita lebih nak nak menjurus kepada peperangan, penglibatan wanita dalam jihad perang ni kan. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita dengarkan dulu lagu ini. Kita rehat sebentar dan kita akan sambung lagi selepas ini.
0: Baik.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Azat tengok 2.3 Fiknisa masih lagi bersama dengan anda, bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, pencara Universiti Multimedia. Dan baik Ustaz, hari ini kan apakah boleh wanita kan terlibat dalam jihad ini? Dan kalau kita lihat jihad itu skopnya besar kan, bukan saja jihad dalam peperangan, tapi hari ini kita lebih nak menyentuh berkenaan dengan penglibatan wanita kan. Dan kita tahu sifat wanita itu lembut kan, dia walaupun dia kata kita sekarang standing dengan lelaki, tak ada yang boleh kita bersaing dengan lelaki. Ada yang kita kena menerimalah hakikat yang kita ni ada lemah sikit kan. Dan baik Ustaz, dilihat secara mudah lah kan, bagaikan ada syarat-syarat ketat dalam membenarkan wanita untuk berjihad dalam peperangan pada jalan Allah ni. Jadi apakah jalan terbaik serta saluran relevan bagi wanita dalam memenuhkan impiannya dalam memperjuangkan serta meninggikan agama dan kalimah Allah di muka bumi ni?
2: Pertamanya, kalau kita nak tengok tentang persoalan ni, saya rasa mungkin kita kena tengok pertama berkaitan dengan suasana perang tu sendiri dulu. Betul, kadang orang selalu kata kita lelaki perempuan boleh apa, berdiri sama tinggi kan, duduk sama rendah dan sebagainya lah, kita boleh kata macam tu. Tetapi seperti mana yang kita pernah sebutkan, kita dalam, sebab dia begini, kadang-kadang ada orang dia melihat daripada kacamata lahiriah semata, ada orang dia melihat daripada kacamata yang kita sifatkan agama. Jadi sudut pandang tu ada kemungkinannya dia berbeza. Baik, okay. Jadi kalau kita nak bincang daripada kacamata agama, maka kita tak banyak sikit, suka tak suka, kita terpaksa melihat daripada sudut fitrah. Sebab bila kata fitrah ni, dia memang takkan berubah. Daripada sejak daripada zaman Adam alaihissalam dulu, sifat kejadian lelaki dengan perempuan, sampailah nanti hari kiamat, dia tetap sama. Ini memang Allah ada katakan dalam surah Fatir, Allah katakan bahawa falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maksudnya ialah sunnah alam, masuklah dalam bab ni, bab fitrah, bab nature yang ada pada seseorang. Setiap kejadian tu dia memang takkan berubah. Baik, okey. Tetapi yang paling pasti ialah kejadian lelaki dengan perempuan ni, pertama dia tak sama, satu. Kemudian yang keduanya, dia saling melengkap. Nak kata lelaki ni katakan betul-betul sempurna, taklah juga, adalah juga kekurangan dia kan. Terpaksalah saya telan jugalah.
1: Tak ada manusia yang sempurna.
2: Gitulah. Dalam masa yang sama, begitu juga pada wanita. Dia juga ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia. Okey. Jadi dalam konteks perang, kalau kita tengok daripada dahulu lagi lah, malah sebelum daripada tamadun Islam sendiri pun, sebenarnya manusia dah ada dah. Tamadun-tamadun bangsa-bangsa lain dah ada dah sebagainya. Baik. Jadi kita boleh nampak daripada sudut, kita boleh katakan bahawa secara mudah, suasana perang ni dia menuntut kepada ketahanan diri. Dia menggunakan, orang kata, fizikal yang cukup kuat dan sebagainya. Begitu juga daripada sudut tenaga, ketahanan mental, emosi dan sebagainya. Agak-agak Kak Siti boleh angkat machine gun? Boleh?
1: Berat tu sebenarnya. Ustaz nak angkat machine gun tu.
2: Okey, agak-agak lah kan. Okay, mungkin kalau lama-lama boleh biasa lah. Okey, jadi nak mengatakan bahawa dari segi suasana perang, satu, keras. Begitu juga kadang-kadang dalam tamadun-tamadun terdahulu, ada sampai pada satu yang agak barbarik. Boleh nampak macam tu. Lampau daripada sudut, orang kata, bila perang dan sebagainya. Okey, baik. Jadi dalam keadaan ini, sebahagian para ulama bila berkaitan dengan wanita ni, ada yang meletakkan syarat-syarat tertentu, satu, dan ada yang memang mengharamkan terus. Ada sebahagian. Memang ada pandangan-pandangan yang sedemikian lah. Melihat kepada suasana perang, melihat kepada fitrah wanita dan sebagainya. Baik. Okey. Cuma dalam banyak keadaannya, kita mungkin boleh putuskan terlebih dahulu. Pertamanya ialah dalam banyak perbahasan ulama menunjukkan bahawa tanggungjawab berjihad atas wanita ni pada asasnya tidak dipertanggungjawabkanlah. Maksudnya tak diletakkan. Bukan sebagai satu kewajipan untuk pergi dalam ketiga-tiga lain jihad secara kital. Maksudnya perang secara fizikal tu kita tak letakkan mereka sebagai satu asas. Tidak. Baik. Cuma keadaan mungkin ada suasana-suasana tertentu, keadaan-keadaan tertentu di mana dengan fitrah yang sedia ada pada wanita tu mungkin kita boleh katakan boleh membantu, boleh kata melengkapkan daripada sudut yang kita sifatkan sebagai kita katakan sebagai kesempurnaan ataupun lengkapnya, kita katakan battalion tu mungkin dan sebagainya. Baik. Yang ini sememangnya ada ruang-ruang lah, contoh macam untuk logistik, operation, bab makan, minum, merawat kalau katakan ada tentera-tentera yang cedera ke dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini sebenarnya memang ada ruang. Dan kesemuanya ini sebenarnya menunjukkan kepada persoalan kemampuan yang ada pada wanita itu, mana yang lebih sesuai kita benarkan. Baik. Tapi begitu juga dalam waktu yang sama kita pernah bincangkan bahawa wanita ni dalam banyak keadaannya ialah daripada sudut yang kita sifatkan sebagai lingkungan keselamatan yang boleh menjamin dia. Baik. Jadi kita tak boleh lari dan tak boleh menafikan bahawa kalaulah keadaan itu sememangnya boleh menyebabkan apa yang kita katakan bahawa keselamatan dia amat-amat terancam daripada awal, kita memang tak benarkan lah langsung lah. Walaupun kemungkinan di situ mungkin ada keperluan quote-unquote lah yang kita katakan sedemikian. Baik. Contoh macam nak merawat dan sebagainya. Baik. Kalau dalam antara contohlah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sifatkan sebagai sahabiah. Sahabiah ni kalau ada lelaki kita panggil sebagai sahabat lah. Ini sahabiah yang ni pada wanita yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga begitu juga mereka meninggal di atas iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga syarat untuk kita panggil dia sebagai sahabat. Dia ada tiga syarat kat situ lah. Hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua, dan yang ketiganya pada ketika dia meninggal juga dia beriman, masih lagi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tiga syarat ni. Baik. Okey, antaranya dalam banyak hadis ada menunjukkan pertamanya tentang persoalan bagaimana kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang ni pada ketika tu membantu daripada sudut kata tentera-tentera yang cedera untuk memberi air dan sebagainya. Jadi, pada ketika tu diharuskan ada ruang di situ. Baik. Begitu juga kalau katakan macam Nusaibah binti Ka'ab, yang ni radhiyallahu anha, yang ni pada ketika ni dia berada dalam perang Uhud. Ini antara yang paling-paling selalunya kalau katakan daripada sudut sirah antara yang paling besar sekali lah yang biasa disebutkan penglibatan wanita lah. Yakni pada asalnya kalau kita tengok pada sirah, kalau kita tengok pada bacaan sirah, Nusaibah ni pada peringkat awal tu sebenarnya lebih kepada macam peranan untuk ration, air, untuk merawat tentera dan sebagainya. Tetapi ada riwayat menunjukkan bahawa pada ketika Uhud ni kita tahu dia peperangan pada 3 hijrah, yang mana pada ketika tu adalah berlaku sedikit tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pada namanya tentera Islam, yakni pada ketika kumpulan pemanah yang turun daripada bukit katakan pergi untuk pada harta rampasan perang. Jadi oleh kerana di situ maka tentera musyrikin Makkah kemudian patah balik, kemudian ambil kesempatan ruang tadi itu yang menyebabkan kucar kacir pada tentera Islam. Dan di situlah orang kata adalah sedikit orang kata yang kita sifatkan sebagai kata-kata yang mengatakan bahawa Nabi SAW telah terbunuh. Jadi dalam kelang kabut tadi ini Nusaibah dia pertahankan Nabi. Bermaksud kalau ikut asal dia tak tetapi pada ketika keadaan menuntut untuk dia mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pada ketika itu terus jadi maksudnya dia sendiri pun angkat senjata untuk pertahankan Nabi SAW. Malah dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa aku nampak dia Ummu Umarah, gelaran yang diberikan kepada Nusaibah tadi itu. Nak katakan bahawa dia sememangnya kata berperanan pada ketika itu, tetapi pada asalnya bukan. Dengan kata lain, ada petunjuk, ada isyarat yang menunjukkan bahawa pada ketika itu kalau ada keperluan yang menuntut, barulah angkatlah senjata tu. Pada asalnya tak ada, kita tak pertanggungjawabkan pada diorang untuk kata pada wanita untuk pergi berjihad kata pada kata dalam jihad perang lah, jihad kital tadi tu. Begitu juga dengan Rufaidah al-Aslamiyah dalam perang Uhud, Rufaidah ni dalam ayah dalam Rufaidah Al-Islamiyah yang sering mengikut dalam untuk merawat tentera Islam dan sebagainya. Jadi pada ketika itu pun kita benarkan. Bermaksud dalam lingkungan yang kita sifatkan selamat, dalam lingkungan yang kita sifatkan memenuhi dengan fitrah mereka. Jadi kalau kita nak ambil daripada situ, sebab tu sebagai ulama mengatakan bahawa hanya dalam ruang-ruang yang disifatkan sesuai dengan mereka, tidak begitu mengancam pada kata kedudukan mereka, yang ini kita benarkan. Itu kita ambil daripada kata zaman Nabi SAW sendiri lah. Dan seperti mana kalau kita tengok dalam konteks hari ini, mungkin secara fizikalnya mungkin adalah sedikit keperluan juga kan. Mungkin dalam bentuk komunikasi, mungkin dalam konteks logistik, mungkin untuk mengurus daripada sudut wallahualam, mungkin daripada sudut logistik dan sebagainya, ada di situ adalah ruang-ruang sebenarnya. Tapi kalau sebagai satu yang kita sifatkan sebagai di barisan hadapan, kalau boleh dielakkan, itulah lebih baik. Sebab fitrah tu,
1: fitrah wanita kan, inilah kemampuan dari segi fizikal dan juga emosi wanita ni kan, dalam untuk memikul beban jihad, peperangan dan kesan daripadanya itu kan. Sebab wanita kalau tengok sikit darah aja dah trauma kan. Tapi banyak wanita yang dijurawat, itulah sebabnya tadi ustaz pun cakap kan, waktu zaman-zaman Nabi
2: kalau darah ni pun
1: lelaki pun ada juga yang rebah,
2: tumbang
1: baik ustaz, kita rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Manalah tahu kalau ada nak tanya soalan, boleh je hantarkan ke Rumah Hijau Melaka FM 010 806 1023.

0: Фих, фих, Ніса.
1: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program fitness bicara wanita berkenaan dengan apakah boleh wanita kan turut sabar berjihad. Dan kalau tadi Ustaz Fahim dah terangkan berkenaan dengan fizikal kan, berkenaan dengan perbezaan wanita dengan lelaki, kenapa, macam mana wanita nak melibatkan diri dalam jihad ini. Dan kalau kita dengarkan tadi kan Ustaz, baik, macam ada syarat-syarat lah untuk wanita ni kalau nak berjihad bagaimana kan. Tapi kalau katakanlah tak dapat nak berperang kan, nak terlibat dalam perang ni kan, mungkin ada jalan terbaik serta saluran yang relevan lah bagi wanita dalam memenuhkan impiannya, dalam memperjuangkan serta meninggikan syiar Islam dalam kalimah dan kalimah Allah ni dekat muka bumi ni kan.
2: Okay, kalau kita dah tengok tadi secara kata sifat kepada perang tu sendiri, kemudian dengan fitrah yang ada pada wanita tu sendiri secara langsungnya, yang mungkin kita sifatkan lelaki lah yang lebih layak berada di barisan hadapan lah dalam banyak keadaannya, dengan tenaganya, ketahanannya dan sebagainya. Baik, okay, bila kita lihat di situ, maka dalam agama ni dia hakikatnya memberikan hak yang cukup sama di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan berdasarkan kepada fitrah yang sedia ada. Dalam arti kata lain, tidak menafikan kepada golongan wanita untuk mendapatkan pahala jihad itu. Pahala jihad tu lain. Pahala jihad ada pahala jihad. Cuma cara mana untuk mendapatkan, bagi lelaki ada ruang yang tersendiri, satu. Dan dalam masa yang sama, berdasarkan kepada riwayat daripada kata Imam Bukhari, ada menyebutkan bahawa pada ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahawa naral jihad afdal amal. Maksudnya kami nampak bahawa jihad ni adalah sebaik-baik amalan. Baik, jadi boleh tak kami nak berjihad? Jadi Nabi SAW terus memberikan jawapan bahawa jihad kamu ni sebenarnya ialah pada haji. Pada ketika menunaikan haji. Kalau kita nampak, dia nampak berbeza lah kan. Satu perang, satu lagi tadi itu ibadat yang kita faham ibadat. Tetapi di sebalik maksud itu sebenarnya adalah kesungguhan tu. Sebab kita pun tahu nak tunai haji, dia memerlukan kepada fitness, dia memerlukan orang kata daripada sudut ketahanan emosi. Kalau bagi mereka yang dah sampai ke sana tu, dia tahu. Ini bukan satu benda yang kita sifatkan mudah. Tak ada. Kadang-kadang orang kata kalau nak lontar jamrah tu pun, orang kata lebih daripada 10 km tu. Dekat 15 km pergi balik.
1: Jauh.
2: Jadi memerlukan fizikal, ketahanan, emosi dan sebagainya. Baik. Jadi nak mengatakan bahawa Nabi SAW memberikan kepada jawapan kepada Aisyah bahawa untuk wanita, untuk pergi ke jihad itu sebagai kata mereka yang berada di barisan hadapan, tak perlu. Jadi keperluan untuk di situ. Baik. Melainkan yang kita dah bincang tadi lah, dalam ruang fitrah yang sedia ada. Baik. Dalam masa yang sama, begitu juga kita katakan ada gantian dalam mendapatkan pahala jihad itu. Ada gantian dia. Malah kalau dalam mungkin boleh nanti dirujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, ada disebutkan bahawa ada seorang sahabat Nabi yang mana telah pada peringkat awalnya bersedia untuk pergi berperang fi sabilillah. Tetapi takdirnya dia tak sihat. Okey, baik, dia tak sihat satu. Kemudian adalah seorang sahabat yang lain, katakanlah kita namakan dia sahabat B lah, untuk sekarang faham. Jadi sahabat B tadi beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi berjihad tapi aku kurang daripada sudut kelengkapan perang tu, dikurang. Jadi Nabi arahkan pada dia, pergi ke sahabat A yang asal tadi patut dah siap dah semua sekali, tapi takdirnya sakit tak dapat nak pergi. Pergi ke rumah dia, ambil keperluan perang. Ambil keperluan perang tadi itulah, maksudnya dengan baju besi dia, pedang dan sebagainya. Pergi sana, kemudian ambil, kemudian kita pergi perang. Baik. Jadi sahabat B pergi rumah A, dinyatakan tujuan dia apa semua sekali atas arah Nabi. Dan pada ketika tu, begitu juga kita katakan, diarahkan pada jariah dia. Jariah ni cakap mudahnya macam maid lah.
1: Saya ingat ke amal jariah tu.
2: Belum pergi. Dia jariah ni, okey kalau saya boleh cuit sikit lah. Jariah ni kalau dalam bahasanya, secara bahasanya ialah sesuatu yang bergerak ataupun sesuatu yang berlari. Sifat berlari lah, maksudnya dia pantas. Sebab tu mate ni laju biasanya kan. Jadi kalau kita nak kata macam amal jariah tu, maka perkataan itu nak mengatakan bahawa daripada sudut pahala perbuatan bergerak, sentiasa mengalir. Tu yang kalau dalam kita biasa dengar kan, sedekatun jariah. Jadi sedekah jariah tu macam mana? Pahala sedekah tu sentiasa berjalan. tu asas dia lah untuk sifat perjariah tu. Baik, okey. Balik ke sini. Jadi yang sahabat A tadi tu, dia bagi tahu pada orang gaji dia, pada mate dia, ambil semua kelengkapan perang aku yang dah siap tadi tu, ambil bagi pada sahabat B yang datang tadi ni. Bagi kat situ. Baik. Dalam hadis tu ada menunjukkan bahawa si jariah ni pun dapat pahala tu. Dia tak pergi sebagai kematakan orang depan. Tak ada. Tapi penglibatan dia secara tak langsung tu, menyokong tu, cukup dah untuk dia dapat pahala tu. InsyaAllah. Itu pasal mudah. Kalau ikut pada dalam hadis tadi lah, kalau kita perhatikan. Baik. Okey, jadi kalau kita balik dekat sini, maka kita nampak dengan jelas bahawa bagi wanita dengan fitrahnya yang sedia ada, dia sebenarnya boleh, kita katakan, mendapat pahala jihad tu melalui jalan-jalan yang lain. Contoh kalau katakanlah dengan yang sedia ada, mungkin dia boleh daripada sudut jihad ekonomi yang kita sebutkan tadi, mungkin daripada sudut jihad harta dan sebagainya. Dia sebenarnya bagi dalam bab jihad ni sebenarnya, memang Allah biasa gandingkan dalam Al-Quran dengan namanya apa yang kita sifatkan sebagai di antara harta dan nyawa. Di antara harta dan juga nyawa. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Yang ni maksudnya kita berjihad pada jalan Allah SWT tadi itu dengan bersungguh-sungguh. Dan banyak gandingan ayat-ayat menunjukkan bahawa harta dan begitu juga dengan nyawa. Baik. Bermaksud kalau ada kekurangan atau ada halangan daripada sudut nyawa, maksudnya mungkin secara fizikal lah, tak boleh pergi ke perang dan sebagainya, maka antara pilihan yang terbaik bagi yang namanya wanita adalah dengan harta. Atau secara langsung begitu juga, antara bentuk yang lain yang kita sifatkan relevan pada dunia hari ini, dengan kata memberikan kefahaman terhadap agama, ini bagi kefahaman agama kepada masyarakat dan sebagainya. Sebab kita jangan lari daripada teras jihad. Apa teras jihad tadi itu? Untuk meninggikan kalimah Allah. Itu dia teras dia, prinsipnya di situ. Jadi jalan masuk, jalan untuk dia gunakan untuk meninggikan kalimah Allah, memberikan kefahaman dalam agama, mungkin dia ada isu-isu tertentu pada muslimah ke dan sebagainya yang boleh dia tackle semula untuk berikan kefahaman dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah satu bentuk jihad yang diterima bagi mereka dalam agama kita. Jadi ruang tu sebenarnya terlalu banyak. Teknologi yang sedia ada sekarang ni sebenarnya, kalau daripada sudut harta pun dia boleh menyumbang, daripada sudut kefahaman pun dia boleh menyumbang. Tak ada masalah apa-apa daripada sudut tu. Tak mesti datang ke depan untuk berperang dan sebagainya.
1: Itu dia. Bukannya bila kita kata jihad je, kita kata kena turun untuk ke medan perang, angkat senjata, tak larang, banyak mesti lagi cara-cara lain untuk berjihad. Dan Ustaz, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni kan, yang bertanyakan, adakah penglibatan wanita dalam peperangan hanya dibenarkan ketika darurat atau juga dalam keadaan biasa dibenarkan juga?
2: Baik, kalau kita melihat kepada sirah, kepada sejarah, terutamanya pada zaman Nabi SAW sebagai satu kata apa, panduan utamalah untuk kita katakan sedemikian, maka kita nampak bahawa dalam banyak keadaannya kita boleh sifatkan ia, dia semacam pada ketika ada keperluan yang mendesak, seperti mana Nusaibah tadi itu untuk pertahankan Nabi SAW, untuk mempertahankan dirinya juga daripada diganggu oleh orang lain dan sebagainya. Dalam perang Khandaq ada disebutkan bahawa seperti mana Safiyah binti Abdul Muttalib, yang pada ketika itu ada tentera musuh yang datang pada kumpulan-kumpulan kata jururawat, itu istilah begitulah, yang merawat tentera-tentera Islam dan sebagainya. Jadi pada ketika itu dia angkat pedang. Jadi maksudnya ialah, kalau kita kata secara sukarela tu, itu bukanlah. Bermaksud sekarang ni dia memang nampak sangat ke arah apa yang kita sifatkan bila ada keadaan yang mendesak, darurat dan sebagainya, barulah kita katakan tu. Malah ada sebagian ulama mengatakan bahawa pada ketika kalau orang lelaki tak ada.
1: Lelaki
2: tak ada dah.
1: Dah tak ada.
2: Malaysia okey lagi kot. Jadi dah tak cukup, dah tak ada untuk jadi frontliner ni, barulah ceritanya timbul. Tapi kalau tak ada, sebab dia bila perang ni, dia pada asasnya dia perlukan kepada yang kita sifatkan latihan, kecekapan dan sebagainya kan. Jadi perkara tersebut dia bukan tiba-tiba boleh tiba-tiba jadi aja sebagai mujahid ataupun kata untuk berhadapan dengan musuh. Bukan macam tu. Dia ada latihan dia. Kan, jadi kata lain dengan training-training tu sebenarnya akan menjadikan mereka cekap dan boleh memastikan bahawa matlamat kepada jihad dalam mempertahankan agama itu tercapai. Sebab kita khuatir di mana? Sebab kadang-kadang macam tadilah ada sebagian kata kita tak kisah. Semua boleh, baik lelaki dan perempuan setanding dan sebagainya. Tapi kita perlu faham bahawa setiap penciptaan ada matlamat dan ada dia punya objektifnya sendiri. Dan kita nak pastikan bahawa supaya tercapainya matlamat tu, maka di hadapan itu ada sesuatu yang perlu dilatih terlebih dahulu, diberikan kelengkapan dan sebagainya supaya matlamat tu okey. Kita sendiri pun, kalau saya rasa kat Siti, dalam banyak keadaannya ada perkara-perkara yang kita sendiri pun tak setuju. Kalau katakanlah kau dah ambil dah tanggungjawab ni, tapi kau buat tak sempurna dan sebagainya, kita pun tak boleh terima kan. Jadi apatah lagi dalam konteks perang, terutamanya yang berkaitan dengan agama, untuk mempertahankan agama. Cuma mungkin kalau saya boleh tambah di sini secara tak langsung, bila berkaitan dengan jihad ni, kita tidak bersifat ofensif, tidak. Kita bersifat defensif. Setelah kita katakan ada sesuatu yang memang mencemarkan agama kita, memang kata begitu juga dengan umat Islam, okey. Setelah dengan etika-etika yang sepatutnya kita lakukan, barulah jihad kita ni, dia sebenarnya adalah last result lah. Terpaksa lah.
1: Terpaksa. Itu. Okey. Dan Ustaz, lagi soalan lagi satu ni kan. Dia bertanya, apakah kita boleh bersetuju untuk mengatakan bahawa jihad wanita adalah lebih utama dalam jihad dakwah, jihad ilmu ataupun ibadah dan sebagainya berbanding dengan jihad peperangan?
2: Dipandang pada satu sudut, saya rasa kita boleh bersetuju bahawa ada... kita katakan bahawa bagi wanita ni memang lebih pada arah tersebut lah. Berdasarkan pada fitrah, berdasarkan pada keadaan, dan lebih dalam kata untuk membentuk generasi yang untuk yang cintakan agama. Kadang-kadang saudara-saudara kita di yang kata di Timur Tengah, terutamanya macam di Palestin, di Gaza dan sebagainya kan, mereka memang menanam sangat-sangat. Ibu-ibu ni sebenarnya yang paling banyak daripada kecil, anak tadi tu dah ditanam dengan semangat jihad untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa dan sebagainya. Jadi dia, kita boleh katakan muslimah ni sebenarnya daripada peringkat awal, dia sebenarnya yang menanam daripada sudut nilai-nilai untuk generasi, pembentukan generasi yang untuk mempertahankan agama ni. Jadi kalau kita pandang di situ dari segi yang kata mungkin dia bergerak di belakang tabir, tetapi dia punya orang kata kalau dia tanam piling tu, itu memang sangat-sangat daripada ibu lah. Dia kat situ, muslimah inilah sebenarnya yang banyak bergerak dan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, berbanding daripada seorang lelaki yang daripada sudut tenaga dan sebagainya berada di hadapan. Kita boleh nampak perbezaan tu cukup ketara lah. Jadi kalau dalam dunia hari ini, gunakanlah teknologi yang sedia ada mungkin, dengan harta yang sedia ada, walaupun mungkin sedikit, tetapi dalam skala kecil boleh kita jangan katakan bahawa untuk membentuk jihad-jihad dalam arti kata lain, meninggikan kalimah Allah, membentuk masyarakat yang lebih harmoni, yang lebih menurut kepada tuntutan syarak, itu adalah lebih tepat lah dalam banyak keadaannya. Itu lebih menepati dengan fitrah yang sedia ada. Itu yang kita nampak lah. Sebab jihad ni dia bukan semata-mata perang satu, dan kita juga ada tanggungjawab untuk menolak salah faham yang berada dalam masyarakat, atau terutama juga mereka yang tidak seakidah dengan kita, yang katakan bahawa Islam ni tersebar dengan perang. Kita kata tidak. Kita bukan macam tu. Sebab tu seperti mana kita katakan tadi, kita tak bersifat ofensif, kita defensif. Jadi kita kena juga ada satu tanggungjawab ataupun cara untuk memahamkan bahawa jihad kita ni sebenarnya, jihad dalam perang ni sebenarnya adalah dah penghujung cerita. Setelah kita bagi kefahaman, setelah kita bagi ruang dan sebagainya. Jadi peranan-peranan ni kalau kita tengok sebenarnya boleh dimainkan oleh wanita untuk memberikan kefahaman secara langsung, walaupun tidak berada sebagai frontliner, tapi dia ada di situ. Pahala tu insyaAllah ada.
1: Jihad bukan saja dalam penglibatan secara langsung dalam peperangan, tapi ada tugas-tugas lain yang tu bukan di barisan hadapan, tapi di barisan yang kedua ke belakang tu kan. Ada tugas-tugas sebenarnya wanita.
2: Dia ada peranan dia.
1: Dan bila Ustaz cakap kan, wanita tu kan dia membentuk daripada keluarga tu kan. Baru saya rasa macam besar peranan wanita ni sebenarnya dalam pembentukan.
2: Dia sebagai al-um madrasatul ula. Dikatakan bahawa ibu ni dia adalah sekolah yang pertama. Jadi nak memberi kefahaman kepada generasi yang akan datang tu, dia sebenarnya ada peranan besar untuk menanam nilai, untuk menanam kefahaman dan sebagainya. Kita ambil macam tadi lah, contoh macam di Gaza, di Palestin dan sebagainya kan, mereka memang tanam sungguh-sungguh, korang ni adalah pejuang agama yang akan mempertahankan Aqsa dan sebagainya. Mati tu bukan bukan mati yang kosong, tidak. Tetapi syurga tu memang dah menanti dah. Dia tanam nilai tu. Jadi nilai ini kalau boleh dapat, kita bawa sungguh-sungguh di sini lah, dalam arti kata lain, paling-paling tidak dalam dalam masyarakat kita, dalam negara kita, ialah kita tanam bahawa bagi ibu-ibu, bagi muslimah dan sebagainya, ialah tanam pada pemikiran anak-anak kita bahawa mempertahankan agama itu adalah satu perkara yang cukup murni. Bukan untuk merendahkan agama, bukan merendahkan daripada sudut masyarakat Islam sendiri, tak, tapi pertahankan apa saja yang mungkin, elemen-elemen yang mungkin boleh menjatuhkan Islam ataupun masyarakat Islam, wajib dipertahankan. Itulah sebenarnya antara maksud ataupun intipati paling asas untuk faham berkaitan dengan jihad dalam meninggikan kalimah Allah.
1: Baik Ustaz, satu perkongsian yang menarik hari ini kan, kupasan yang menarik, dan insyaAllah nanti kita akan bersama lagi untuk minggu seterusnya. Dan terima kasih atas perkongsian ilmu hari ini, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Dan Assalamualaikum.
1: Saudara, sebentar lagi kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama dengarkan berita dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Terus setia bersama Belaka FM.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intra-serantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bagai bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah Pit Stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti P-Hailing. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama Mawib, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak mahagai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini. ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamir, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Melaka FM, pilihan orang Melaka. L1.2.3 Melaka FM mempersonakan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. 12.22 minit dan tengah hari, diam tak diam kan, pejam celik dah pukul 12 tengah hari. Ha, kaum wanita lah yang sibuk kat dapur tu waktu ni, menyiapkan juadah untuk makan tengah hari, dan ada juga yang sibuk tu ambil anak balik daripada sekolah kan. Ha, dan saudara, ada yang bertanya kan, Cik Misbah Farashah katanya tak ada lagu yang lorak Melaka ke? Kan Melaka FM, kalau ada putau satu pun jadilah. Ha, nak lagu Melaka ya. Ha, nak lagu Melaka kejap dah ya. Ha, nanti kan saya kudarakan. Tapi hari ni hari Jumaat, kita banyak kudarakan lagu-lagu yang bersifat ketuhanan, lagu-lagu nasyid kan. Ha, hari ni hari Jumaat, dah zikir, dah baca surah kafi dah. Jom, mana yang belum bagi berzikir, jom kita berzikir kan. Ha, dan baik saudara, hari ni hari Jumaat, seperti biasa pada kaum Adam, nanti jangan lupa untuk solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan cuaca di Bandar Melaka waktu ini mendung kan, ada tempat yang hujan, jadi berhati-hati ketika memandu.

0: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada, bertemankan saya waktu ini, Siti Rubiah Bersiran, hingga pukul 2 petang nanti dalam Persona 102 untuk edisi hari Jumaat hari ini. Dan saudara, moga apa pun yang kita lakukan hari ini, Allah permudahkan insyaAllah. Dan kepada anda yang diberikan kelebihan kan, yang boleh ambil gambar kan, ada pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara peringkat Negeri Melaka 2026 dengan temanya Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Dan tarikh penyertaan sedang dibuka kini, bermula 1 Mei lalu hingga 31 Mei 2026. Jadi kepada anda yang berminat untuk menyertai pertandingan video kreatif ini, boleh ke laman web Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Dan bolehlah hubungi juga untuk tujuan pendaftaran kan, boleh hubungi nombor telefonnya sekejap ya, 06-234-5555. Sekali lagi saya ulang 06-234-5555. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Melaka FM hari ini lepas apa ni yang saya cakap ya, sebab saya dengar ada sesuatu bunyi ni kan. Dan Melaka FM waktu ni kan sedang bersama dengan saya. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan Zikir Keroncong dari Isman Hijaz, terus menghiburkan anda.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
2: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Selamat pagi, 12.46 minit dah tengah hari dan saudara dimaklumkan bahawa Melaka 24H Marathon Third Edition sebagai sambutan ulang tahun ke-23 Bandaraya Melaka Bersejarah akan diadakan pada 9 Mei 2026 iaitu pada hari Sabtu ini jam 9 pagi hingga 10 Mei 2026 iaitu pada hari Ahad jam 9 pagi bertempat di Taman Bandaraya Bukit Serindik Melaka. Dan maraton ini berkonsepkan larian berulang sejauh 1,501 kilometer. Dan itu dia. Dan dimaklumkan bahawa Melaka 24H Marathon edisi semasa ini akan diadakan. Dan maraton ini berkonsepkan larian berulang sejauh 1,502 kilometer. Jadi mungkin ada laluan-laluan yang akan mereka lalui. Mungkin akan ada pengawal-pengawal kan, akan ada anggota-anggota keselamatan yang akan menjaga laluan di situ. Jadi ikut arahan mereka dan kita pastikan segalanya berjalan lancar insyaAllah. Dan baik saudara, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha tak lama lagi kan. Jadi untuk Hari Raya Aidiladha ni, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi Hari Raya Aidiladha ditetapkan pada 17 Mei 2026. Demikian menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Dan saudara, sebagai makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1.10 minit tengah hari, asar 4.31 minit petang, maghrib 7.16 minit malam dan isyak 8.28 minit malam. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan.

dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab, dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Belia Rakan Masjid, Membina Diri, Mengangkat Ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, pernahkah kita merenung sejenak ke manakah arah generasi muda kita hari ini? Apakah yang sedang membentuk cara mereka berfikir, menentukan pilihan hidup mereka dan mencorakkan masa depan mereka? Hakikatnya Malaysia hari ini mempunyai sekitar 9 juta belia atau hampir 1/3 daripada jumlah penduduk negara. Ini bukan sekadar angka, tetapi satu amanah besar yang akan menentukan kekuatan masa depan ummah dan negara. Dalam masa yang sama, kita sedang hidup dalam satu zaman yang berubah dengan sangat pantas. Dunia berkembang, teknologi melangkaui sempadan, dan cara hidup manusia berubah dalam sekelip mata. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang sentiasa bergerak, dunia yang penuh pilihan, penuh pengaruh dan penuh cabaran. Hampir keseluruhan masyarakat kini berada dalam talian dan media sosial, menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Apa yang dilihat setiap hari membentuk cara berfikir, dan apa yang diulang-ulang akhirnya membentuk arah kehidupan. Namun dalam semua peluang yang terbuka hari ini, ada satu hakikat yang jarang kita renungkan tentang kehidupan belia hari ini. Bukan lagi kekurangan peluang, tetapi dipenuhi dengan gangguan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia pula yang dikawal. Inilah yang disebut-sebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggungjawab, kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan. Namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi imanlah yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam dunia yang penuh gangguan ini, persoalan besar bukan sekadar apa yang dilihat oleh belia, tetapi apa yang membentuk jiwa mereka. Di sinilah pentingnya masjid sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat, dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut,
maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahawa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah dan keteguhan prinsip. Beliau adalah rakan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi beliau yang dibentuk di dalamnya. Mereka belajar mengurus masa, menjaga solat, mengawal diri dan memelihara adab. Daripada proses ini lahir satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu amanah. Amanah bukan hanya pada jawatan yang besar. Amanah bermula daripada perkara kecil yang sering dipandang ringan. Mengurus masa dengan baik adalah amanah. Mengawal diri daripada perkara yang melalaikan adalah amanah. Menyempurnakan tugasan dengan jujur juga adalah merupakan amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa pengkhianatan amanah tidak semestinya berlaku dalam peristiwa besar. Ia sering bermula daripada peristiwa kecil yang berulang-ulang. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan kita. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula, fokus akan diperbetulkan, dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Umat tidak akan lemah kerana kekurangan teknologi, tetapi akan lemah apabila hilang fokus dan arah. Umat tidak akan jatuh kerana kekurangan peluang, tetapi akan jatuh apabila gagal memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada. Dari masjid lahir iman, dari iman lahir disiplin, dari disiplin lahir amanah, dan daripada amanah itulah akan terangkatnya ummah. Sebagai ikhtibar daripada khutbah kita pada hari ini, khatib simpulkan. Yang pertama, beliau merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin belia. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, beliau yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari belia, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Beliau juga menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya, dan beliau yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو

Baik, itu dia saudara, baru saja dihiburkan dengan lagu dari Tuhan Raihan dan Awi membawa kita ke pukul 1.49 minit tengah hari. Dan nampaknya saya dari penghujung-penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan moga saudara, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan. Segala usaha kita diberkati Allah, dipermudahkan segala urusan kehidupan kita, insyaAllah. Dan saudara, kan dalam hidup ni, kan kita kadang-kadang melalui pelbagai ujian, dan anggaplah ujian itu sebagai tanda Allah, kan tanda Allah masih memandang kita. Dan saudara, berhati-hatilah terhadap riak kerana ia menyelinap seperti semut hitam. Kadang-kadang kita tak sedar pun kan, tapi dia punya bahayanya kalau dah menggigit tu kan berbisa juga. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Lepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yat Melati yang akan bersama dengan anda untuk edisi hari Jumaat. Dan apa agaknya perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh DJ Yat. Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan jangan lupa untuk like dan follow TikTok Melaka FM. Dan kepada anda yang mungkin hari ini kan kebiasaannya pukul 10.15 pagi mengikuti program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, dan 11.15 pagi lagi program Fitnisa, ada terlepas hari ni kan sebab ada urusan yang terdapat dielakkan. Jangan lupa untuk ke bilik biru Melaka FM, Facebook Melaka FM, di situ ada rakaman program Fitnisa dan juga program Mutiara Ilmu. Anda boleh tonton di situ untuk ulangannya. Dan terima kasih semua atas sokongan anda kepada Melaka FM, dan pastikan terus setia bersama Melaka FM. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Semoga hidup kita sentiasa ceria dan diberkati Allah. Dan jangan kita dengarkan ini.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
1: Bermaksud pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat.
2: Contoh ayat.
1: Sebagai seorang ketua yang akan berhadapan dengan pekerjanya daripada pelbagai kaum dan agama, beliau mestilah pandai menyesuaikan diri mengikut keadaan. Mak kata pepatah, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Melaka FM.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada. DJ Atmalati,
1: hadapi dengan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua. Salam Jumaat penuh barakah untuk hari ini. Mungkin ada terkejut kan? Kenapa ada suara yet kan hari Jumaat? InsyaAllah bermula pada bulan Mei ini, Panorama 26 setiap Jumaat akan bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati semestinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami kan, walau di mana sahaja anda berada. Mendengarkan melalui frekuensi 102.3, melalui aplikasi RTM Click, juga melalui laman TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada DJ C. Ruby yang telah menemani anda dalam Persona 10.2 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga sekali lagi saya ingin ucapkan kepada anda semua kan yang memilih untuk mendengarkan kami daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah 12 malam nanti. Dan di sini saya tidak keseorangan walaupun dengan suara saya sahaja di sini, tapi saya juga terus ditemani rakan-rakan berada di MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk hari ini Panorama 26 edisi hari Jumaat 8 Mei 2026, bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijri. InsyaAllah pelbagai perkongsian menarik saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan sempena hari ini hari Jumaat kan, baik banyaklah kita berselawat kepada jangan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan juga berdoa. Hari ini hari Jumaat kan, manalah tahu kan ada antara doa kita yang kita ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk turut mendoakan para jemaah Malaysia yang sekarang ini berada di Mekah untuk menunaikan fardu rukun Islam yang kelima ini kan. Sama kita doakan semoga sihat sentiasa mereka di sana dan dapat beribadah dengan sehabis baik insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini. Seperti biasa jam yang pertama ini kita akan layankan Zone Music tanpa henti, dan kita mulakan dengan kita akan dijemput UK Star bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segala dugaan ini dengan senyuman. Baiklah, saudara, hari ini untuk orang-orang Melaka kan. Kadang-kadang ada orang dia ada bakat. Bakat bercerita kan. Jadi kepada anda yang berbakat tu, jomlah sertai pertandingan bercerita. Cerita rakyat tempatan peringkat negeri Melaka 2026. Antara kategori yang dipertandingkan, kategori A bagi sekolah rendah, kategori B pula bagi sekolah menengah, kategori C, IPTA dan juga IPTS, dan kategori D terbuka kepada orang ramai. Jadi kepada anda yang orang kata ada bakat kan, jangan biarkan bakat itu terkubur macam tu je kan. Mungkin boleh sertai pertandingan ini kerana hadiah menarik menanti anda semua. Tarikh penyertaan bermula sekarang ini dan tarikh tutupnya adalah pada 31 Julai 2026. Banyak masa lagi ni kan. Boleh berlatih dekat rumah tu kan. Panggil anak-anak, isteri duduk kat depan tu kan. Anda bercerita lah. Nanti kan setiap hari kalau macam tu anda punya latihan, insya Allah boleh menang nanti kan. Kalau dah menang, jangan lupa beritahu saya tau. Okey, baiklah. Itu antara info yang boleh saya kongsikan kepada anda. Insya Allah banyak lagi info akan saya berikan kepada anda semua. Dan jom kita dengarkan ini, Adila Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Terus sama kami, Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka semestinya Melaka sayang rakyat. Alhamdulillah, di jam yang kedua ini, insyaAllah pelbagai info saya akan kongsikan kepada anda semua. Antaranya, dimaklumkan bahawa Fun Walk Jejak Busana Budaya Sempena Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026 akan diadakan pada 9 Mei, iaitu hari esok, hari Sabtu, bermula jam 7.30 pagi bertempat di Menara Taman Sari dan akan tamat di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi kepada anda tu kan yang berkelapangan, ayolah jomlah ramai-ramai kan, di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hinggalah 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti ada pameran akhir komuniti at Kazana Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unities. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma. Jadi kepada anda kan yang tak tahu agaknya hujung minggu ni nak bawa anak gimana agaknya kan, nak bawa pergi tempat mahal-mahal, belum lagi gajinya kan. Jadi pergilah sini, masuk adalah percuma dan insya Allah pelbagai orang kata manfaat anda akan dapat di sana, terutamanya mengenai sejarah negara kita ini. Baiklah, jom kita dengarkan ini nyanyian kumpulan Kopratasa Jumaat di Masjid Al-Muhammadiyah. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Berani laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Salam Melaka ke maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuan, berani laksana jebat. Alhamdulillah, terdapat pelbagai amalan sunat yang boleh kita lakukan untuk merebut keberkatan hari Jumaat penghulu segala hari. Antaranya kita boleh memotong kuku dan juga merapikan diri, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangian, membaca surah Al-Kahfi, jangan lupa juga kan, banyakkan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyakkan berdoa. Orang kata mencari waktu-waktu mustajab doa, terutamanya di antara dua khutbah pada waktu dan juga pada akhir waktu asar, dan juga bersedekah, lakukan amal jariah seperti memberi sumbangan mengikut kemampuan kita. Jadi jangan kita biarkan hari Jumaat ini berlalu macam tu je kan. Selain daripada tu, hari ini hari Jumaat ni kan, 8 Mei 2026, ada juga yang meraihkan ulang tahun kelahirannya. Antaranya pendengar setia kita Kak Nani yang berada di Muar tu kan, katanya hari ni ulang tahun kelahirannya. Kita doakanlah semoga Kak Nani dan juga semua yang meraihkan ulang tahun kelahiran pada hari ini, semoga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang terbaik, dimurahkan rezeki, sentiasa berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Dan ini lagu khas untuk anda semua. Selamat ulang tahun terbesar kami, Melaka FM, semestinya radio nombor 1 orang Melaka.

0: terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Ini merupakan sedikitlah perkongsian mengenai adab berjiran dalam Islam. Yang pertamanya, bersikap baik dan juga hormat. Islam mengajar kita untuk memuliakan jiran tanpa mengira agama, bangsa ataupun latar belakang. Menjaga lidah dan juga perbuatan kita. Elakkan berkata atau berbuat sesuatu yang menyakitkan hati jiran, seperti mengumpat, mengata ataupun menyindir jiran kita. Terutamanya dekat status kita tu kan, panas je jiran kita baca kan. Tidak menyusahkan jiran. Jangan letak kenderaan menghalang rumah mereka. Elakkan bunyi bising, terutamanya waktu malam. Jangan waktu malam barulah nak karaoke kan. Dan juga berkongsi rezeki. Jika memasak makanan, eloklah dikongsi sedikit dengan jiran. Prihatin dan ambil berat. Jika jiran kita sakit, ziarahlah mereka. Jika mereka ada masalah, bantu setakat kemampuan kita. Tunjukkan kasih sayang dan juga ukhuwah daripada kita kepada jiran. Dan seterusnya ini maafkan saya ya. Dan seterusnya, mendoakan dan mengajak kepada kebaikan. Doakan jiran agar sentiasa sihat, selamat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Walaupun mungkin jiran kita berbeza agama daripada kita kan, tapi kita masih lagi boleh mendoakan mereka semua, insya-Allah. Dan jom kita dengarkan ini, Elikat, Jika Kau Bercinta Lagi. Terus bersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

0: semakin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Jom sama-sama kita jaga kesihatan kita ni kan sebaik-baiknya dan elak daripada penyakit buah pinggang kronik. Apa tu sebenarnya kan penyakit buah pinggang kronik ataupun CKD ini? Ia merupakan kerosakan buah pinggang yang berpanjangan. Buah pinggang menjadi kurang efisien dalam fungsi menapis darah, mengawal cecair badan serta menghasilkan hormon. Apakah faktor yang merisikokan seseorang itu daripada terkena penyakit buah pinggang kronik ini? Antaranya ialah penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, perokok usia melebihi 60 tahun mempunyai ahli keluarga yang menghidap CKD ini juga. Antara langkah-langkah pencegahan CKD ini, sesamalah kita mengawal tekanan darah, mengawal gula darah, diet rendah garam dan juga lemak, kerap bersenam sekurang-kurangnya kan 3 kali seminggu, berhenti merokok. Ini tak ada alasan kan, memang kena berhenti merokok dan juga tidak mengambil minuman beralkohol. Sesamalah kita doakan semoga kita semua ini kan diberikan kesihatan yang terbaik agar kita dapat mengoptimumkan segala apa yang dapat kita sumbangkan kepada agama, bangsa dan negara, dan menjaga keluarga kita juga dan kepada anda semua kan yang mungkin ketika ini kan diuji dengan masalah kesihatan. Kami di sini dan kita semua mendoakan semoga anda semua dipermudahkan jalan kesembuhan anda, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini, Aku Nak Kahwin, nyanyian Andy Bernadi, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
2: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Aduan haiwan ternakan berkeliaran hingga menyebabkan kemalangan paling banyak diterima pada program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Dun Aimoleh. Adun Aimoleh Datuk Rahmat Mariman berkata isu itu kini menjadi antara ancaman utama kepada penduduk dan pengguna jalan raya di kawasan berkenaan. Beliau berharap proses pemasangan kod QR pada haiwan ternakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri dapat disegerakan bagi memudahkan pemilik dikenal pasti. Tindakan sukar diambil apabila berlaku kemalangan kerana tiada pihak mengaku memiliki haiwan terbabit.
1: Supaya kita dapat kenal pasti itu lembu milik siapa untuk diambil tindakan. Kalau tak kita ambil tindakan, tak ada yang mengaku pun itu lembu siapa. Bila berlaku kemalangan jalan raya, tak ada mengaku pun lembu itu lembu siapa. Sebab kemalangan disebabkan lembu ni, banyak kes berlaku. Menyebabkan kematian pun banyak. Sebenarnya risiko dia memang tinggi. Tapi saya sampai tak faham kenapa pemilik-pemilik lembu ni boleh melepaskan haiwan-haiwan mereka begitu saja. Kan? Susah kita nak educatekan ke pada mereka ni, payah betul.
0: Beliau turut mengingatkan penternak supaya menjaga haiwan ternakan masing-masing agar tidak mengganggu keselamatan awam. Empat lelaki warga China didenda dan dipenjara oleh Mahkamah Majistret Ikroh selepas mengaku bersalah mencuri beg duit milik seorang pelancong di Jongke Walk bulan lalu. Hukuman diputuskan Majistret Usman Abdul Ghani selepas menerima pengakuan bersalah semua tertuduh serta menimbangkan fakta kes, rayuan dan kepentingan awam. Tertuduh King Xiaomin, 54 tahun, Yan Chaoyang, 63 tahun dan Lu Yongde, 60 tahun masing-masing didenda RM5,000 atau 4 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tiga tertuduh iaitu King Xiaomin, 54 tahun, seorang lagi tertuduh, Dong Huangbing, 62 tahun, dipenjara 4 bulan bermula semalam. Mereka didakwa mencuri beg duit mengandungi wang tunai RM7,000 milik pelancong warga China di sebuah premis minuman di Jongke Walk pada 25 April lalu. Sementara itu, Dong bersama seorang lagi warga China, Li Gang, turut dipenjara 4 bulan selepas mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini. MyCard baru yang dijangka diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata antara ciri baru diperkenalkan termasuk turihan laser, ultra ungu hologram, teks mikro, kod QR dan chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. JPN sudah bersedia sepenuhnya melaksanakan MyCard generasi baharu itu bagi memperkukuh keselamatan identiti rakyat selaras perkembangan teknologi semasa. Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Melaka rancang perluas promosi pelancongan negeri ke Pantai Timur melibatkan Kelantan, Terengganu dan Pahang pada Jun depan. Pengerusi Mata Melaka Gohok Gin berkata usaha adalah langkah berterusan dalam mempromosi Melaka sebagai destinasi pelancongan pilihan di peringkat domestik. Ia sebahagian daripada jelajah promosi yang bakal diadakan di seluruh negara. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RT Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Melaka FM. Saya Ustaz Fasih Samin terus bersama anda untuk sama-sama kita menjana minda kita dalam segmen Jana Minda di Melaka FM ini. So, bagi mereka yang dah dengar perkongsian saya sebelum ni, ada 2-3 tip yang saya dah kongsikan dan ada 2-3 perkara yang saya dah bagi tahu berkenaan dengan kesilapan ibu bapa dalam nak mendidik anak-anak. Baik, saya akan meneruskan lagi beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh ibu dan ayah di luar sana dalam nak memastikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Yang serunya adalah, kita ni tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang tanpa kita sedar, dalam kita nak mendidik anak-anak, kita ada sifat membezakan anak-anak. Ini akan menyebabkan hati anak-anak cepat terluka, tuan-tuan. Tanpa kita sedar, tuan-tuan, kadang-kadang hati anak-anak ni sedih. Yelah, si maknya memenangkan si kakak, si ayahnya mungkin memenangkan si adik. Ini akan menyebabkan, tuan-tuan, berlakunya double standard dalam kita nak mendidik anak-anak. Pasti ia akan mengundang kesedihan. Betul ke tak betul? Cuba tanya anak tu. Mesti anak akan mengangguk, kan? Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam kita nak mendidik anak-anak, jangan kita membezakan anak-anak kita yang ada. Katakan kita ada 5 orang anak, tuan-tuan. Kalau kita hari ini nak nasihatkan anak-anak, jangan kita sebut nama anak yang lain. Contoh, kalau anak tu hari ni liat nak belajar, kita marah dia. Alon, kau ni kenapa malas nak belajar? Kau tengok adik kau tu. Nampak? Bila kita sebut pasal adik-beradik yang lain, tuan-tuan dan perempuan, akan menyebabkan berlakunya jurang antara mereka dan pasti akan mengundang kesedihan dan kekecewaan dalam hati mereka, tuan-tuan. Jadi kita kena, orang kata apa, jujur. Dalam nak mendisiplinkan anak-anak, dalam nak menasihatkan anak-anak, pastikan kita jangan sebut nama anak-anak lain supaya tidak ada hati yang terlalu

0: Yang seru tentu anak perempuan. Dalam nak mendidik anak, jangan terus menghukum. Ini pun satu masalah juga. Ibu dan ayah ni kadang-kadang bila berlaku satu perkara, kita terus menghukum anak-anak. Sampai satu pernah berlaku tentu anak perempuan, adik ibu ayah kadang-kadang mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat kepada anak-anak. Ini tak sepatutnya berlaku tuan-tuan ya. Sepatutnya dalam kita nak menjatuhkan hukuman, kita perlu ada toleransi. Kita kena berikan peluang kepada mereka dan perlu ada bimbingan yang berterusan. Barulah anak-anak tu akan rasa berlakunya keadilan dalam diri kita menjadi ibu dan ayah yang hebat. Dan kena ingat tuan-tuan anak perempuan ya, bila kita terus mukul tuan-tuan, akan berlaku kecenderungan sifat balas dendam pada anak-anak tuan-tuan dan puan. Ini sering berlaku ya, bila ada ibu ayah kadang-kadang terus memukul anak-anak tanpa bertanya, terus memukul anak-anak tanpa kita soal siasat. Kadang-kadang anak-anak tu tak buat, tapi disebabkan kita terlalu mengikut emosi amarah kita, akhirnya anak-anak menjadi mangsa. Oleh itu tuan-tuan dan puan, ingat dua perkara ini. Jangan membezakan anak-anak dalam kita nak mendisiplinkan anak-anak, dan jangan kita terus menghukum anak-anak. Kerana apa? Ini pasti akan berikan kesan yang besar dalam hati dia, dalam kehidupan dia, apatah lagi dalam jiwa dia, dalam dia mereka nak besar menjadi anak-anak yang terbaik. Saya doakan semoga ibu dan ayah terus mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, dan kita juga menjadi ibu dan ayah yang terhebat di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
3: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Tapi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Movie RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Is on air di Melaka FM. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on S mestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemain manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat hari ni Cik Na?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni. Antara apa yang ada dekat Frozen tu?
2: Okey, kita ada curry puff, inti sardin, yeah, inti

0: Cik, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Nam mengusahakan perniagaan Khalifah Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi nama orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
0: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timur minat tu ke, atau memang resepi turun-temurun?
1: Ini memang kita punya resepi sendiri. So kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga.

0: betul.
1: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari karipap frozen Cik Na manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
0: Okey, boleh contact saya di talian number 010-8676-480.
1: Baik, macam mana pula dengan media sosial? Mungkin ada TikTok ke, Facebook ke?
0: Ya, ada. Kita ada TikTok, kita ada Facebook. Kalau TikTok, boleh cari Cik Na lah ni. Di Facebook boleh cari Nur Syarifarina Ina.
1: Baik, kepada anda kan yang nak rasa air tangan Cik Na manis kita ni, boleh hubungi nombor yang Cik Na berikan tadi. Sekali lagi saya ulang, 010-8676-4480. Okey, baik, kembali lagi dalam Biz On Air seterusnya.
2: Biz On Air, Melaka FM. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segalanya dengan senyuman di jam yang terakhir ini. Seperti yang saya war-warkan, InsyaAllah saya akan bersama dengan tetamu. Kita ada Ustaz PI hari ini kan. Sekejap je lagi kan kita akan bersama dengan Ustaz PI. Ramai ni yang dah ponteng kelas belajar bahasa Arab ni kan. Jangan ke mana-mana, cepat-cepat bersedia di depan radio anda kat rumah tu kan. Bersedia di depan TikTok. Ambil telefon bimbit anda, pergi ke TikTok Melaka FM. InsyaAllah sekejap je lagi kita akan bersama dengan Ustaz PI. Agaknya apa hari ni kan Ustaz PI kita ni nak ajar kan. Tapi sebelum tu jom kita ambil mood dulu. Kita dengarkan lagu El Laila terus bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Alhamdulillah hari ini untuk di jam yang terakhir ini saya tidak keseorangan. Seperti yang dijanjikan, saya bersama dengan Ustaz PI.
1: Ustaz tu dengar takut.
0: Dia tekan sikit kat situ kan.
1: Ustaz.
0: Dia sebab apa tahu? Sebab dia nak suruh behave sikit.
1: Betul.
0: Kalau kita dah letak perkataan Ustaz kat depan tu kan.
1: Kita behave.
0: Okey tak? Ke kuat sangat?
1: Okey.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Yat?
0: Saya murid baru ni.
1: Jawapannya alhamdulillah ana bil khair.
0: Okey, lagi sekali lah.
1: Alhamdulillah. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah ana bihal.
1: Bagus. Jadi itu biasanya soalan basic yang kita bertanyalah, komunikasi yang basic kita tanya orang. Jadi Ibu Yat hari ni bersama dengan Yat pula. Sebelum ni bersama dengan dia, dengan Mel sebelum ni. Hari ni pertama kalinya bersama dengan DJ Meletup.
0: Wah, meletup-letup.
1: Yat. InsyaAllah sepanjang kita punya belajaran ni, InsyaAllah moga-moga kita semua dapat manfaat dia. Sekejap lagi kita nak belajar apa, Yat?
0: Sekejap lagi nak belajar apa ni?
1: Okey, hari ni kita nak belajar tentang gelaran waktu dan masa. Dalam waktu dan masa, sebelum ni kita belajar, kita dah sebut dalam bahasa Arab apa, dalam bahasa Arab tu minggu ini, minggu depan dan minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tiga perkataan. Kita sebut minggu ini dalam bahasa Arab, kita sebut hadzal usbu'. Minggu depan al-usbu'il qadim atau al-usbu'il mukbil. Dan minggu lepas dalam bahasa Arab al-usbu'il madi. So dari tiga perkataan yang kita sebut tentang masa. Dan minggu ni kita belajar lagi tiga perkataan tentang masa, sebutan ni. Macam mana kita nak sebut gelaran masa ni di dalam bahasa Arab. Jadi minggu ni kita belajar tiga juga. Pertama kita nak belajar jam.
0: Jam.
1: Satu jam, dua jam. Jam tu dalam bahasa Arab kita sebut apa. Kemudian bulan dan tahun.
0: Jam, bulan dan tahun.
1: Ya, jam, bulan dan tahun. Jadi kalau kita teruskan, okay. Untuk kita sebut jam, kita sebut sa'ah.
0: Apa dia?
1: Sa'ah.
0: Sa'ah.
1: Sin, alif, ain, ta, marbutah. Sa'ah.
0: Sa'ah.
1: Kan kita sebut bahasa Melayu sa'at. Tapi dalam bahasa Arab kita sebut sa'ah.
0: Macam dia dekat-dekat lah ke dia ambil kata terbitannya?
1: Memang. Bahasa Arab ni, bahasa Melayu ni dia ambil daripada perkataan Arab.

0: Iaitu sa'ah. Maksud jam, tapi dalam bahasa Melayu sa'at maknanya sa'at lah. Second kan. Itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab sa'ah bermakna jam.
1: Jam.
0: Okay, contoh pukul 3 petang. As-sa'ah masa'an. Pukul 3 petang. Kam pukul apa kan? Kam masa kam apa ni? Al-an as-sa'ah masa'an, pukul 3 petang. Jadi as-sa'ah tu maknanya pukul atau jam. Jam 3 petang. Pukul kalau sebut 4, as-sa'ah ar-rabi'ah masa'an. Contoh. Jadi as-sa'ah tu digunakan ketika nak sebut jam ataupun pukul. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 3. Pukul tu bukan pukul orang.
1: Maksudnya masa lah.
0: Jam.
1: Masa.
0: Jam berapa sekarang? Jam 3 petang. Kam as-sa'ah al-an? Jam berapa sekarang? As-sa'ah al-an as-thalithah masa'an. Masa sekarang adalah pukul 3 petang. As-thalithah tu 3. Masa'an tu keadaan petang. Kam as-sa'ah al-an? Pukul berapa sekarang? As-sa'ah al-an atas ya sabahan, pukul 9 pagi. Begitu ceritanya. Tu contoh. Jadi kita nak sebut jam atau pukul berapa dalam bahasa Arab, kita sebut as-sa'ah. Jadi contoh tadi, ayat tadi, as-sa'ah pukul berapa? As-sa'ah ats-tsalitsah masa'an, pukul 3 petang. Jadi as-sa'ah yang kita gunakan depan tu maknanya pukul atau jam. Okey, perkataan kedua.
1: Iya.
0: Kita nak sebut bulan.
1: Bulan.
0: Bulan dalam bahasa Arab kita sebut syahrun.
1: Syahrun
0: Ramadan. Maknanya bulan Ramadan. Syahrun Syawal, bulan Syawal. Syahrul Haram, bulan Haram. Syahrun maknanya bulan. Dan dalam bulan, kalau dalam bahasa Inggeris kita tak sebut apa tu haram muharram tu semua hijriah. Kalau dalam kalender kita panggil Masihi. Kita sebut apa ni, Januari, Februari kan. Siapa belajar dulu kat sekolah, dia ada hafal bulan-bulan dalam bahasa Arab. Bulan dia ada dua, satu bulan hijriah, satu lagi bulan Masihi. Bulan Masihi yang famous tu Januari, Februari, Mac. Dalam bahasa Arab ada juga bulan Masih dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sebut bulan Januari Yanair. Lepas tu Februari Februair. Maret dan semualah. Dan sebenarnya bukan itu saja perkataannya, ada lagi. Dia ada Rabi'ul Tsani, Rabi'ul dia ada dua versi. Satu versi Masihiyah yang betul-betul Januari Februari apa semua. Satu lagi versi Masihiyah Arab betul. Yang itu pun ada. Tapi biasa yang terkenal dekat Malaysia hanya belajar Januari, Februari, Maret apa semua tu. Sampailah Disember, Februari apa tu semua. Sampai Disember lah. Tapi sebutan tu hanya di Malaysia. Kalau dekat Arab dia tak pakai itu. Januari apa semua dia tak pakai itu. Dia pakai lagi satu istilah. Bahasa Masih tapi bahasa Arab satu lagi. Yang itu kalau saya terangkan semua tercengang.
1: Yalah. Baik. Habis kalau dia orang belajar kat sini, dia pergi ke sana,
0: tercengang.
1: Mereka masih faham ke?
0: Tak. Kebanyakan pelajar kita, saya masuk saya lah. Bila belajar di Malaysia tu agak berbeza, bila kita belajar di Arab sana perkataannya agak berbeza. Jadi banyak perkataan-perkataan kita yang kita guna di Malaysia tidak sama. Kerana dekat sana dia guna bahasa betul-betul Arab yang mengikut dia punya lahjah. Dan kita di sini kita belajar mengikut bahasa standard. Contoh bas sana sini sebut apa tu, apa nama saya tak ingat. Tapi kat sana sebut albas je. Tapi kat Malaysia ada nak istilah khas dia. Gitu cerita dia. Macam-macam. Jadi ada banyak beza perkataan Arab dekat negara Arab sendiri dan perkataan Arab di Malaysia. Jadi adik-adik kita, siapa-siapa pun yang nak belajar ke negara Arab tu bersedia mengulang kaji dulu, menghafal perkataan-perkataan baru. Jadi sebab bahasa sana kemungkinan banyak beza dengan bahasa standard dekat sini. Kemudian yang ketiga, kita sebut tahun dalam bahasa Arab, kita sebut sanah.
1: Sanah.
0: Sanah. sana atau sanawat. Sana, sana helwa ya jamin, sana helwa ya jamin. Ah, kan?
1: Maksudnya tahun.
0: Ya, tahun ni, ulang tahun. Sana ni tahun. Jadi first kali kita belajar tadi apa?
1: Sa'ah.
0: Pukul berapa jam? Sa'ah, jam. Kemudian yang kedua kita belajar syahrun, bulan. Yang ketiga kita belajar sana.
1: Tahun.
0: Sanatun. Tahun. Gitu. Tiga perkataan gelaran masa dan waktu. Okey.
1: Okey.
0: Jadi Yad, sebentar lagi kita akan buka apa talian untuk siapa nak sebut.
1: Betul, kita akan buka talian kepada pelajar-pelajar ni dalam ponteng kelas ni.
0: Sedap betul ni. Dan nak petang-petang hujan ya. Ni pun tengah hujan ni. Dekat
1: masih
0: luar masih renyai-renyai sesepuh bahasa. Jadi belajar bahasa Arab petani agak mengantuk ya. Apalagi kita layan
1: kita
0: lagu.
1: Kita layan dululah. Saya sebut lagu ni, awak betulkan ya. Saya nak sebut pun saya tak yalah, saya tak sebut lah PI.
0: Lebih baik yang sebut
1: Saya
0: nak
1: sebut, tak sebut. Kita dengarkan lagu ini. Terus bersama kami, La Kobar.
0: Ya Allah.

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: Kembali lagi dalam Lakabar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita.
2: Ya, itu diktator kita, Syazmil. Masih wujud ni dia.
1: Ya.
2: Alhamdulillah, masih lagi menerusi kehidupan. Ingatkan sudah kembali ke alam, apa tu, langit. Masih lagi berada di TikTok. Jadi siapa yang nak tengok muka kita orang yang lawa-lawa gebu-gebu ni, boleh tengok kat TikTok sekarang. Muka kita orang macam Korea sekarang ni.
1: Itulah kelebihan berada di TikTok.
2: Yes. Macam-macam filter kita boleh letak. Jadi siapa yang nak sebut kita punya pelajaran minggu ni. Pertama sekali kita sebut tentang sa'ah, iaitu jam. Yang kedua syahrun, bulan. Yang ketiga
1: sanah.
2: Sanatun. Tahun.
1: Jadi
2: ada.
1: Oi, mestilah.
2: Berkelip-kelip.
1: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Faika ke?
3: Ya, Faika.
2: Nampak. Betapa PI ini memahami, mengenal.
1: Betapa mengenal pelajarnya.
2: Ya, mengenal pelajarnya di waktu petang. Okey, Faika, kita mulakan sebutan. Silakan.
3: Okey, sebutannya jam sa'ah. Bulan syahrun. Tahun sanatun.
2: Senang kan?
3: Senang.
2: Minggu ni senang betul. Kalau tersusah tak tahu lah. Jadi tanya untuk Faika, ada tepuk.
1: Jatlah, saya tak jumpa.
2: Alamak, mana pula aduh. Tangan dia tak jumpa pula.
1: Maklumlah kan, orang baru.
2: Itu
1: kita pasal. Tepuk main tu lah, PI.
2: Tepuk sendirilah.
1: Yeay.
2: Tak jumpa tangan ni. Okey, baik Faika, petang ni minum apa Faika?
3: Petang ni baru balik daripada pasal malam,
2: dengan
3: air soya cincau.
2: Wow, so delicious.
1: Hari ni rehat lah, tak payah masak lah ya.
3: Penat lah pagi tadi.
2: Bekerja.
1: Masuk pagi.
2: Balik penat lah, biasa letih lah kan.
1: Tak apalah,
2: suami faham. Ya. Okey. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Okey, seterusnya ada panggilan lagi.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dah pahami.
1: Yang cuba marah suawak ke tadi?
2: Dia cuba marah suah. Dia telefon kita. Ustaz, hari ni kita belajar apa ustaz? Kita. Sama tak macam minggu lepas? Nasib dia tak tanya perkataan apa ni ustaz minggu ni.
1: Dia nak study dulu tu.
2: Dia cuba. Dia cuba untuk menyuap. Okey, Mami. Okey, ingat tak minggu lagi kita belajar apa?
4: Sa'ah.
2: Okey.
4: Syahrul.
2: Ya. Yeah.
4: Dengan last yang ayat ketiga tu saya tak agak keliru.
2: Sana. Sana.
4: Sana.
2: Ha.
4: Saya ulang balik Sa'ah. Syahrul. Sana.
2: Tepukan gembira untuk Fahmi.
1: Ya. Maksudnya saya dah jumpa yang tepuk tangan.
2: Dah jumpa dah. Tepuk kan. Ada. Macam tepuk dia. Macam tak nak tepuk je. Okey Fahmi, petang ni minum apa?
4: Saya makan burger dengan telur Ustaz.
2: Burger dan telur. Wah, berkhasiat. Berkhasiat. Penuh dengan protein
4: Memberi peluang kepada saya. Semoga Melaka FM turun baju kan dapat, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Fahmi. Okay, assalamualaikum. Itu dia Fahmi. Pelajar antara pelajar-pelajar yang selalu happy, gembira.
1: Dan kita ada seorang lagi pelajar ni, Ustaz PI. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Saya Nada
2: dari Kedah. Nada. Nada dari Ria. Okey, Nada. Silakan.
5: Sana satu jam. Syahrul bulan. Tanah tahun.
2: Wah, ni lagi laju.
1: Ni hebat ni.
2: Tepukan gemuruh.
1: Jap, saya sabar.
2: Selalu tepuk lambat sikit. Lambat sikit tepuk eh, maklum dah. Yang tepuk tu pergi keluar kejap.
1: Kita kena panggil dia masuk.
2: Ya, yeah, semua pergi rehat. Okey, baik. Naida, petang ni minum apa, Naida?
5: Petang ni makan nasi goreng dengan
2: dadau je. Nasi goreng dengan telur dadau?
1: Wow.
2: Wow, orang kedai sekarang dapat disebut, disebut dadau. Eh, nampaknya eh, saya kena penyakit orang Melaka eh. Uh-uh. Sejak dengar radio Melaka ni.
1: Itulah nampaknya kena datang Melaka ni, Nada.
2: Apa
5: lagi, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih, Nada. Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Itulah dia, dia kan. Kita orang pelajar dulu.
2: Ya. Yeah.
1: InsyaAllah nanti kita cari lagi. Kita nak berhenti rehat sekejap ni, Ustaz B.I.
2: Ya, yeah, betul. Patut.
1: Dengan lagunya kalau dalam bahasa Melayu, pergilah cintaku tetap ada.
2: Ayo. Dalam bahasa Arab?
1: Rahurahi.
2: Tak apa layan. Terima kasih je lah. Okey, kita teruskan lagu tu. Jom layan lagu Rahurahi katanya.
1: Okey, baik, kita dengarkan.

0: Jom kita belajar bahasa Arab sekarang bersama dengan Ustaz P.I. semestinya. Di radio nombor 1, Orang Melaka. Okey, mungkin kita boleh recap balik ni. Ustaz P.I., apa yang kita belajar hari ni?
1: Baik, kita recap balik. Pertama, kita sebut as-sa'ah. As-sa'ah maknanya pukul atau jam berapa. Okey, yang kedua, kita belajar syahrun maknanya bulan. Bulan berapa? Okey, contoh Syahrul Haram, bulan haram. Okey, yang ketiga kita belajar sana. Sana maknanya tahun. Okey, tiga perkataan baru. Okey. Okey, jadi siapa yang nak sebut boleh hubungi kami di talian
0: 01080.
1: Nombor peribadi.
0: Nombor peribadi kita bagi. 0628-4477 0628-4377. Dan juga kita menyapalah kita punya pelajar ni PI dekat TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Ijah ni, orang Rawang ni.
1: Orang Rawang Selangor. Oh, dengarkan Melaka FM. Bagus lah.
0: Terima kasih. Kita juga ada Botak 36 ni.
1: Botak betul.
0: Kita ada juga Pami, Kak Zura Juju. Kita ada siapa lagi di sini?
1: Kak Zura Juju Nama dia, macam tu.
0: Allah, dia tak boleh nak gerak pula. Ramailah yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak. Okey, kepada anda yang nak cuba, boleh menghubungi kami di konti ini. Dan sambil-sambil itulah PI kan, kita sedikan jugalah kan, sedikit hebahan untuk orang Melaka ni.
1: Ya, apa hebahannya?
0: Di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Sun Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya ada pameran akik komuniti at Kazana Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga Jualan Food Unity. Seorang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma. Dan kita ada pemanggil ketika ini, pelajar kita. Jom kita bersama. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
0: Amboi.
1: Siapa di sana?
0: Seperti artis yang telefon suaranya.
1: Ya. Yeah.
0: Lemak-lemak merdu.
1: Siapa di sana?
2: Kak Zura Juju.
1: Oh, Kak Zura Juju. Okey.
2: Telefon untuk
0: Lakoban. Itulah kan.
1: Alhamdulillah, telefon juga.
0: Lepas ni setiap minggu kena telefon tau.
1: Ya, setiap minggu kena call Okey, Kak Juju, betul eh?
0: Betul.
1: Kak Zura Juju. Okey, sila sebutkan perkataan yang kita belajar tadi.
2: As-sa'ah.
1: Okey.
2: As-sa'ah. Pukul, jam. Syahrul. Bulan. Bulan, betul.
0: Betul.
2: Lagi sana.
1: Maksudnya?
2: Sana.
1: Maksudnya?
2: Tahun.
1: Wah, tepuk sikit.
0: Laju-laju dia.
1: Ni laju sikit tepuk dia. Dia kat Juju je terlaju. Kak Juju, petang ni apa cerita? Minum apa petang ni?
2: Menu, belum ada menu lagi lah kalau nak. Nak cekodok ke kan? Lempeng ke kan?
1: Belum decide lagi nak minum apa ni?
0: Dia macam-macam ada sampai dia tak tahu nak makan apa.
1: Niaga kat mana tu?
2: Dekat Malim, baru di Bendang Pak Ain.
1: Baru di Bendang. InsyaAllah kalau ada masa PI datang sana. InsyaAllah. Apapun Kak Juju, terima kasih kerana sudi ibu kami join kita punya kelas bahasa Arab petang ni.
2: Sama-sama.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi ya.
2: Okey.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah dia kan, antara pelajar barulah yang menghubungi di konti ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda kan, nak menjadi pelajar PI bukan hanya di radio, bukan hanya di TikTok. Nak menjadi juga di talian kami, sangat-sangatlah kita kat sini alukan kan.
1: Betul.
0: Kalau tak dapat minggu ni tak apa, sebab PI ada setiap hari Jumaat.
1: InsyaAllah.
0: Dan boleh lagi umur. Ustaz PI ada seorang lagi pelajar. Terputus pula. Kepada anda yang nak menghubungi sekali lagi, nombor kami 0628-4477 0628-4377. Memandangkan hari ini siaran kita sampai pukul 6 sahaja, mulai bulan Mei ini, jadi kepada anda kena cepat-cepatlah kalau nak suara anda didengari di radio ini untuk apa orang kata membacakanlah ataupun beritahu pada kami apa yang telah anda dapat dengan Ustaz PI untuk hari ini. Hari ini kita belajar mengenai jam, bulan dan juga tahun dalam bahasa Arab.
1: Ya, ada hubungi.
0: Terputus lagi sekali. Okey, mungkin kita boleh ni lah sebelum kita tutup tirai kita untuk lakobar minggu ni kan. Mungkin ada ni lah kata-kata daripada Ustaz PI kita ni.
1: Oh, kejapnya.
0: Oh, kejap kan masa tu berjalan.
1: Masa mencemburui kita Jadi insyaAllah kepada anda yang dengarkan bahasa Arab petang ni, moga-moga mendapat manfaat. Dan PI mohon ampun dan maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Khusus juga pada kita punya DJ kita, Yad. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi, Yad. Dan juga kepada semua pendengar dan yang bersama dengan PI petang ni, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikum assalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan ini terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: biasa, mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Bermaksud, pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat.
1: Contoh ayat.
0: Sebagai seorang ketua yang akan berhadapan dengan pekerjanya daripada pelbagai kaum dan agama, beliau mestilah pandai menyesuaikan diri mengikut keadaan. Bak kata pepatah, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang ter-

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Selamat petang semua. Okey, jadi untuk waktu dan ketika ini, anda bertemankan Ain daripada pukul 6 petang ni sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih rakan tugas Ain DJ Yat yang telah pun menemani anda daripada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang, okey? Dan juga terima kasih kepada tetamu istimewa kita untuk setiap hari Jumaat, dalam segmen La Khabar PI. Terima kasih dah pun bersama-sama dengan pendengar kita untuk jam yang terakhir tadi, okey? Dan juga pastinya terima kasih Ainok cakap untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini yang tengah dengarkan di 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik dan juga yang selalu support dekat live TikTok Melaka FM. Petang ni cuaca di negeri Melaka ni mendung dan ada beberapa kawasan yang dah pun mula turun hujan. Untuk anda yang mungkin tengah memandu di kawasan-kawasan berikut, berhati-hati dalam pemanduan anda, kawal kelajuan dengan sepatutnya. Dan yang paling penting, setiap kali kita memandu, kita kenalah menjadi seorang pemandu yang berhemah. Gunakan signal sebelum kita masuk ke mana-mana simpang ataupun kita nak tukar lorong, jangan lupa untuk bagi signal, okay? Jadi apapun, saya nak juga ingatkan anda lah, keselamatan kita dan orang tersayang ni bermula dengan sikap bertanggungjawab kita dekat jalan raya. Pandu dengan berhemah, pandu dengan tenang. Jadi untuk petang ni, bagi menenangkan petang kita, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Maroon 5, Sugar Has, untuk anda, Melaka FM.

Anak-anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget

Rock FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Itu dia sebuah lagu nyanyian Ida Izrin dan juga Dan Manjur, adik saya Abes. Okey, juga untuk jam ini, anda masih lagi berteman Kenain sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, saya nak kongsikan dengan anda yang mana Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada hari esok sehingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik disediakan, antaranya adanya pameran arkib community ataupun khazanah kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unite. Jadi anda semua dijemput hadir, masuk adalah percuma sahaja bermula pada hari ini sehingga 10 Mei 2026, okey? Juga kita menghampiri 6.30 minit petang macam biasa. Kejap lagi kita ada ulangan Permata Hati yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Izwan Suludin dengan topik ceramah yang akan dikongsikan, Adab Pembaca Al-Quran. Sekejap saja lagi, okey? Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.16 minit malam.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan
2: hormat dan kasih sayang,
3: asas kepada kehidupan bermasyarakat.
4: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
5: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
6: Dalam setiap pertemuan,
7: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
8: Orang tua bukan sekadar usia,
9: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
10: Dan yang muda pula

0: dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Maka orang yang membaca Al-Quran termasuklah diri kita, walaupun kita bukan seorang hufaz. Kita bukan seorang yang menghafal Al-Quran daripada awal hinggalah akhir. Tidak. Maka kita juga termasuk bagi kalangan orang-orang yang membacanya. Maka ada sesuatu waktu, ada tikanya perlu kita banyakkan baca pada waktu-waktu yang tertentu, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Kalaulah kita sebagai pembaca Al-Quran bukan penghafaz, hendaklah juga baca pada waktu-waktu sekian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, apatah lagi bagi penghafaz Al-Quran. Mungkin anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang kita hantar supaya mereka dididik, dibentuk dengan Al-Quran yang dihantar ke madrasah, yang dihantar ke pondok-pondok untuk ia menghidupkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Maka di sini Imam An-Nawawi meletakkannya supaya banyakkan Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran pada waktu waktu malam. Maka di sini kita akan lihat muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian. Maka kita berikan pesan kepada anak-anak kita, termasuklah diri kita, tidak terlepas. Khususkan waktu diri kita dengan Al-Quran seperti mana yang disarankan oleh para ulama, iaitu Imam An-Nawawi. Banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Maka kita akan lihat satu persatu. Kata Imam Nawawi, para penghafaz mesti ataupun hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Maksudnya apa? Buat orang yang menghafaz Al-Quran, mesti berikan masanya lebih pada waktu malam untuk dibacakan Al-Quran. Dan juga bagi para penghafaz Al-Quran, bukan hanya senya banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam, hendaklah ia menghidupkan malam, iaitu dengan mendirikan salat-salat malam. Maka bagi penghafaz Al-Quran ada dua saranan yang perlu disahut. Begitu juga bagi diri kita, orang yang membacanya perlu juga mengamalkannya, supaya apa, kita termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi meletakkan di dalam tajuk ini dengan disulamkan dengan ayat Al-Quran sebagai penegasan, sebagai peringatan buat penghafaz Al-Quran dan juga para pembacanya. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-113 serta ayat 114. Bada'uzubillahi minasyaitanirrajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yat'luna ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Itu ayat 113. Diteruskan dengan ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahu al-azim. Maka ayat 113, 114 diambil, diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai penekanan, yang mana ada kalimah ana al-lail yatlu ayatillahi ana al-lail. Maka siapa golongan tersebut? Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan juga para pendengar, yang mana kalau kita faham maksudnya dalam ayat 113, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli-ahli kitab. siapa ahli kitab ini, yaitu Yahudi dan Nasara. Ayat permulaannya daripada ayat 113 dalam kitab Al-Tibyan ini mengambil potongan ayat tersebut. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat 113 surah Ali Imran, laisu sawa am min ahlil kitab. Di antara mereka ini bukan semuanya, laisu sawa am, ada di antara mereka. Bukan semua ahlil kitab. Maksudnya apa? Ada di kalangan mereka minoriti yang mengeluarkan diri mereka daripada golongan majoriti. Itu yang Allah nak sampaikan kepada diri kita, nak fahamkan. Antara ahli kitab itu terdapat golongan yang tetap berpegang teguh kepada, iaitu dengan agama Allah. Maka kita faham Yahudi dan Nasrani ini golongan yang sentiasa menentang para anbiya, yang memberikan kepayahan, cuba memberikan dakwah-dakwah Nabi ini sentiasa akan diberikan kepayahan. Maka Allah datangkan ayat Ali Imran ini supaya apa? Kita sendiri faham apa di antara golongan mereka ini yang minoriti, yang tetap kepada agama Allah. Itu dengan ayat min ahlil kitab bi ummatun qa'imah yatlu ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Mana di antara golongan mereka ini ada yang keluar daripada puak majoriti ini yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Qa'imatun yatlu ayatillah. Dia berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di dalam sejarah. Ini cerita tentang sejarah sikit sebagai untuk memahami ayat Al-Quran sebagai penekanan Imam An-Nawawi pada ayat 113. Yang mana ahli kitab ini yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Al-Quran, maka mereka qa'imah. Mereka berpegang teguh kepada ayatillah, iaitu mereka dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab apa? Dakwah Nabi terbagi kepada dua, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ayat ini menceritakan tentang ahli kitab. Maka 10 tahun mereka mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 10 tahun itulah ada golongan yang menentang, ada golongan yang ittiba'un nabi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah. Maka inilah golongan yang minoriti yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Dan bukan hanya saja ia membaca Al-Quran pada waktu malam, tetapi ia juga termasuk golongan yang wahum yasjudun, iaitu mereka mendirikan salat, iaitu mereka memperbanyakkan salat, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, 10 tahun hidup dengan dakwah Nabi, mereka tetap beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh kata, mereka adalah golongan yang mu'allaf, yang bukan Islam tetapi menerima Islam yang dibawa oleh Nabi dalam tempoh 10 tahun untuk menghidupkan agama, membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ana al-lail wahum yasjudun. Mereka menghidupkan Al-Quran dengan membacanya serta mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi mengatakan ana al-lail. Sebenarnya kita pernah mendengar, sebenarnya kita pernah membaca kalimah ana al-lail. Kadang-kadang kita tak perasan. Agak-agak bilakah waktu, bilakah ayat yang kita sebut ana al-lail ni? Kalau perasanlah ibu ayah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat. Perkataan ana al-lail ini, bila kita baca selain daripada ayat 113 ini. Kalau perasanlah, bila kita baca, iaitu doa selepas kita khatam Al-Quran. Ini nak cerita tentang malam. Ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi daripada surah Ali Imran ayat 113, ana al-lail. Mereka yatslu ayatil, mereka membaca ayat Al-Quran ini pada waktu malam. Tanya diri kita, bila kita baca ayat ana al-lail, iaitu doa pada khatam Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ha, kita minta kepada Allah, jadikanlah ia, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Ha, Allahumma hamna bil Quran waj'alna jadikanlah ia imam, pemandu, pemimpin, jadikanlah ia cahaya, jadikanlah ia petunjuk, dan juga jadikan ia rahmah, dan berikanlah kami peringatan, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan. Wazikna ala nusia. Dan juga kita minta kepada Allah, wa'alimna, ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengetahui. Wajahilna alaina. Apa kita minta? Warzukna tilawatahu. Rezekikanlah kami untuk kami membacanya, iaitu Al-Quran. Pada waktu bila? Ana al-lail. Pada waktu malam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Mereka ini adalah yang membaca Al-Quran pada waktu malam dan juga mendirikan qiyam. Maka para penghafaz Al-Quran, pembaca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran dan juga hidupkan malamnya dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang-orang terdahulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan juga mereka ini beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan perkara yang ma'ruf, dan juga mencegahkan diri mereka daripada perkara-perkara mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka meletakkan diri mereka dalam menyegerakan melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka Allah telah menjadikan mereka spesifik. Mereka ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah, wa ulaika minas salihin. Mereka ini adalah golongan yang soleh. Maka nak dapat pujian daripada Allah, nak mendapat title daripada Allah, iaitu golongan-golongan yang soleh, kita nak meletakkan diri kita iaitu orang yang soleh. Jadilah diri kita orang yang beriman kepada Allah. Jadikanlah diri kita yang beriman kepada hari akhirat. Jadikanlah diri kita orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Barulah kita mendapat title wa ulaika minas salihin. Tak, bukan begitu saja lagi. Jadikanlah juga diri kita orang yang membaca, qa'imatui, yang menegakkan, yatslu ayatillah anal lail wahum yasjudun. Maka barulah kita akan menjadikan diri kita adalah golongan orang-orang yang mendapat title salihin. Maka bagaimana mendapat? Bacalah Al-Quran pada waktu malamnya. Hidupkanlah malam dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih kerana

kata-kata hikmah Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, ahli sufi dan cendekiawan Islam yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat Islam. Kata-kata Imam Ghazali ialah tenang hati dan dunia. Hati ini, kata Imam Ghazali, umpama cermin, dan dosa itu seperti karat. Maka gilaplah hatimu dengan istighfar. Kita kena faham bahawa hati kita ni boleh jadi kotor. Dia umpama cermin. Cermin kalau sekiranya tak digilap, dia akan kotor dan dia tidak boleh memantulkan objek ataupun gambar. Hati ni kalau tidak digilap, maka hati itu akan jadi kotor kalau dosanya terlalu banyak. Apabila seseorang itu melakukan dosa, dosa-dosa ini akan melahirkan titik-titik hitam pada hati kita, yang ianya merupakan kotoran-kotoran yang akhirnya boleh menyaluti hati tadi menjadi gelap. Membuangkan kotoran-kotoran yang melekat pada hati ini ialah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dosa ini menggelapkan hati. Zikir dan istighfar menjadikan hati kita menjadi bersinar. Yang keduanya, tentang ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, kata Imam Ghazali. Dan amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Jadi orang ni kalau buat satu pekerjaan, kalau dia ada ilmu tapi tak beramal. Contohnya beli kereta tapi tak bawa, simpan. Ini namanya orang gila. Orang gila. Jadi orang beli kereta untuk dinaiki, untuk dibawa, untuk digunakan. Dia sanggup pergi mana-mana, dia kena hujan. Kereta ada, asal tak pakai kereta? Nanti takut kena, nanti takut lumpur, takut kotor. Ini orang gila namanya. Dan amal tanpa ilmu, maka dia tidak akan diterima. Jadi orang yang melakukan amalan kalau tanpa ilmu, maka banyak kerosakan yang akan berlaku dalam amalan dia. Dengan sebab itu amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, tentang dunia dan akhirat. Dunia ni adalah ladang akhirat, maka tanamlah kebaikan di dalamnya agar kamu menuai kebaikannya di akhirat. Jadi dengan sebab itu dunia ni adalah tempat kita untuk bercucuk tanam, maka tanamlah yang elok, yang baik-baik, buah-buah, pokok-pokok yang menghasilkan buah yang berkualiti. Tapi kalau kita hidup dekat atas dunia, kita tanam pokok-pokok yang ada pokok aja tapi buahnya tak ada, jadi akhirat besok kita tak dapat nak tuai apa yang kita tanam. Jadi dengan sebab itu tanam pokok-pokok yang boleh membuahkan hasil yang baik. Contohnya hidup kat atas dunia, ia sebagai satu kiasan kepada kita bahawa bila kita hidup dekat atas dunia ni, waktu umur kita ada, maka gunakanlah kesempatan untuk buat amal, membanyakkan amal, kan. Jadi amal yang banyak dia akan menghasilkan berbagai-bagai, umpama orang tanam pokok banyak, maka banyaklah dia dapat rasa tanaman tu. Contohnya dia duduk kat atas dunia, tanam pisang, tanam durian, tanam mangga, macam-macam buahan dia boleh makan. Tapi kalau orang duduk atas dunia, dia tak tanam apa-apa, kan? Ataupun dia menanam pokok yang tidak memberi apa mana dalam faedah, maka dia tidak akan dapat mengutip hasil. Jadi dengan sebab itu, hidup dekat atas dunia, gunakan kesempatan daripada kehidupan untuk buat amal soleh sebagai bekal di akhirat. Yang keempatnya, tentang nafsu. Perangilah nafsumu sebagaimana kamu memerangi musuhmu, kerana ia adalah musuh yang paling besar. Maksud daripada kata-kata Imam Ghazali ini, musuh yang paling bahaya bukan daripada luar diri, tetapi nafsu dalam diri kita. Kadang nafsu ni dia mengajak macam-macam, memerintah untuk kita buat berbagai-bagai. Kadang-kadang kita tak mampu buat, tapi oleh kerana nafsunya besar. Contohnya lah, kita nak memiliki sebuah kereta yang mahal harganya, kita tak mampu, tapi oleh kerana nafsu tak, maka kita akan buat berbagai-bagai untuk mencapai cita-cita kita mengikut nafsu kita. Contohnya lah, kita ni gajinya sikit, tapi nak pakai Mercedes, kan, kita tak mampu. Walaupun macam tu, nak juga pakai. Jadi dengan sebab itu, kadang-kadang orang menanggung hutang, orang menghadapi masalah besar dalam kehidupan dengan sebab kerana menurut hawa nafsu mereka. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, tentang masa. Masa adalah kehidupan. Sesiapa yang mensia-siakannya, maka dia telah mensia-siakan dirinya. Dengan maksud apa? Masa lebih berharga daripada harta. Dia lebih bermanfaat. Dengan sebab itu, para ulama mengatakan, menyamakan masa ini dengan emas. Masa itu seumpama emas. Ya, kerana apa? Masa ini berharga dalam kehidupan. Satu detik waktu hilang daripada kita, ia adalah sesuatu kerugian yang besar. Kerana waktu yang diberi ataupun masa yang diberi oleh Allah SWT bukan percuma, kerana ia akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat kelak. Jadi cuba kita renungkan apa yang dikatakan oleh ulama ini, supaya kita hidup sentiasa terpandu dengan kata-kata yang baik, yang mendorong untuk kita hidup berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

dalam kehidupan kita, tiap hari kita memerlukan panduan dalam kehidupan dan pesanan-pesanan daripada orang-orang yang boleh memberikan ataupun mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada hari akhirat. Maka di dalam kehidupan kita, orang-orang soleh yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penunjuk dan penerang, menerangi jalan kepada orang-orang yang memerlukan petunjuk dan hidayah melalui orang-orang soleh. 5 kata-kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai satu pengajaran dan panduan dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, kata Imam Syafi'i, ilmu dan akhlak. Man ta'allama ilma walam ya'mal bihi kana kaman jama'a khataba wa awqadan naru ala nafsi. Siapa yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, dia seperti orang yang mengumpul kayu api lalu menyalakan api untuk membakar dirinya sendiri. Dengan maksud, ilmu tanpa amal tidak memberi manfaat, bahkan boleh membawa kepada kebinasaan kiranya disalahgunakan. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala sering menyebut di dalam Quran, allazina amanu wa amilus solihat, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, menunjukkan kepada kita bahawa ilmu adalah penting menjadi penyuluh kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak boleh meminggirkan diri kita daripada duduk dalam pengajian ilmu ataupun meminggirkan diri kita daripada majlis-majlis ilmu. Kerana dengan ilmu inilah akan memandu kita kepada ke arah kebaikan, dan beramal dengannya adalah selepas menuntut, belajar, maka beramal dengannya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bi'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilm. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Dengan maksud, segala kejayaan dunia dan akhirat berpunca daripada ilmu yang benar. Jadi orang kalau hidup dekat atas dunia, tak nak belajar, maka dia akan jadi bodoh. Jadi dengan sebab itu, perbuatan dia pun perbuatan menggambarkan kebodohan. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, dia kata, bersabar terhadap apa yang kamu tidak suka akan membawa kamu kepada apa yang kamu suka. Jadi kita hidup ni, banyak benda yang kita tak suka. Kadang kalau bawa kereta sesak, kita tak suka kan. Kemudian kalau kita bekerja, duduk tempat kerja, kalau banyak kerja kita tak suka, kita kena datang kerja yang tak ada kerja punya. Tapi duit dapat, itu ramai orang suka. Jadi dengan sebab itu, terkadang-kadang bila kita bersabar dengan benda yang kita tidak suka ni, akan membawa kamu kepada apa yang kamu suka. Kita hidup ni banyak benda yang kadang-kadang kita tak suka buat, tapi akhirnya bila kita dah buat, kita akan menjadi suka benda yang kita buat. Dia jadi susah pada peringkat awal, akhirnya dia memberi kebaikan kepada kehidupan kita lah. Dan yang keempatnya, kata Imam Syafi'i, sesiapa yang menasihati saudaranya secara rahsia, maka dia telah menasihatinya dan menjaga maruahnya. Tetapi siapa yang menasihati di hadapan orang ramai, dia telah memalukannya. Contohlah kalau kita sebagai seorang ketua kan, kita ni kalau ada anak-anak buah kita buat salah, kita panggil cara maknanya personal, nasihatkan dia. Kadang-kadang hari ini orang dia suka kalau nak nasihat seorang, kau dengar apa aku nak cakap. Jadi orang ramai dia nasihat tu, kadang-kadang orang terasa orang manusia ni dia ada maruah, dia ada perasaan malu dan sebagainya. Tapi kalau kita nasihatkan orang secara sembunyi-sembunyi, Nabi kalau nak memberi nasihat, Nabi tidak menyebut nama. Nabi kata ada orang, ada orang yang buat macam ni dalam keadaan. Jadi orang tak tahu siapa dia orang tu. Jadi dengan sebab itu, bagaimana Nabi ni dia menjaga apa ni, air muka orang. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dengan sebab itu, bila kita nak menegur ni, menegur dengan adab dan rahsia lebih baik daripada memalukan orang di khalayak ramai. Dan yang kelimanya, wa man lam tughnihi al-qana'ah falan yughni al-mal. Siapa yang tidak cukup dengan sifat al-qana'ah, iaitu bersyukur, maka hartanya banyak pun dia tidak akan rasa cukup. Jadi orang ni
kalau dia sifat qanaah dia dia tak ada, macam mana banyak pun dia tidak akan rasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi dengan sebab itu cuba kita renung-renungkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai satu nasihat dan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan panduan dan nasihat kata-kata ulama, kerana kata-kata ulama dia ubat. Dia seperti mana ubat. Walaupun pahit, dia macam jadam lah. Jadam ni pahit tapi obat yang baik. Jadi kebanyakan nasihat-nasihat ni orang-orang kadang-kadang kalau kena dengan diri dia, oh dia kata terasa aku. Tapi sebenarnya yang pahit itu dia jadi obat yang baik. Jadi dengan sebab itu renungkan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kata-kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. 7.55 minit malam ketika ini. Anda masih lagi berteman Ken Ain, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, untuk edisi hari ini, edisi yang terakhir 8 Mei 2026. Apapun Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Yang mana tengah dengarkan dekat rumah tu, selamat beristirahat. Okey, yang mana tengah dengarkan dalam kenderaan, dalam kereta ke, mana-mana saja ke, terima kasih. Okey, pastikan anda memandu dengan sebaik mungkin. Elakkan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Sebelum nak gerak tu, kena make sure, kena pastikan tali pinggan keledar tu dah semat ke belum. Okey, dan juga I doakanlah semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda yang anda nak tuju. Okey, pastinya biasanya hari Jumaat malam ni kita nak bersama dengan keluarga kan, pergi makan-makan ataupun nak pergi singgah ke mana-mana kan, pergi mall ke apa ke. Jadi manfaatkan masa anda dengan sebaik mungkin. Okey, alright, jadi untuk jam ini macam biasa, kejap lagi pukul 8 malam macam biasa kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Juga I nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.28 minit malam. Juga untuk jam 8 nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda, siri yang ke-12 bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Okey, dengan topik yang dibawakan 5 kesilapan sering dilakukan oleh ibu ayah. Kena dengarkan ni kan? Okey, dan juga untuk pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya 9.30 malam kita ada malam bunga-bunga cinta, yang mana malam ini merupakan malam curhat, malam curahan hati untuk anda mungkin nak kongsikan apa yang terbuku di hati, nak mengimbau kembali kenangan zaman bercinta, zaman silam dulu. Boleh je terus hubungi saya nanti di talian 0628244477 ataupun 0628433777. Selain daripada itu, boleh juga kongsikan dekat Wasabi Melaka FM 0108061023. Okey, jadi apapun, kita jumpa kejap lagi 9.30 malam dalam malam bunga-bunga cinta.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
2: Bermaksud pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat.
1: Contoh ayat.
2: Sebagai seorang ketua yang akan berhadapan dengan pekerjanya daripada pelbagai kaum dan agama, beliau mestilah pandai menyesuaikan diri mengikut keadaan. Mak kata pepatah, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Perkongsian hadis kita pada hari ini, musibah menghapuskan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta ash-shawkati yushaquha illa kaffara Allahu biha min khataaya. Rawahu Bukhari, hadis 5641 dan secara hadis ialah sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda, tidaklah seseorang Muslim yang ditimpa sesuatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi istimbat daripada hadis yang kita baca tadi, pertama perkara yang nak diambil ialah, setiap yang dihadapi oleh seseorang sama ada berupa kesenangan maupun kesusahan adalah ujian untuk melihat siapakah yang lebih baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk, Allah Taala menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mati itu sebagai ujian kerana nak melihat siapa orang yang lebih baik amalan di sisi Allah Taala, kan? Mati itu ujianlah. Ha, jangan kita kata ni mati itu satu kesusahan, kan? Yelah, susah sebab tak ada amalan, jadi susah lah. Jadi yang keduanya, setiap Muslim perlulah sentiasa bersabar dan redha apabila ditimpa dengan penyakit, keletihan, kesedihan maupun kesusahan. Jadi kita kena terima itu dan redha, sabar dan redha. Apa kepentingan sabar? Kerana bila orang sabar, dia akan menjadi maknanya kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, inna Allah ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Bila kita diuji, hendaklah kita bersabar dengan ujian Allah Ta'ala. Yang ketiganya, musibah banjir yang dihadapi di negeri di Malaysia ni menyebabkan orang terlibat dengan mengalami kesusahan, kepayahan. Ada yang kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda, kerosakan harta, terkena air banjir seperti kenderaan ditenggelami dan rumah rosak. Maka perkara-perkara ini menuntut semua kesusahan-kesusahan ini, kalau kita sabar dengan ujian Allah, dia akan menyebabkan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan mengangkat darajat seseorang itu dengan sebab sabar atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Dan yang keempatnya, bila Allah Taala menyebut bahawa orang yang sebagai seorang Muslim hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan ada hikmah yang tersendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian berupa musibah, kesakitan, keletihan, kegusaran ini adalah sebagai penghapus dosa ataupun meningkatkan darajat seseorang di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia orang banyak dosa, maka dengan sebab ujian tadi menghapuskan dosanya, ataupun kalau dia tidak ada dosa, maka akan mengangkat darajatnya dan sentiasa di dalam rahmat Allah SWT. Rahmat Allah Ta'ala itu maha luas. Seorang hamba yang bersabar dengan musibah, maka akan diampunkan dosanya. Maka usahlah kita ni menyalahkan musibah ataupun apa-apa saja.

rasakan kesakitan, tapi dengan sebab sabar tadi mengangkat ataupun menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Muhsin, bahawa dia ni telah diuji oleh Allah Taala dengan kesakitan selama 30 tahun. Datang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, doakan aku untuk kesembuhan kepada diri aku kerana aku sakit." Maka Nabi kata, "Wahai Muhsin, sekiranya engkau sabar dengan ujian yang diberikan kepadamu, nasaya sakit itu akan mengampunkan dosa, mengkifarahkan dosa dan mengangkat darajat." Maka berkatalah Muhsin bahawa

Bersuka waktu malam? Tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak. Melaka, and we

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Bila cinta didusta. Aduh, sakitnya bila cinta kita didustai eh. Kalau kita tak bersama dengan orang yang tepat, selalunya kita akan merasai pengalaman-pengalaman didustai ni eh. Okay, macam rakan kita dekat Wasabi Melaki FM ni, katanya nak cerita pasal pengalaman dia dikhianati oleh orang yang dia percaya. Orang yang dia sayang rupa-rupanya tak setia macam yang dia sangka. Hari-hari cakap I love you, hari-hari cakap saya cinta dekat awak, tapi sebenarnya curang dalam diam. Dan katanya benda paling sakit bukan setakat curang je Ain, tapi bila semua kepercayaan yang saya bagi tiba-tiba hilang macam tu je. Tiba-tiba hari ni dia okey, esoknya layan saya macam tak kenal saya, macam saya ni orang asing. Sekarang ni saya tengah cuba perlahan-lahan untuk bangkit semula. Sebenarnya tak mudah, ada hari tu saya okey, ada hari memang down sebab saya asyik teringat je dekat dia. Sebabnya saya masih lagi follow semua media sosial dia. Kadang-kadang tu saya rasa memang susah nak move on. Okey, saya ada tip untuk awak dan juga untuk semua yang mendengarkan ni. Kalau kita rasa susah nak move on, mungkin kita kena ambil satu langkah bermula daripada diri kita sendiri. Saya rasa kena unfollow ataupun tak payah dah ikuti dia dekat semua media sosial, ataupun buang je nombor telefon dia eh. Gitu. Tapi sebenarnya itulah cara untuk kita move on sebenarnya. Sebab kesian dekat diri kita sendiri. Kalau tak ada orang nak sayang kita, siapa lagi nak sayang diri kita? Kalau bukan diri kita sendiri kan? Jadi apa pun, insyaAllah kita doakanlah semoga awak berjumpa dengan seseorang yang lebih baik. Semua yang jadi ni mesti ada sebab, betul tak? Kita terjadinya benda-benda macam tu, ujian macam tu sebenarnya untuk menguatkan lagi diri kita. Okay, jadi ni kita ada perkongsian daripada Blackton eh. Wow, baru cakap tadi pasal durian, tiba-tiba ada nombor daripada Blackton ni. Okay, katanya Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Okey, kata-kata untuk malam ini, cinta bukan memilih tapi dipilih. Selamat hari lahir untuk diri saya sendiri yang akan datang 10 Mei ni. Moga saya dipanjangkan usia dan dimewahkan rezeki. Amin. Ha, katanya cinta tak akan datang bergolek tanpa ada yang sudi menerimanya. Betul, saya setuju yang ini. Okey, katanya pada orang muda yang baru mendirikan rumah tangga, dinasihatkan jangan mendengar fitnah dengan orang sekeliling demi keharmonian rumah tangga. Cinta tak kenal usia, lagi tua lagi matang perwatakannya. Gitulah eh. Tapi kalau nak cakap pasal matang ni, dia sebenarnya tak kira umur tau. Kadang-kadang yang muda pun matang, yang tua tak matang pula kan. Okay, katanya nak request lagu Cinta Setandan Pisang. Amboi lagu. InsyaAllah kejap lagi akan tunaikan permintaan lagu daripada Blackton. Dan juga untuk anda mungkin nak hantarkan lagi perkongsian dan kata-kata cinta, ataupun nak imbas kembali kenangan lalu, cinta didustai, ataupun cerita-cerita yang mengembirakan, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Jom kita terus berhiburkan sebuah lagu terbaru nyanyian Puteri Dahlia dan juga Zaki Yamani, Aku Ada, khas untuk anda, Malam Bungamu Cinta.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 10.14 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Jadi untuk jam ini, Ain nak sambung lagi bacakan kiriman luahan daripada pendengar-pendengar kita ni. Antaranya untuk instruksi ni, kiriman daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Okey, kata-kata luahan hati Acik, ada satu fasa dalam hidup di mana kita berhenti menjelaskan diri kepada dunia, bukan sebab kita ego, tapi sebenarnya kita dah penat. Penat untuk difahami secara salah, penat dilihat tanpa benar-benar dilihat. Mereka bercakap tentang kita seolah-olah mereka tahu seluruh cerita kehidupan kita. Sedangkan luka yang kita pikul, kita yang tanggung dalam diam, malam demi malam. Jadi hari ini, Acik tak lagi hidup untuk validasi. Acik hidup dengan prinsip, dan jika keadilan itu perlu diperjuangkan, Acik akan berdiri bukan dengan benci tapi dengan maruah yang tidak boleh dipijak lagi. Sebabnya Acik sedar diam terlalu lama juga satu bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Dan kali ini Acik memilih untuk tidak lagi hilang dalam versi yang orang lain cipta tentang diri Acik. Hasil luahan hati Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Betul, kita dalam hidup ni tak perlukan validasi daripada orang pun. Sebabnya mulut orang kita tak boleh tutup. Mungkin ada orang suka dekat kita, sayang dekat kita, tapi ada orang tetap tak suka dekat kita walaupun kita tak buat apa-apa, kan? Jadi itulah ujian ataupun lumrah kehidupan kita sebagai seorang manusia. Apapun, kita hiduplah dengan cara yang sebaik mungkin. Kita hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau kita tak nak disakiti, kita jangan sakiti orang lain. Dan macam dalam Islam pun kita ada kifarah. Kalau kita nak hidup kita baik-baik, kita kena berbuat baik terlebih dulu, insyaAllah, okay? Baik, saya nak kongsikan juga sekarang ni tengah viral mengenai penyakit hantavirus. Jadi ini yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Kalau kita nampak najis tikus dekat kawasan rumah kita ke, dekat kawasan store ataupun dekat tempat kerja kita, kalau boleh kita elakkan, bersihkan najis tikus dengan cara sapu ataupun vacuum. Okey, sebab apa? Najis tikus ataupun habuk halus daripada najis tikus tu boleh terbang ke udara dan masuk ke dalam paru-paru. Jadi dengan cara yang lebih selamat, kita elakkan daripada terus sapu najis tikus. Jangan terus blower ataupun vacuum. Kita basahkan dulu kawasan yang terkena dengan najis tikus tu dengan cecair pembasmi kuman ataupun bancuhan peluntur yang sesuai lah. Kita biarkan seketika. Kemudian kita kutip dengan tisu basah ataupun bahan pakai buang, ataupun kita pakai inilah, sarung tangan. Lepas tu kita buang dalam plastik yang diikat kemas dan cuci tangan kita dengan sebaik mungkin. Jadi itu cara untuk kita membersihkan najis tikus. Sebenarnya sekarang ni kita baru saja mendengar berita mengenai hantavirus di luar negara. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita, kita cegah jangkitan tikus, okey? Alright, jadi untuk waktu ni, banyak lagi perkongsian yang Ain akan bacakan dekat Wasabi Melaka FM dalam malam bunga-bunga cinta. Untuk anda yang mungkin baru dengar Ain tu, boleh terus saja Wasabi Ain, apa-apa sahaja perkongsian anda, luahan cinta ke, luahan tentang kawan ke dan sebagainya, Ain terima saja dalam malam bunga-bunga cinta. Sebab malam ni malam untuk anda, malam curhat untuk anda. Jadi boleh Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Ain nak belanja sebuah lagu daripada Eric Clapton, Wonderful Tonight, khas untuk anda malam bunga-bunga cinta.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hiasi malam anda bersama kami dalam Malam Bunga Bunga Cinta.

Hey, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Anwar Zain, Andainya Takdir. 10.33 minit malam ketika ini, masih lagi bertemankan Ain dalam malam bunga-bunga cinta. Hanya malam menyatukan jiwa. Semua masih lagi okey ke tu? Kita layan lagu yang menangis, boleh buat kita nangis di bucu katil, sambil termenung. Waktu sekarang ni pun orang kata waktu-waktu untuk kita tidur, memikirkan apa yang berada di fikiran tu kan. Jadi semoga kita semua dapat disembuhkan lah dengan fikiran-fikiran yang sememangnya menyakiti hati kita kan. Okay, jadi untuk jam ini, I nak baca kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM ni. Antaranya kita ada kek buah muksu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada Kak Zara dari Semenyi Selangor, Kak Aisyah Umaira. Kita ada Fire Lightning, terima kasih. King Salai, waalaikumsalam. Nak request lagu boleh ke? Boleh je, tapi malam ni dia macam win-win situation. Sebab apa? Malam ni ialah malam bunga-bunga cinta. Jadi untuk anda yang berkongsi luahan ataupun berkongsi kata-kata cinta saja yang boleh Ain tunaikan permintaan lagu, okey? Jadi kalau King Salai nak Ain tunaikan permintaan lagu tu, kena kongsikan kata-kata cinta, okey? Juga kita ada Amy Caterer. Kita ada ramai juga dekat sini yang menonton. Terima kasih banyak. Kita ada Cik Hamdan dari Batu Pahat, Johor. Cuaca sekarang ni hujan katanya. Sama juga dengan Kak Melaka ni. Kita ada Mak Jamil dari Alustar, Kedah. Wow, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ada Yuda, Mr. Wagon. Mr. Wagon kata teriak di pinggir jendela Risau. Jangan teriak kuat-kuat sangat tau. Risau kalau jiran dengar nanti Okey, kita ada Hijah dari Taman Desa Kundang Rawan, Selangor. Kak G dari Pokok Senda, Kedah. AR Trader, FCPO katanya macam-macam tengah fikir ni. Itulah kan, kita ni makin dewasa, makin banyak perkara yang menyesatkan dada, menyesatkan fikiran kan. Jadi apapun, kita kena mendapatkan orang kata seseorang lah, kita cari seseorang yang boleh kita bercerita. Yang penting kita kena cari orang yang betul. Takut-takut nanti kalau kita cerita apa yang kita rasa, apa yang kita nak luahkan tu, nanti dia ketawakan kita balik kan. Kadang-kadang kita ni kena mencari orang yang betul-betul nak dengar cerita kita supaya kita tidak disakiti kembali. Kita ada Abang Zek juga katanya terima kasih semua yang hadir dekat TikTok. Terima kasih tau. Kita ada Iman dan ramai lagi juga dekat TikTok Melaki FM ni. Jadi Ain akan terus temani anda sampai pukul 12:30 malam nanti, yang mana nak kongsikan kata-kata cinta ataupun nak luahkan apa yang terbuku di hati, ya boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, macam sekarang ni kita ada kiriman daripada Hilmi Al-Hassani ataupun Hilmi Ramli. Menonton juga dekat live TikTok Melaki FM ni, orang Singapura berkongsi kata-kata cinta untuk hari ni. Okey, katanya jangan pernah kita terpukau dengan keindahan bulan, kerana hakikatnya cahaya yang terpancar di bulan tu adalah biasan dari cahaya mentari. Bulan tak selalunya ada. Jika ada juga, belum tentu penuh. Kalau penuh juga pasti tak lama. Tapi jika mentari cahayanya penuh, akan menemani kamu setiap hari. Terima kasih masa dan waktu kerana mengukir coretan pahit manisku di hari ini. Selamat malam dunia katanya. Wah, selamat malam dunia. Ingatkan selamat malam dunia tipu-tipu, risau Okeylah, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan tu, boleh sekali lagi saya sebutkan nombor WhatsApp Melaki FM 010-806-1023. Sebelum saya nak belanja lagu yang seterusnya ni, saya nak kongsikan dengan anda informasi yang terbaru, yang mana MyCard baru yang dijangka diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard yang sedia ada lah. Jadi Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badru Hisham alias berkata antara ciri baru yang diperkenalkan termasuklah turihan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro, kod QR dan chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN dah pun bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan MyCard generasi baru untuk memperkukuhkan lagi keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi semasa. 10.38 minit malam, jom kita terus layan sebuah lagu daripada Ila Sabri, Kerana Mu Kekasih, dalam malam bunga-bunga cinta Melaki FM.

Hey, yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Masa lagi bertemankan Ain di sini, kita dah nak masuk ke jam yang berikutnya, pukul 11 malam. Jadi itu menandakan jam yang terakhir Ain bertugas menemani anda semua. Okey, apapun terima kasihlah Ain nak ucapkan untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Yang sekarang ni tengah dengarkan di 102.3 MHz, yang dengarkan melalui aplikasi dalam talian RTM Klik, dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Jadi untuk jam ini, kejap lagi jam berikutnya saya akan sambung untuk bacakan kiriman perkongsian anda dalam malam bunga-bunga cinta. Ada banyak lagi yang belum saya bacakan ni, harap sabar menunggu, okay? Alright, jadi untuk waktu ni saya nak kongsikan dengan anda yang mana sekarang ni sedang berlangsung sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan, bertempat di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, dah pun bermula hari ini sampai 10 Mei 2026, iaitu pada hari Ahad. Jadi kalau hari pertama tadi kita ada arcade komuniti Hazanah kita, Jom Serabahan komuniti, Rumah Kami ataupun arcade komuniti, Sukan Rakyat dan juga pertandingan suara Bulu Perindu, itu pada hari inilah. Dah selesai dah untuk hari ini. Untuk hari esok, hari kedua sambutan ini, 9 Mei 2026, antaranya kita ada Unity Fun Walk, Jejak Busana Budaya, aktiviti jalan kaki berpakaian etnik. Dijangkakan seramai 500 orang yang akan sertai aktiviti ini. Kemudian pada hari esok adanya Rewang Unity, pertandingan mewarna keluarga harmoni, Tiga Rasa Tiga Negeri, pertandingan peragaan kebaya cilik. Ini suka ni kalau kita tengok adik-adik kita memperagakan kebaya, Kemudian kita ada podcast Arcade Community Perpaduan, Dokumentari Perpaduan, Persembahan Kebudayaan. Wah, ini Ain suka. Sebab apa? Ada persembahan Dondang Sayang, Joget Lambak, Zapin dan juga Silat Gayung. Rugilah kalau kita tak pergi esok, Juga ada perarakan Beca Berhias, dan juga esok pastinya ada majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan, dan juga pelancaran Arcade Community Peringkat Kebangsaan oleh Yang Berhormat Datuk Aaron Agodagang, Menteri Perpaduan Negara. Jadi jemput datang beramai-ramai sehingga pada hari Ahad nantilah, 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka. Alright, jadi macam biasa tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri. Jam berikutnya saya akan sambung bacakan luahan perkongsian anda. Lain dulu pada kumpulan Slam, Mentari Muncul Lagi, khas untuk anda malam bunga-bunga cinta.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rel dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Taso di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Aminul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Thailand sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 11.21 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Okey, masih lagi Ain di sini menemani hari anda untuk edisi yang terakhir hari ini, 8 Mei 2026. Harapnya semua masih lagi okey lah tu eh. Apapun untuk jam ni, Ain nak ucapkan selamat beristirahat lah untuk semua yang mana tengah bekerja tu. Selamat menjalankan tugas, jalani tugas anda dengan sebaik mungkin, okey. Jadi untuk jam ini, macam Ain katakan tadi, kita akan sambung untuk bacakan lagi kiriman luahan daripada pendengar-pendengar kita ni yang dah pun kongsikan dekat Wasabi Melaka FM. Antaranya, kita ada kiriman daripada Brother Love, aka Cik Syamsuri dari Putrajaya. Okey, katanya, Assalamualaikum DJ Ain, Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan sikitlah cerita saya. Kesan yang mendalam selepas putus cinta, saya ditinggalkan menyebabkan saya tak ada keberanian untuk memulakannya semula kerana cinta tu pergi bersama semangat dan sayang yang terlalu mendalam. 3 tahun jiwa saya kosong tanpa cinta daripada seseorang. Beberapa orang cuba datang dan mengambil hati saya dan juga ada yang pernah meluahkan cinta mereka ataupun perasaan mereka dan menangis di depan saya disebabkan kerana saya tak boleh nak menerima mereka. Masa tu memang rasa bersalah yang teramat sangat sedangkan saya tak ada niat nak melukakan hati mereka. Bukannya saya tak sudi, tapi luka ni masih belum sembuh dan saya tak nak bagi apa-apa harapan kepada mereka. Apa yang saya boleh katakan kepada mereka yang baru putus cinta, janganlah jadi macam saya. Bagilah peluang pada diri untuk menerima cinta. Jangan biarkan rasa cinta itu hilang. Janganlah kita mencari kesempurnaan kerana tak ada satu pun yang sempurna. Jadi kepada mereka yang pernah cuba menyayangi saya semasa saya frust dulu, saya mohon maaf dan terima kasih sebab mencintai saya. Jadi Cik Syamsuri dengarkan lagu Ikra Cinta, nyanyian kumpulan Smash. Wow, jadi betul lah tu Abang Syamsuri. Kadang-kadang setiap pada kita ni lain cara untuk move on. Ada orang makan tahun, ada orang minggu-minggu je dah boleh dah tukar yang baru kan. Tapi apa pun, kita doakan lah eh, Abang Syamsuri kita ni dipertemukan dengan seorang gadis okay, yang boleh membuka kembali pintu hati Abang Syamsuri kita ataupun Brother Love eh. Kejap lagi, I tunaikan permintaan lagu daripada Cik Syamsuri ataupun Abang Syamsuri kita ni. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi eh, kenangan-kenangan ataupun perasaan anda ketika dan waktu ini. Biasanya malam ni ialah waktu untuk kita mengenang kembali zaman dulu eh, ataupun kisah dulu. Boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Rasa-rasanya Cik Syamsuri tengah menonton dekat live TikTok Melaki FM ni. Kejap lagi Ain tunaikan permintaan lagu, okay? Sebab apa? Ain nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan Stings, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Khas untuk anda semua dan juga untuk Brother Love yang tengah menonton dekat live TikTok Melaki FM dalam malam bunga-bunga cinta.

Hey, Amla KFM, Radio No. 1 Amla KFM, tepat pukul 11.39 malam ketika ini. Jadi kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta. Jom, kita nak terus bacakan kiriman luahan yang ada dekat Wasabi Amla KFM. Okey, kiriman daripada Kak Zara dari Semenyi, Selangor. Okey, katanya, Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Kata-kata cinta untuk malam ini. Cinta orang dulu selalu berkekalan sebab mereka jujur tanpa pengaruh yang negatif. Dan mereka sentiasa menjaga ukhuwah suami ataupun isteri dan kekeluargaan, itu yang paling penting. Dengan itu, hargai cinta itu sebagai anugerah buat kita. Daripada Kak Zarah dari Semenyi, Selangor. Kak kata nak request lagu Jika Sayang Kata Sayang, nyanyian Noreen Noor. Okey, insyaAllah kalau ada lagu tu, Ain belanja Kak Zarah, okey? Kalau Kak Zarah dah mention tentang orang kata percintaan zaman dulu kan, kalau kita imbau kembali cinta zaman dulu, walaupun waktu tu memang Ain tak ada lagi lah kan. Cinta mak ayah kita, atuk nenek kita ni memang sangat-sangat klasik lah. Time tu mana ada WhatsApp, mana ada media sosial yang lain kan. Nak jumpa kena tunggu depan rumah. Ada yang hantar surat cinta. Kadang-kadang tu ambil masa berhari-hari, berminggu-minggu baru nak sampai surat tu kan. Kalau nak luah perasaan pun rasa berdebar. Kadang-kadang tu hanya mampu pandang dari jauh kan, mengingat dari jauh je. Simpan rasa dalam diam, macam lagu Sting tadi tu, dalam diam aku mencintaimu, eh gitu. Tapi uniknya, cinta dulu tu lebih simple dan juga lebih kepada kejujuran lah. Cinta zaman sekarang ni mudah je. Sekarang ni kalau kita tengok media sosial, senang je kita nak berkenalan dengan seseorang tu kan. Tapi cepat juga berubah. Bila zaman tu kita bergerak seiring dengan zaman, memang mudah untuk kita mencari jodoh kan. Tapi cepat juga berubahnya. Hari ni kata sayang, esok mungkin senyap dah. Tapi apapun, cinta tu tak kisahlah zaman dulu ke zaman sekarang ke. Yang penting hati kita yang kena ikhlas. Bukan sekadar kita tahu bercakap je, tapi kita tak ada usaha. Dia bergantung kepada individu juga. Dan kita kena percaya pada ketentuan Allah. Cinta zaman dulu, zaman sekarang tu sama juga sebenarnya kan. Alright, jadi untuk waktu ni, jom kita nak terus berhibur lagi dengan sebuah lagu yang seterusnya. Sebenarnya ada banyak lagi perkongsian ni, tapi tak sempat Ain nak bacakan. Kejap lagi Ain cuba untuk tengok satu persatu kiriman luahan yang ada dekat Wasabi Melaki FM, okay? Nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan 17, Selalu Mengalah Khas untuk anda, Melaki FM.

Bunga-bunga cinta dah pun berada di penghujungnya. Jadi sempat lagi untuk saya bacakan beberapa lagi perkongsian daripada rakan pendengar kita dekat Wasabi Melaka FM. Okey, kiriman daripada nama TikToknya King Salai ataupun nama sebenarnya Yasin. Katanya Assalamualaikum DJ Ain, Waalaikumsalam. Yasin dari Ampang ingin mengatakan kata-kata cinta eh. Kalau tidak kerana bulan, tidaklah bintang bersinar. Kalau tidak kerana cinta, tak mungkin hati bergetar eh. Gitu. Ain pula tersasu bila cakap bergetar tu. Okey, jadi kita ada perkongsian seterusnya yang sempat Ain bacakan satu lagi. Kiriman daripada siapakah ini? Oh, East Legacy. Katanya Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Selamat malam semua yang mendengarkan Melaki FM sebagai radio nombor 1. Saya nak kongsikan sedikit kata-kata yang manis dalam malam bunga-bunga cinta. Okey, jika langitmu sudah cerah, jangan lupakan payung yang menemanimu di waktu hujan. Dan selagi gaya hidupmu tidak merugikan orang lain, bergembiralah. Gitu. Kalau sempat boleh minta lagu Hampir Ke Situ daripada kumpulan Mendua. Rasanya macam Ain tak sempat nak tunaikan permintaan lagu untuk semua yang dah request lagu, yang dah kongsikan tu. InsyaAllah lah, lain hari Ain akan tunaikan permintaan lagu anda semua. Okey, apapun Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang dah pun berkongsi kata-kata cinta ataupun luahan dalam malam bunga-bunga cinta dekat Wasabi Melaki FM. Ain mohon maaf banyak. Ada juga beberapa perkongsian yang tak sempat Ain bacakan untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dalam malam bunga-bunga cinta setiap hari Jumaat 9.30 malam. Jadi untuk anda yang mungkin tak pernah lagi nak kongsi luahan hati ataupun tak pernah lagi nak kongsi kata-kata cinta, kita jumpa minggu depan setiap hari Jumaat 9.30 malam sampailah pukul 12.30 malam. Okay? Dan juga untuk waktu ini, 11.52 minit malam, Ain dah pun berada di penghujung tugasan. Untuk esok, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan terus ke udara menemani anda daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Dan jangan lupa esok setiap hari Sabtu, kita ada segmen Yok Dongaba. Ini gabungan 3 buah negeri eh. Negeri Melaka, Negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kalau Negeri Melaka, pastinya DJ Lia kita. Kalau Johor FM, kita ada DJ Cik Merah. Dan Negeri FM, kita ada DJ Zoo. Okey, setiap Sabtu, 8.30 pagi, anda boleh tonton je dekat live Bilik Biru Melaki FM dan juga dekat TikTok lah. Dan juga di sebelah tengah hari sampai petang, anda akan bertemankan Ain semula. Dan pastinya esok pengisiannya, kita ada Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Esok kita akan bersama dengan Selangor FM. Ain akan bersama dengan DJ Anis yang cantik manis. Jadi anda boleh tonton kami berdua pukul 3.15 petang di live Bilik Biru Melaki FM dan juga di live TikTok Melaki FM. Okay? Dan juga di sebelah petang sampai malam, DJ Faz akan terus ke udara menemani anda 6 petang sampai 12.30 malam. Dan pengisian esok pastinya setiap hari Sabtu, kita ada Warung Dangdut 9.30 malam. Jadi kepada peminat-minat lagu dangdut, esok ialah harinya bersama dengan Toke Warung Dangdut DJ Fast kita. Okay, boleh request lagu, boleh hantar terus dekat Wasabi Melaki FM. Okay, dan juga sehingga kesan ini saja Ain menemani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Melaki FM di 102.3 di RTM Klik dan juga yang setia menemani Ain di TikTok Live Melaki FM menghampiri 700,000 tapping-tapping screen. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga Ain nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ayub dan juga Puan Nora, rakan MCR kita yang memastikan siaran Melaki FM sentiasa ke udara dengan baik. Tepat pukul 12, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Jadi kita jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Malaysia Madani. Selamat beristirahat semua. Bye-bye.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng bodoh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Zonal FM.
1: Nah, Zona GBH 12 setengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial National FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap. Ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berhenti seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya akan kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mie segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sahih hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama ataupun dengarkan juga. Untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke pejabat pendaftaran negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada finalis khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lebah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar. Memandangkan waktu puncak telah lama berlalu, walau bagaimanapun terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku, terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu, seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan JKT jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus, ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar, dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaffa yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis nama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan atau mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi para pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral Padang Besar KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nashirah yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama kita.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku. Hah?

0: www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya,
hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati-hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

petang-petang jalan sesak, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahim. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpadu dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 9 Mei 2026, hari Sabtu, bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid di Jilia ketemankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti menerusi hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Juga sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 225 dan 6.30 minit pagi kita akan dengarkan pula rancangan Permata Hati yang bertajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Dan pukul 6.50 minit pagi, Kapsul Motivasi Jana Minda yang bertajuk 5 Kesilapan Yang Sering Dilakukan Oleh Ibu dan Juga Ayah. Dan tepat pukul 7, kita akan terus ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional dan pelbagai lagi pengisian. Juga kita ada Yuk Dengar Ber nanti 8.30 minit pagi dan pastinya lagu-lagu terbaik dia akan kongsikan bersama dengan anda sebagai hiburan untuk anda pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan
1: lagu nasyid yang mendamaikan di

0: Sabah FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka. Diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجه والله عزيز حكيم.
1: Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: At-talaqu marratan.

Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu. Kecuali jika keduanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن

sesudah diceraikan dua kali itu. Jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baharu itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Kalau kita lihat awal-awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan seruan ataupun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tapi selepas itu bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan teguran dan juga memberikan pedoman pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, maka ada tugas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya dapat satu wahyu, diteruskan lagi dengan wahyu untuk memberikan teguran kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi nak memberikan teguran, memberikan perkara-perkara yang benar kalau diri Nabi tidak mempersiapkan dirinya dengan perkara-perkara yang baik? Sebab itu Nabi diperintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Itu dua surah. Wahai orang yang berselimut. Bagaimana Nabi nak menurun ke lapangan untuk menyampaikan kebenaran jikalau tidak ada kekuatan di dalam dirinya? Maka sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi. Sehinggakan para sahabat pun mengikut apa yang Nabi buat solat malam, maka para sahabat pun ikut. Sehinggakan Nabi mengatakan, ini adalah untuk diriku, bukan untuk dirika kalian. Ha, maka Nabi risau ia akan menjadi, ya, Nabi risau para sahabat akan beranggapan ia adalah satu tuntutan wajib buat umatnya. Maka Nabi diperintahkan supaya apa? Persiapkan dirinya. Qumil, bangunlah malam. Qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat kepada diri kita, saya dan juga hadirin hadirat, juga para pendengar, bagaimana kita memahami untuk memberikan kefahaman bahawasanya solat malam itu penting. Bukan hanya semata-mata solat malam, tetapi nak memastikan solat kita juga disertakan dengan bacaan Al-Quran. Itu dalam kitab Al-Azkar karya juga Al-Imam Nawawi, perbezaan khilaf di antara para ulama, manakah yang lebih utama, solat lama dengan bacaan Al-Quran ataupun sujud lama? Muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menyebutkannya, berdiri lama dengan baca Al-Quran lebih utama daripada sujud yang lama di dalam solat. Maka ulama berbeza pendapat lah. Tapi Imam An-Nawawi meletakkan hujahnya kerana apa? Solat lama berkait rapat dengan iaitu bacaan Al-Quran. Sujud lama berkait rapat dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam An-Nawawi. Ulama lain memberikan pandangan sujud lebih utama. Kenapa? Mereka berpegangkan dalil sujud merupakan perbuatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu benda khilaf. Cuma kita nak bagi tahu bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan dalam kitab Al-Azkar bahawasanya solat berdiri lama dengan syarat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kita kena fahamlah. Solat tu mestilah solat sendirian, bukan solat berjemaah. Sebab apa Nabi tegur, memberikan peringatan kepada kita, kalau imam mendirikan solat, memimpin solat, lihat yang di belakang. Adanya orang yang berhajat, ada anak-anak, ada orang yang uzur, ada orang yang musafir. Maka kita kena lihat, meraikan mereka juga. Maka di sini melihat bagaimana kita nak meletakkan daripada perkara itu selesai, lihat kepada diri kita sendiri. Solat lama bila? Bila kita solat sendirian. Sebab apa? Nak mendapat kelebihan dirinya lama dan juga untuk kita dapat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Nah, itu muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu, malam adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sama ada dari segi qiyamnya, sama ada dari segi bacaan Al-Qur'annya. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan ayat Al-Quran dengan kalimah ana al-lail bagi surah Ali Imran. Itu sifat orang yang mendapat pujian daripada Allah, wa ulaika minas salihin. Dan bagaimana pula kita nak melihat keadaan ataupun nak meraikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menghidupkan malam kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang pertama, ini yang saya sempat mengambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pedoman diri kita. Supaya apa? Kita masuk di dalam tajuk orang yang menghafaz, orang yang baca Al-Quran, kena banyakkan, kena berikan perhatian pada waktu malam. Iaitu bila sesiapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada malamnya, maka Allah akan mencatat kutiba kunutul lail, iaitu Allah akan mencatat, iaitu ia seperti mana pahala ia menghidupkan sepanjang malam. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada waktu malam, maka akan tertulis kutiba kunutul lailatin, iaitu akan tercatat seperti mana ia menghidupkan sepanjang malam. Sebab kita faham kelebihan orang yang bangun malam, qiyam. Tapi kita tak mampu. Tapi sebelum tidur kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ataupun lebih mudah nak faham, kita baca Al-Quran pada waktu malam. Bila waktu malam? Selepas gurubnya matahari. Dihitungkan sebagai malam. Bila? Itu selepas kita salat fardu maghrib. Bacalah Al-Quran. Pertama, siapa yang baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka Allah akan tulis bagi pahalanya, iaitu seperti mana sepanjang malam. Seperti mana ia menghidupkan malam. Yang mana kadang-kadang hadis ini kita bacanya pada waktu Ramadan. Tetapi seterusnya, untuk kita mengambil manfaat cerita tentang orang yang membaca Al-Quran. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Quran yashfa'an lil 'abd. Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba Allah, iaitu pada hari kiamat. Kerana apa? Kata puasa ayyu rabbi inni mana'tu, wahai Tuhan, sesungguhnya aku, iaitu puasa, telah menahankan dirinya, menegahkan diri manusia daripada makan daripada siang harinya dan juga syahwatnya di siang hari. Itu kata puasa. As-siyam yaqulu rabbi ayu rabbi inni mana'tuhu. Sesungguhnya aku telah menahan, mencegah dirinya, iaitu orang yang berpuasa, daripada siang harinya, daripada makan dan juga bersyahwat di siang hari. Maka puasa berkata kepada Allah, mohon untuk diberikan syafaat, fasyafa'inni, maka Allah izinkan untuk ia diberikan syafaat. Maka berkata juga Al-Quran kepada Allah, ayu rabbi inni mana'tuhu annamul lail, sesungguhnya aku telah menahan orang yang menghidupkan malam dengan daripada tidur. Maka mereka Al-Quran itu memohon kepada Allah, fasyafi'inni, maka Allah memberikan yafa'ani, kedua-duanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran pada waktu malam. Maka yang kedua, apa manfaatnya, keutamaannya? Orang yang baca Al-Quran pada waktu malam akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di akhirat kelak. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkanlah baca Al-Quran pada waktu malam. Adakah siang tak perlu baca? Tak, bukan begitu. Bacalah juga pada waktu siang. Malam menjadikan waktu yang lebih special, lebih lama. Kenapa? Di siang hari kita sibuk dengan mencari nafkah. Malam hari adalah waktu yang sesuai. Seperti mana juga ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Waktu malamlah waktu yang terbaik untuk kita beribadah, kerana diberikan kesan yang positif, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Muzammil ayat yang ke-6. Inna nashi'atal laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini adalah waktu yang terbaik, itulah waktu yang akan beri kesan. Saya rasa ibu ayah yang dirahmati Allah mempunyai pengalaman. Siang hari kita nak baca Al-Quran tak boleh fokus. Tapi bila waktu malam, kita boleh pergi semuka, kita boleh pergi selai, kita boleh pergi setengah juzuk, kita boleh pergi satu juzuk, waktu malam. Bila waktu siang, ada saja halangan dan juga dugaan. Kerana kita nak bekerja, urusan anak, urusan sekolah, urusan dunia, itu. Kita Allah jadikan malam untuk orang-orang yang memikirkan ia sebagai bukan sekadar waktu rehat untuk tidur. Maka bagaimana surah Muzammil di awal-awal ayat menceritakan, kita kena berdiri, kurangkan tidur, di pertengahannya kurangkan daripada tidur untuk lebihkan untuk kita membaca Al-Quran. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang ketiga bagi waktu malam adalah ia memberikan kesan yang terbaik. Ia memberikan kesan yang positif untuk kita baca Al-Quran pada waktu malam. Itu tiga. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama, barang siapa yang menunaikan hak iaitu membaca Al-Quran 10 ayat pada malamnya. Man qama bi ashrin ayatin lam yuktab, tidak akan tertulis bagi dirinya minal ghafilin. Barang siapa yang baca pada waktu malam 10 ayat daripada Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuktab, tidak akan tertulis bagi diri mereka daripada kalangan minal ghafilin. Beruntunglah kita baca di dalam solat kita alhamdulillah surah Al-Fatihah. Beruntunglah kita tambahkan lagi dengan surah-surah lazim, potongan-potongan ayat. Itu 10 ayat. Nabi sambung lagi, man qama bimi'atin, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 pada waktu malamnya, maka Allah akan tulis kutiba, akan tertulis bagi mereka adalah golongan orang iaitu qanitin. Pahalanya seperti orang-orang iaitu mendirikan sebagai ahli ibadah. Qanitin. 100 ayat kita baca pada waktu malam, kutibal, Allah akan menulis, mencatat ia sebagai minal qanitin, sebagai ahli ibadah. Dua. Ketiga, man qama, barang siapa yang membaca, iaitu menunaikan hak membaca Al-Quran pada waktu malam dengan bi'alfi, dengan 1000 ayat, maka Allah akan menuliskan dirinya sebagai muqantirin. Apa maksud muqantirin? Iaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak dalam untuk melakukan amal-amal sah. Ini hadis daripada Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Maka bagaimana kita nak memasukkan diri kita? Bagaimana kita nak memasukkan diri kita seperti mana 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, bagaimana? Selain kita banyak baca apa sahaja ayat Al-Quran, kita kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: sebagai ibu dan ayah, hari ini kita kena sambut anak-anak kita yang baru balik daripada program motivasi itu. Kita sambut dengan doa, kita sambut dengan senyuman, kita sambut dengan kata-kata positif. Supaya apa? Motivasi yang mereka dapat tu, tuan-tuan puan, mereka akan terus kekalkan, dan momentum motivasi yang ada itu akan terus menyemarakkan hati mereka untuk mereka berubah menjadi anak-anak yang terbaik. Itu baru betul, tuan-tuan. Selalu ni kadang-kadang orang Melaka, tuan-tuan puan, bila anak balik program motivasi itu, anak berubah, kita mak ayah yang dah judge dulu, yang dah hukum dulu. Eleh, nak berubah hal itu, kita tengok over hari je, ustaz. Sehari dua hari je. Ini tak betul, tuan-tuan. Sebab bila anak tu dengar, dia akan rasa apa? Mak aku ni, aku nak berubah. Tapi dia mempelekehkan usaha aku nak berubah. Ini menyebabkan anak akan kembali kepada bersifat yang asal. Yang kedua, tuan-tuan, tidak ada manusia lahir kat dunia ini terus pandai berjalan dan berlari. Itu tuan-tuan kena ingat. Sebab itu, tuan-tuan, ia perlukan kepada proses didikan. Kunci nak apa, tuan-tuan? Kesabaran. Saya ulang, kunci nak apa, tuan-tuan? Kesabaran. Nak didik anak-anak, kena banyak bersabar dan kena banyakkan berdoa. Mudah-mudahan kesabaran itu, dan juga mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang untuk berubah menjadi anak-anak yang cemerlang, dan semestinya anak-anak yang menjadi idaman ibu dan ayah di luar sana, insya-Allah. Sama-sama kita doakan agar kita hari ini menjadi ibu ayah yang hebat, dan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang terhebat, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
2: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, pembekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM memainkan lagi.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.42 minit pagi ketika ini. Selamat pagi dibicarakan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam Lia akan temankan anda untuk hari ini. Jadi apa khabar semuanya? Hari ini okey ke tu? Hari ini tarikh 9 Mei 2026, hari Sabtu, bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Mungkin ada yang baru nak keluar pergi sarapan tu kan, hati-hati memandu. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda mengambil menu ataupun makanan sarapan yang sihat-sihat, kurangkan manis tau. Dan juga mungkin ada yang baru balik kerja tu kan, selamat berehatlah saya ucapkan untuk anda. Okey, saudara, saya ada sedikit informasi yang nak dikongsikan bersama dengan anda, yang mana Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026.

Taiwan Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unites. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.